0: bantuan menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
1: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini sesudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
4: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wakil. Ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
3: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
5: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
3: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
8: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. seribu. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa, boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
9: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
8: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
8: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
11: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
12: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
13: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi.

0: hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut.

0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
1: Halo.
0: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah bantuan sosial dan jaminan sosial. Nah, seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis atau MBG. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari Tempo.co, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar KIP, hingga Program Indonesia Pintar PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bulan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang

yang dikenal sebagai Puputan Margarana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Kroka, Buleleng, Bali Utara.

0: pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, akses terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ya, masih menghadapi beberapa tantangan, ya, mulai dari ketersediaan sekolah, kemudian fasilitas pendidik, ya, hingga dukungan keluarga dan lingkungan. Nah, lantas sejauh mana akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat ini dan apa yang perlu dilakukan, ya, agar tidak ada anak yang tertinggal begitu dalam mendapatkan akses pendidikan. Nah, selengkapnya kita akan simak di dialog interaktif Hai Bali Kenken yang juga disiarkan secara berjaringan, ya, di Korwil Nusantara 7 RRI Singaraja, RRI Denpasar dan RRI Mataram. Dan sudah bersama kita, di tengah-tengah kita ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang, ya. Langsung saja kita akan sapa, selamat pagi Bapak Dr. Andes Madewi Narsa, Kepala SLB Negeri 1 Buleleng. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Dan ada Ibu Made Vicha R. Sinta, ya Bu, SPD-MPD, ya, Wakasek Bidang Kesiswaan SLB Negeri 1 Buleleng. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi.
2: Iya, terima kasih sudah hadir, ya, di tengah-tengah kita. Dan tentunya pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membahas topik akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ya. Baik, kita langsung saja akan berbincang begitu, ya, bersama narasumber kita. Langsung saja ke Bapak Dr. Andes Made Winarsa, ya. Bapak Winarsa, mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, ini anak berkebutuhan khusus begitu, ya. Nah, yang termasuk anak berkebutuhan khusus siapa saja nih Pak?
3: Oke. Made, silakan. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak sebenarnya yang memerlukan pelayanan khusus. Jadi biasa disebut dengan sekolah luar biasa. Kalau yang anak-anak biasa kan diterima di sekolah reguler, ya. Tetapi anak-anak yang membutuhkan pelayanan secara khusus diterimanya di sekolah luar biasa, khususnya Negeri 1 Buleleng. Dan perlu diketahui, ya, baik Bapak Ibu, bahwasanya di Singaraja ini ada dua sekolah SLB, SLB 1 Buleleng yang ada di Jalan Yudhistira, yang kedua SLB 2 yang ada di Banyuasri, Jalan Samudra.
2: Itu bedanya napi Pak? SLB 1, Negeri 1 dan 2.
3: Ya, kalau dulunya sekali SLB Negeri 1 Buleleng itu hanya menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus tunarungu bicara. Kemudian kalau SLB Negeri 2 itu anak-anak yang membutuhkan pelayanan tunagrahita. Artinya mental, terlambat berpikir gitu. Nah, seiring dengan waktu di tahun 2015 nomenklatur berubah, yang dulunya SLBB Negeri Singaraja menjadi SLB Negeri 1. Dengan demikian menerima semua ketunaan. Sampai saat ini kami menerima anak yang berkebutuhan khusus antara lain dari sekolah anak tunanetra yang kurang awas, kemudian tuna rungwicara, tuna grahita, kemudian tuna daksa, termasuk dengan ganda, autis, hiperaktif gitu. Hampir semua kami terima.
2: Sekarang sudah ada berapa Pak jumlah siswa Pak tahun
3: jumlah
2: ini?
3: Jumlah siswa memang sekarang membludak datanya Ibu, ya. Selain baru ada juga mutasi dari sekolah reguler. Sehingga pada saat ini jumlahnya adalah 174.
2: 174. Oke, ada mutasi dari sekolah reguler. Ini berarti pendidikan anak berkebutuhan khusus ini perlu perhatian khusus, ya Bu, ya, dan Bapak, ya, dan juga perlu pendidikan mungkin yang dibedakan dengan sekolah reguler. Bagaimana menurut Bapak?
3: Ya, kami pindahan dari sekolah-sekolah reguler ketika di sana tidak lagi bisa membina demikian, ya, bukan oleh karena kalau misalnya sekolah reguler itu memperhatikan anak satu yang berkebutuhan khusus, misalnya lambat belajar, maka waktunya akan terbuang percuma kan. Akhirnya mereka masukkan di sekolah luar biasa. Dan memang khusus kami memang guru-guru spesial untuk melayani itu gitu.
2: Oke, termasuk gurunya ya nih. Iya. Berbeda pasti ya, iya, pendidiknya ya Bu ya. Mungkin kita ke Bu Vica nih Bu. Baik, sejauh ini Bu, di SLB sendiri untuk pendidikannya sendiri seperti apa Bu? Kalau dibandingkan dengan sekolah reguler ya Bu ya, mungkin bisa dijabarkan Bu seperti apa konsep pendidikannya gitu.
4: Baik, terima kasih Bu. Kalau di sekolah luar biasa sebenarnya untuk pendidikan kita tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Jadi kita secara jenjang pendidikan kita sama, ada dari SD, SMP, SMA, ada juga di SLB. Kemudian mata pelajaran seperti itu sama, hampir sama. Matematika, IPA, hampir sama. Kemudian yang membedakan itu kalau di SLB kita lebih apa menekankan pada kebutuhan setiap individu siswa seperti itu. Jadi di awal itu kita pasti akan melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kepada siswa. Pendidikan atau itu pelayanan tadi kepada siswa, kita sebelumnya harus ada asesmen dulu terhadap siswa tersebut, pada murid tersebut. Jadi kita tahu pasti kebutuhan murid itu seperti apa, jadi dan pelayanannya nanti yang akan kita berikan seperti apa, seperti itu.
2: Oke,
4: jadi di SLB itu kita di jenjang SMP dan SMA kita lebih memfokuskan pada bidang vokasi atau keterampilan. Jadi anak-anak di SLB itu lebih banyak nantinya dibekali dengan vokasi dan keterampilan dari sekolah.
2: Okay. Keterampilannya jadi bisa bermanfaat setelah mereka lulus begitu ya. Oke, terkait dengan kondisi saat ini dan mungkin ke Pak Winarsa kembali ya. Kalau Bapak melihat bagaimana Pak kondisi akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat ini, khususnya di daerah ya, dan kita bicara di Buleleng deh Pak, seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Jadi seperti ini, memang oleh karena membludaknya siswa yang datang ke SMP, sehingga dengan demikian tentunya aksesnya di sini kan kurang memadai. Oleh karena itu kami memang membuat proposal ke atasan kami, ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Bali, ya, kemudian untuk diteruskan ke pusat begitu, sehingga pada tahun ini kami diberikan ruang kelas, Bu. Ada ruangan kelas itu ada lantai 2, totalnya sekali ada 6 kelas dibuat. Dan saya yakin ketika nanti setelah dibangunnya 6 kelas itu, berarti anak-anak kami cukup untuk apa namanya mendapat pelayanan ya yang dibutuhkan gitu. Ya.
2: Nah, selain kan fasilitas Pak, kalau tenaga pendidiknya gimana Pak? Apakah masih ada persoalan juga Pak?
3: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali Bu ya. Memang sekolah khusus dibutuhkan ada guru yang khusus, dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa, sehingga kami dalam hal ini pemerintah mendatangkan dari di luar Bali ya, ada Jawa, ada misalnya di Mataram juga, termasuk di yang di tempat lain itu datang ke Bali ya. Akhir-akhir ini guru P3K ya, itu jurusan PLB ada 5 orang gitu, itu pendidikan khusus, ditambah lagi ya guru-guru pendidikan mata pelajaran yang lainnya gitu. Jadi utamanya di sini pendidikan khusus untuk apa namanya guru-guru khusus yang sangat terbatas itu. Dan saat ini kurang memang guru dari yang tamat pendidikan luar biasa.
2: Iya, tapi kalau di SLB Negeri 1 sendiri Pak, seperti apa komposisi siswa dan pendidiknya, gimana Pak, sudah seimbang atau mungkin kurang juga?
3: Ya, kurang Bu. Ada beberapa bapak orang guru yang kurang untuk menangani anak-anak yang terutama anak-anak yang berat Bu ya, yang autis, hiperaktif gitu. Itu memang tenaga khususnya kurang memadai.
2: Ya, terus bagaimana Bapak pihak sekolah memfasilitasi agar memaksimalkan begitu ya dengan keterbatasan itu Pak?
3: Dengan keterbatasan itu kebetulan juga guru-guru apa namanya kami untuk belajarnya itu kan untuk anak rendah ya, kelas 1, 2 itu belajarnya dari jam 8 sampai jam 10. Berarti dari jam 11 ke sana itu ada bergiliran jadinya. Supaya setiap individu itu mendapat pelayanan dari guru khusus yang bersangkutan gitu.
2: Ya. Di shift ya Pak ya, ya di shift, ada ya. Shift. Baik. Nah, kita kembali ke Ibu Vica lagi nih ya. Bu, kalau menurut Ibu nih hambatan terbesar yang biasanya dihadapi oleh anak anak berkebutuhan khusus ya Bu ya, ketika ingin mendapatkan pendidikan ya apa Bu, dari yang selama ini Ibu Vica bisa lihat begitu?
4: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, Bu ya, pertama kita sekolah luar biasa adanya di daerah perkotaan, sedangkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus banyak juga ada di yang jauh dari kota seperti itu Ibu. Jadi untuk akses mereka ke sekolah itu lumayan menjadi hambatan, apalagi untuk tidak mungkin mereka menempuh jarak 1 jam 2 jam setiap hari Bu ya PP untuk ke sekolah. Nah itu hambatan terbesar bagi muridnya dan orang tua untuk hadir ke sekolah seperti itu. Kemudian kalau di sekolah sendiri hambatannya yang tadi, seperti yang tadi Bapak Made sampaikan, kita sebenarnya kekurangan guru, tenaga pendidik di sekolah seperti itu. Nah, sesuai regulasi sebenarnya satu kelas itu di SD kan maksimal sebenarnya kita melayani 5 orang siswa. Tapi pada kenyataannya di lapangan satu kelas itu bisa sampai 11 siswa di kelas
2: 2 kali lipat
4: ya. Iya, 2 kali lipat. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Sudah disampaikan oleh Bapak Madis tadi bahwa kita upayakan dengan mengadakan 2 sesi. Jadi shift kelasnya gitu. Jadi satu orang guru bisa mengajar 2 kali dalam sehari. Dia kelas 1, kelas 2 itu. Nah, saya contohkan di kelas 2 Bu ya realnya. Di kelas 2 11 orang. Nah, itu 5 orang dia sekolahnya pagi, 5 orang yang lain akan dapat shift kedua di jam siang gitu, seperti yang disampaikan Bapak Made tadi. Seperti itu Ibu. Dan ruang kelas juga sebenarnya kemarin kita memang kekurangan ruang kelas. Terutama sekali kita untuk ruang khusus untuk bina diri, PKBBI, untuk tuna hambatan pendengaran. Nah itu sebenarnya kita kurang sekali. Nah syukurnya tahun ini kita sudah ada penambahan ruang kelas Bapak Nge.
2: Dua itu. Ya Pak ya?
4: Ada enam.
2: Enam, oke.
4: Enam ruang kelas.
3: Dua lantai.
4: Tiga ruang kelas di bawah dan lantai dua ada 3. Jadi total enam ruang kelas yang kita dapatkan tahun ini.
2: Nah, kemudian terkait dengan pendidikan vokasi Bu ya, dan keterampilan yang diberikan. Apa saja Pak, meliputi apa saja mungkin? Bu Vica, boleh?
4: Untuk keterampilan dan vokasi itu kita ada banyak Ibu ya. Dari ada tata kecantikan, tata... apa namanya, boga. Sablon, tata boga, tata rias sudah tadi ngeh, tata busana. Nah itu anak-anak sudah mulai mendapatkan dari jenjang SMP. Dan semakin difokuskan lagi di jenjang SMA dan dilanjutkan magang nantinya untuk anak-anak kelas 11.
2: Oke. Itu mereka bisa memilih Bu, atau ada tesnya terlebih dahulu sesuai minat bakat mereka Ibu?
4: Mereka memilih sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Dan guru juga tentu ikut mengarahkan seperti itu. Kadang anak-anak mungkin belum mengenali potensinya, bakatnya sendiri kan. Jadi guru membantu bisa mengarahkan. Kamu pinter di ini gitu kan, coba ini mau gak gitu misalnya, seperti itu kita biasanya sama anak-anak.
2: Yang paling diminati saat ini yang mana Bu, yang paling banyak anak-anak?
4: Yang paling diminati tata cetak saring sablon dengan tata boga. Yang saat ini banyak minatnya anak-anak di sana.
2: Iya, tentunya ini keterampilan ini jadi bekal mereka nanti ya, Bu ya.
4: Pasti.
2: Di dunia kerja juga setelah menamatkan pendidikan. Nah, baik pendengar, kita akan melanjutkan begitu ya perbincangan kita tentunya di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken saat lagi ya, tetaplah bersama kami.
5: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Baik, pendengar kembali lagi di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken ya. Masih bersama Bapak Dr. Andes Made Winarse dan Made Vicha Ersinta ya dari SLB Negeri 1 Buleleng ya, dengan topik kita akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kami sudah buka, silakan line telepon ya 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 08113999790 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya. Baik, kita akan lanjut berbincang lagi ya ke Pak Made ini. Ya Pak Made, kalau selama ini Pak Made melihat bagaimana respon keluarga atau mungkin masyarakat begitu ya saat ini dengan keberadaan sekolah luar biasa ini Pak Made?
3: Kalau respon dari masyarakat ya, ada yang punya kemauan keras, ada juga yang agak merasa minder begitu.
2: Mm-hmm.
3: Gengsi untuk menyekolahkan anaknya ke SLB 1 Buleleng, padahal memang anak yang bersangkutan sangat-sangat membutuhkan pelayanan khusus ya kan, tetapi merasa tidak percaya atau misalnya agak negatif ininya, konotasi negatif. Ih, SLB Buleleng ini kenapa kok anak saya dimasukkan ke SLB padahal anak saya tidak gila gitu. Dikira masyarakat itu menilai sekolah orang gila, tidak seperti itu. Akan tetapi kalau memang percaya dengan SLB, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu akan merasa nyaman belajar di SLB, di sekolah khusus gitu, yang dia butuhkan gitu ya.
2: Nah tentunya keberhasilan pendidikan mereka tidak hanya bergantung pada sekolah ya Pak ya, tapi juga butuh dukungan orang tua khususnya ya Pak ya.
3: Ya, sering saya sampaikan ke masyarakat bahwasanya kalau misalnya anak-anak itu mau berhasil ya, mari kita sama-sama membina. Kalau di sekolah kami guru-guru ya yang membinanya. Kalau di rumah itu orang tua yang harus membina, kita sama-sama harus berkesinambungan. Jangan sampai ada stigma begini, Bu. Saya sering kali sampaikan, jangan hanya nyekolang panak gitulah kalau bahasa baliknya, tapi menyekolahkan. Jadi antara menyekolahkan dengan nyekolang kan beda, Bu, ya. Kalau nyekolang ketika ditaruh kemudian ditinggal sampai di rumah tidak dihiraukan lagi. Tapi kalau di sekolah, yang namanya menyekolahkan anak, kita hantar anaknya ke sekolah, sampai di rumah ditanya apa yang dia dapatkan di sekolah, supaya apa namanya nyambung gitu.
2: Iya, berkelanjutan begitu ya, Pak, ya.
3: Berkelanjutan ya.
2: Nah, kalau menurut Bapak seberapa penting peran keluarga, Pak, dan juga lingkungan nih untuk memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus ini benar-benar layak begitu mendapatkan pendidikan?
3: Mari kita saling sama-sama mendukung untuk fasilitas yang dibutuhkan oleh anak yang bersangkutan. Kalau di sekolah, dalam hal ini pemerintah sudah sangat peduli, saya sampaikan, Bu, sangat peduli tentang keberadaan anak-anak apa namanya yang membutuhkan pelayanan khusus, ya. Buktinya itu semua fasilitas, kemudian segala biaya itu tidak di apa namanya pihak komite itu misalnya tidak ada di sekolah kami. Sekolah gratis itu, Bu. Tinggal nanti orang tua di apa namanya di rumah itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak yang bersangkutan. Misalnya perlu laptop, misalnya untuk perlu HP kan. Dan memang saya tertuju padanya setiap orang itu mendapat pelayanan yang baik, mendapat pelayanan pendidikan, ya, yang punya hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Saya kira itu.
2: Baik, kalau ke ini berarti ke Ibu Vica lagi, nggih. Selama ini, Bu, apa namanya yang menjadi mungkin hambatan siswa, Bu, dalam mengikuti pelajaran pernah nggak ada nggak seperti itu, mungkin kesulitan atau mungkin memberikan benar-benar suasana mereka agar nyaman begitu datang ke sekolah, memastikan mereka nyaman untuk belajar, itu seperti apa sekolah apa namanya membentuk suasana seperti itu, Bu?
4: Kalau di sekolah, terutama untuk anak-anak dengan hambatan intelektual, dengan hambatan autisme, itu penting sekali kita di awal sekolah itu menjaga mood mereka. Jadi kalau udah dari awal, baru masuk sekolah, mereka sudah dengan mood yang acak-acakan, gak enakan gitu kan, udah moodnya gak enak gitu, susah kita mau ngajak mereka di kelas gitu. Jadi sudah sering sekali kita guru itu mengkomunikasikan dengan orang tua gitu. Jadi dicoba di pagi itu jangan sampai anak datang ke sekolah dengan mood yang gak enak gitu. Jadi diusahakan datang ke sekolah dengan mood yang baik. Jadi transfer apa ilmunya di sekolah jadi lebih nyambung gitu. Jadi lebih enak kita sama anak di sekolah, di kelas gitu. Di awal sekolah ya, awal mulai pelajaran itu kita bangun moodnya anak dulu, terutama untuk itulah ya, anak-anak yang dengan hambatan intelektual, dengan autisme itu terutama. Kalau anak dengan hambatan pendengaran sih dia secara fisik, secara ini ya secara intelektual gitu masih seperti anak reguler di sekolah reguler gitu. Cuma yang membedakannya adalah cara komunikasi kita aja sama mereka dengan apa kita menggunakan isyarat kan kalau dengan anak-anak dengan hambatan pendengaran gitu. Nah, yang perlu dijaga sekali moodnya ini tadi anak-anak dengan hambatan intelektual, autisme, ADHD, nah itu perlu dijaga sekali moodnya baru masuk sekolah.
2: Iya, ngambek kan gitu, kadang nggak mau bisa belajar ya seharian ya.
4: Kadang maunya sendiri, kalau udah maunya A ya harus A gitu. Kadang ya memang harus kita turutin dulu kadang gitu kan, maunya misalnya mau belum jamnya istirahat nih tapi mereka udah mau makan gitu misalnya. Oke, sekali mungkin kita turutin, yang kedua pelan-pelan kita arahin, oh tunggu 5 menit lagi, setidaknya mengulur waktu sedikit demi sedikit, dan lama-lama mereka akan mengikuti jadwal yang kita punya gitu.
2: Ini berarti guru-gurunya termasuk luar biasa juga ya, Pak ya, Bu ya, ini ekstra apa namanya pengendalian diri, sabarnya juga ekstra ya, karena kan pasti tidak mudah ya, Bu ya, untuk mendampingi mereka nggih.
4: Tapi ya itu kami harap di masyarakat itu menyadari bahwa setiap anak berkebutuhan ini memiliki hak yang sama dengan anak-anak di luar sana. Jadi ya itu kami harap bisa
2: mendukung,
4: ikut mendukung, ikut berkolaborasi dengan sekolah demi bisa memenuhi kebutuhan khususnya mereka.
2: Oke, sudah ada yang bergabung ya Pak Bu, kita sapa nggih, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bu.
2: Nggih, dengan Bapak Siran niki?
8: Dengan Pak Agung dan Pak Sar.
2: Pak Agung, nggih, silakan Pak Agung.
8: Selamat pagi reporter RI Sinaga. Ini saya tumben dengar ke ada sekolah khusus, sekolah luar biasa. Ya. Apa bedanya sekolah khusus dan sekolah luar biasa? Kalau di sini di Denpasar, kalau saya tahu itu yang tidak bisa bersuara seperti yang orang-orang kolok itu yang di masuk sekolah begitu.
2: Iya baik.
8: Apa pelajaran apa saja dikasih orang-orang yang begitu? Artinya yang berkebutuhan khusus atau yang seperti yang kalau itu ya.
2: Baik, sudah kami dapatkan poinnya Pak Agung ya. Itu saja Pak Agung.
8: Ya, itu sudah, terima kasih.
2: Angge, suksema, terima kasih Pak Agung di Denpasar nggih. Oke, kita bisa langsung tanggapi mungkin Pak Made Sirah nggih. Boleh, silakan Pak Made.
3: Baik, selamat pagi Pak Agung yang ada di Denpasar. Jadi pertanyaannya, apa bedanya antara SLB dengan sekolah biasa atau sekolah reguler? Tentunya di sini anak-anak yang tidak bisa masuk di sekolah reguler oleh karena mempunyai hambatan seperti yang Bapak contohkan, misalnya kolok itu yang sekarang itu disebut dengan tunarungwicara, itu akan diterima di SLB Bapak, sekolah luar biasa. Kalau di Denpasar itu ada banyak di sana SLB. SLB 1 Denpasar itu ada di Sanglah yang dulu menerima anak-anak tunanetra. Kemudian SLB 2 Denpasar yang ada di Sidekarya Bapak Bagung itu menerima anak tunarungwicara dulunya, yang sekarang harus menerima semua ketunaan. Kemudian yang ketiga yang di Rumintang, SLB 3 Denpasar itu juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk yang ada di Badung Jimbaran itu SLB 1 Badung gitu. Itu juga siswanya banyak sekali sana, 250 gitu. Itu tempat belajar anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus yang tidak bisa diberikan di sekolah reguler, Bapak. Saya kira itu Pak Agung.
2: Baik, mudah-mudahan sudah jelas. Ibu bisa mau menambahkan?
4: Mungkin sedikit ibu ya yang menambahkan
2: Pak Agung. Ada pelajarannya ya.
4: Nah, Pak Agung, apa bedanya antara sekolah reguler dengan sekolah luar biasa? Nah, itu di sekolah luar biasa itu kami menerima anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Contohnya seperti di sekolah kami ada menerima 4 jenis hambatan yang kami layani. Yang pertama ada hambatan penglihatan yang dulunya disebut tunanetra, kemudian ada hambatan pendengaran itu tunarungwicara, kemudian ada tunagrahita itu hambatan intelektual, kemudian hambatan motorik itu tunadaksa. Nah, secara sistem di Dapodik itu 4 ketunaan itu yang ada di sekolah kami. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita juga ada siswa dengan autisme dan ADHD gitu, Ibu. Nah, apa bedanya untuk mata pelajarannya? Nah, ini berbeda-beda tergantung dengan hambatan yang dimiliki murid tersebut. Misalnya, kalau anak-anak dengan hambatan penglihatan dan pendengaran itu masih bisa kita berikan materi mungkin seperti sekolah reguler. Ada mata pelajarannya sama seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang membedakannya di sekolah kami ada program khusus Jadi apa itu program khusus? Nah, program khusus ini program yang memang diperlukan oleh masing-masing hambatan ini untuk mengembangkan dirinya. Misalnya di tunanetra, di hambatan penglihatan itu kita ada namanya program khusus OM, orientasi mobilitas. Kemudian di hambatan pendengaran itu kita ada namanya BKPBI. Jadi mengembangkan kemampuan komunikasinya untuk anak-anak tunarungu bicara. Kemudian ada bina diri untuk anak-anak dengan hambatan intelektual, dan bina gerak untuk anak-anak dengan hambatan motorik atau tunadaksa, seperti itu. Itu yang membedakan sekolah kami dengan sekolah reguler. Dan kemudian di jenjang-jenjang yang lebih tinggi di SMP dan SMA, di sekolah luar biasa itu lebih banyak anak-anak itu diberikan keterampilan dan vokasinya. Sering kita sebutnya kita semi SMK Pak ya, jadinya di SLB itu. Karena lebih banyak vokasinya, keterampilannya. Kenapa itu lebih banyak? Karena kita ingin membekali anak-anak itu dengan keterampilan untuk bisa mereka gunakan setelah tamat dari sekolah SLB, seperti itu.
2: Baik, sudah jelas ya, mudah-mudahan Pak Agung sudah jelas dengan jawabannya yang membedakan ya SLB dengan sekolah reguler tadi. Nah baik, kita punya waktu tinggal sedikit lagi, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya mungkin untuk Pak Made. Nah kalau kita misalnya ingin memperbaiki akses pendidikan begitu bagi anak berkebutuhan khusus ya Pak, apa yang menurut Pak Made ini tiga hal penting mungkin yang harus menjadi prioritas Pak untuk memperbaiki atau memaksimalkan pendidikan, akses pendidikan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus?
3: Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Yang pertama itu ada kerjasama ya dari orang tua siswa dengan pihak sekolah untuk sama-sama membina anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Gitu. Itu yang pertama. Dan ini juga pemerintah juga jangan pernah berhenti untuk memberikan hak mereka dalam hal pendidikan. Saya kira itu.
2: Iya, berarti dukungan penting ya Pak ya, sangat penting ya. Penting. Selain dukungan juga untuk fasilitas ya Pak ya, dukungan lingkungan dan terutama keluarga itu juga penting. Dan mungkin yang terakhir dari Bapak dan mungkin Ibu Wicca ya, apa yang menjadi harapan ya untuk ke depan nih bagi pendidikan, masa depan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya di Buleleng deh atau di Bali pada umumnya nggih, silakan. Dari Bapak Made atau Bu Ibu ya, silakan.
4: Terima kasih. Mungkin yang ingin saya sampaikan pertama perlu kesadaran kita untuk menyadari bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki hak yang sama di masyarakat. Kemudian sangat penting sekali bagi kita untuk tidak berfokus dengan hambatan atau apa yang tidak bisa mereka lakukan, tapi mulailah kita berfokus dengan apa yang luar biasa sudah dicapai oleh mereka dengan hambatan yang mereka miliki, seperti itu. Dan harapannya semakin terbuka secara luas pandangan masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus ini agar bisa diterima di lingkungan masyarakat, tidak dicibir lagi dengan keterbatasan mereka, tetapi mau merangkul, mau menerima dengan hambatan atau keterbatasan yang mereka miliki.
2: Iya, tidak ada stigma negatif lagi begitu ya untuk anak berkebutuhan khusus, karena sejatinya semua anak memiliki hak yang sama, khususnya di bidang pendidikan ya Pak ya. Dan mungkin juga harapannya tidak ada lagi orang tua yang malu menyekolahkan anaknya ya Pak ya. Karena seperti tadi yang sudah disebutkan, mereka dibekali dengan pendidikan dan juga keterampilan yang nantinya berguna bagi kehidupan mereka ya setelah lulus dari sekolah begitu. Baik, tentunya terima kasih karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, kita harus mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini. Sampai di sini. Terima kasih pendengar untuk yang sudah bergabung juga bersama kami, yang sudah setia mendengarkan siaran kami. Kita tutup ya acara dialog interaktif HI Balikankan pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi. Sampai jumpa. 1 RRI
1: RRI Singaraja.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ratu ide dane para pamiarce para pangoneng ngareng acara budaya RRI Singaraja. Akhirnya mungkin malah kecundok dengan di tiang wayan tam-tam. Enggih pun ke kadi biasa jagi ngentrang acara sudang lepet jukut undesnya. Akhirnya mungkin di tiang kesarengan oleh pengincir enggih pun ke Bapak Ketut Wine. Wau adiri sanero ngarengi titiang packe mali jebos menawi en dan wenter mali sanero nge jake ake ngemarke yang interaktif nge ataupun ke ngareng semeton ide dani mangde sampun sayage mali jebos ngareng arep piranti jake munggah urusang kadi Ibu Eka BB ring 4 bulan gianyar Pak Made getas saking belah batu Bu Adi saking Klungkung Nini Badung utawi Nini Uban Sadua Nini Santa ki wetan ring Sanur Rades Tuniang Kirana Nini Kompyang Bu Janura Ring Bangli, Pak Nyoman Sudarme Ring Negara Mali Jebos Duru Muka Rades Wenten ini Ita Ring Pejaten Tapanan Kediri Mugi-mugi sampun saya ke Mali Jebos Inget daler sedung kekawitin dan ladi titiang ring Angga Santi GGS utawi Gema Gita Suara Pak Pengerajek Pak Nyoman Wadi Kori Nyoman Tinggi utawi Mangting Kesawa Kalisade Ake Manggale Made Sumeraste Niki Penglisir Ditiang Pan Ko utawi pan kobar ring dencare wenten Made Suarbe wenten Rades Pak Nyoman Surade Manoleng ring munya anyar Made tingkat utawi Radea pun ke Pak Nyoman Suyase Darmo Tule saking Tegaleng Nyoman Suwindre yeah. Yahwi Kalisade seririt mugi-mugi nadang mihar sayang inggih ratu dedane jagi kawiti tiang sampun bapak ketut durus wacan
1: inggih suk semua untuk galah om swastiastu om awi genam mastu nama sidam

0: Sane uyak te katugas sanger yang sajaroning babawas ide tatuan ide boje teos wantah ngenenen tate sesane sane sujati ya.
1: Sir sanger akhwane murke
0: Uri wawo arin ide matur kade asapun ringkir aris mawosane bendu ide sang Prabu Rawana.

Raris menyawis antuk rawose pun ke candi Bandung, sane pun ke Bangrasah.

0: Kelas tandem mantren gelah doan ngemasin mati.
1: Ya di tan patian lingte.
0: Man menadi sing matian tu manut kadiatur idewani ya. Hingga suk semua aneki wiramu wi pule sumuke patan ke napi kadangan ini ke sumuke wi pule hingga bawa cakai wanten beduran dekening serunce hingga ratu dedane dening sapun baput turmine ngaturang inggih punika kekawin kambil saking Ramayana. Dan makin tiang unggahang semton ide dane sareng sami sedurung weda dan munggah dan lali tiang nyalam dumun aring semeton angge santi sani dipuan tiang saking ngirke siaran santi widya dharma desa adat Sangcet dang ini ya desa punika Giri Mas sami cutat nyane pemekat pengucutnya Pak Putu Edi mugi-mugi nandeng miarsang sareng sami inggih sireh sami sampun munggah iki Om Swastiastu Om Swastiastu
2: Swastiastu.
0: Wih, niki gumbiang ya?
2: Inggih.
0: Inggih. Rajang semang pertamu sampun nyedayang munggah.
2: Rajang semang wali. Inggih, Pak Wayan jadi sawite niki.
0: Inggih, duduk-duduk.
2: Nggih, niki cerita saking Brahmana Keling niki.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Om Swastiastu, Om Agnamastu, Namo Siddhaya.

Mungguing purini dane genahide nyeneng agung, ireke ring jagat gel-gel lah.

Bebih di waradu jok kemeranan wiyak di tetanuran ni pada panjang jantos telas punike tan mubuah.

dening kade asapun ke kewenrenan jagat Bali ini raris ide ni tahang pare panyake make sami sajebak pun ke Bali ya.

0: sajroning nyomil pun ker aris sane keangen dasar wantayadnya wiyak di keaturang
1: ngalak merane.

0: kawiyaktian nyane sumeken sampun tiang manguningin.
1: Aduh kenguni wenten riki.
0: Sane uningin di tiang aradu dumun wenten radis iriki.

0: Raris meduwe para panjak yakti akeh pisan malih sakti-sakti maka sami ya.
1: Mas socan kan kirang
0: iyan indik kewentenan arte beranani Ratu Mas sesocan manik tanje kirangan

0: Doning maru parang pisan kawenenan anak istri.
1: Arung uring adat tujon ayatnya.
0: Arang wiyaktian ngarap dong sampun wiyakti. Kewanten dering indik kasuk seman yadnyane sane wiyakti margiang arang anak istri manguningin.

0: kewentenan yadnyane sane ageng, sane alit, sami wiyakti suksemanyane durung, durung sida keuningin.
1: Boleh malah apa deh?
0: Nggak, duru-duru bawa.

Nemangking cerita yang raris ring indi kewentenan yadnyane ring anak alit sane wiakti ngemasin mati ya.

0: Inge punika yadjane kewastanin punika yadnye ngelungah. Ha.
1: Nggih,
0: patut nika pun ginanti dasar kan nika. Nggih
1: niki enten nyalang rumung
0: nggih. Nggih, Pak Santosa.
1: Nggih, Pak Putu Santosa nggih, Gusti Senyawan Surya. Taler kliyan tiange ini status mirengang niki.
0: Ah, nggih.
1: Terus yang kan yang ada nika,
0: kuliner niki.
1: Nggih. Jero kliyan adat tinge-tinge.
0: Oh, nggih.
1: Jero kliyan santin tiangi, taler Pak Pak Sudu Gobang niki Banjaran tiangi, Pak Wayan Dasru taler nggih.
0: Nggih, mugi miar sayang.
1: Miar sayang.
0: Rahayu sareng-sami.
1: Tagane nak kompak sih miar sayang
0: niki. Nggih, nggih, sukses semua urat tiange.
1: Om Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ini Ratu Dedani ring ungkur Pak Gede Astawu saking tinggi. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang berwaya.
0: Ini Rajang Semang siring-ring titiang niki.
2: Yang dadong buyar.
0: Ih, dadong buyar tiang ring tiga wasa.
2: Kang kenian apa ya?
0: Suarane ya, bayan ya makluan, kengetan buan, ciri khas suara kenten tiga wasa. Duduk dong, biar munggah napi.
2: Om swastiastu.

duh jening sang si Syawan Idewa natur nejani jalan tatacang silane aneka ping 6 wiyakti itu jening ya

mau sana ring sajono yang jero jabo jero sampun wiakti ngabo ambak punika alap pak.

Ering sajroning pikayunan sedate mangte pikayunan gantas utawi galang.

kepradaine wedan punegasane manyede manyacat tanpi anu yak di kanan beregedegan mutawi berangti eh kadi punika daler yang wenten dua anak manyumungang mengajum tanpisan wiyak dibangga utawi jumbuh ide

0: Ris tangan idane punike akeh nyane papat raris masir setiga.
1: Soang soang mapengaksi
0: talar mungguing pengaksin penyikangkan ide tertiga wiyakti ya.
1: Tertiga katanya
0: ingge maka tertiga punika panyingakan ide ring sajeruning sirsan idane.
1: Watak dewa ane samian.
0: Mungguin kewentenan para dewane maka sami.

0: Prabu Gumanti.
1: Nggih. Langkungan indik ide Sang Prabu Pangrosah.

0: Yes. Pemekas nyane aste marga utawi rurungane sane akutus pun ke inggih punika manuju manemune nah
1: melang idap setade
0: astu margane punika raris ulengang ring sajroning kayon
1: astu.

Nararis punika pemarga sane akutus dahating mautamo sane padot punika jalanin.

Kasde marga punika maka agem-ageman pemargaan sang nyungkemin kabudanah.

0: Inggih, wilangannya nih pun keuyak di kaper tamu darane. Kaping kali yoga, kaping tiga sama di
1: asing anak merasi daya
0: sapu sir jugi mersidayang ngemarginin sanita tiga punika darane yoga samadhi.

0: Pasti kewiak dilanduh ring sajeruning pikayun dani.
1: Mangaton rupa kasukan manggo suarga.
0: Mekanten pisan indik kasukane wiyak dikepangge ring jagat suargana.
1: Mibar bebas serta

0: pacangan.
1: Duh, pacang wiyak di kelebo ir kering kawah candar di muka dening pidab-dab punike.
0: Iyan mongweng katerangan punike jati.

0: Iyan keprade reng sajroning nguncarang punika mawosang punika wiyakti tan manut mawosan iwang.
1: Dongka tonang yan kacingak.
0: Inggih nenten side pacang mekanten yen keprade bantas ngangen cecingak ngawasang punike.
1: Dodo pangan nuseng iru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026 lalu. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel Bloomberg.com berjudul Menkyu Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026 lalu. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi, video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 KRRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini ya. Dan kali ini kita di segmennya Kita Indonesia, beberapa informasi sudah ini siapkan untuk Anda semuanya. Kita ke informasi yang pertama dulu. Ini terkait peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Di Kabupaten Buleleng, semangat kemerdekaan diwujudkan insan PLN UP3 Bali Utara melalui aksi kemanusiaan dengan menggelar donor darah bersama Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng. Jadi kegiatan

yang berlangsung di kantor PLN UP3 Bali Utara pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin berhasil mengumpulkan 23 kantong darah. Jadi donor darah ini mengusung tema Semangat Kemerdekaan Melayani Sepenuh Hati dan diikuti oleh pegawai PLN sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah untuk keperluan pelayanan kesehatan. Manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara, RM Dimas Adi Prabowo turut juga ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum kemerdekaan dapat dimaknai melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat langsung bagi orang lain. Salah satunya dengan mendonorkan darah. Dimas juga mengatakan kegiatan donor darah juga menjadi bagian dari komitmen PLN untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Selain menjalankan tugas pelayanan kelistrikan, kepedulian terhadap kebutuhan sosial dan kemanusiaan dinilai perlu dibangun di lingkungan perusahaan. Untuk informasi lebih lengkap ya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan

0: waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya, Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikuti TC ini?
1: Ya, kondisi fisik sudah kita yalang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
0: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
1: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
0: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
1: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
0: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
1: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, kreatif sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
0: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
1: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
0: Jam 8 pagi dan 4 sore.
1: Ya.
0: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
1: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik ya, teknik.
0: Tekniknya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian City Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
1: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
0: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di City Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
1: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
0: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
1: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut, dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
0: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
1: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
0: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
1: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
0: 12.
1: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
0: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
1: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, yang diantisipasi nanti situasi game.
0: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
1: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja. Ada mini turnamen.
0: Cuma
1: ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
0: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya.

0: di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
1: Kamboja, Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
0: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
1: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya, di itu di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
0: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
1: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara tiga.
0: Semifinal atau juara tiga ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang pertama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, aduh. Loh, loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa batas beli nenek? Aduh, enjo-enjo nih. Mimi masuk gede, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kuluk pusan di jalan loh.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati ledak peninggalan nih. Tinggalnya nurungnya depati nyeledak cewek noang.
0: Iku je yang bercanda gitu loh. Sakit saja nih batas beli nih.
1: Nah, negak dini. Coba tiang tinggalin malu. Bedik tato nenek beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subuh metatu masih orang ngaget.
1: Iya, anak Bali setatu misi aget. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi noang beli. Bayar gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Nyom.
0: Aduh. Duh.
1: Kau ngapain bedik?
0: Mau ngap gati lo. Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegul kulok duen ragani. Riantukan, kulok sani kelebangan ring margi, prasida ngemetuang bahaya ring pengendara.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar. Sari berita, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menghimbau pengguna jalan mematuhi rekayasa lalu lintas dan arahan petugas selama Buleleng Festival 2026 menyusul potensi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama kota Singaraja. Sementara itu, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dijamin Undang-Undang Sekolah Inklusi dan Sekolah Luar Biasa menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan dan ramah tanpa diskriminasi. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 13 Agustus 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menghimbau pengguna jalan mematuhi rekayasa lalu lintas dan arahan petugas selama Buleleng Festival 2026 menyusul potensi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama kota Singaraja.
1: Pada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas, itu yang pertama.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat mengikuti rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival atau Bulfest 2026 pada 18 hingga 24 Agustus. Pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas pusat kota Singaraja, terutama di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, Jalan Pahlawan, dan kawasan Catus Pate. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan bersama Satlantas Polres Buleleng. Penempatan petugas akan diperkuat di titik-titik rawan kepadatan. Sementara masyarakat diminta mengikuti arahan petugas serta memperhatikan rambu dan banner pengalihan arus yang telah disiapkan.
1: Saya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas. Itu yang pertama. Mengikuti arahan petugas, yang kedua adalah mengikuti petunjuk-petunjuk daripada rambu-rambu yang sudah kami sediakan ataupun banner-banner.
2: Rekayasa arus disiapkan dari sejumlah arah dengan kendaraan dialihkan melalui beberapa ruas alternatif seperti Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan WR Supratman hingga Jalan Samratulangi. Sejumlah rambu dan banner telah dipasang untuk memandu pengguna jalan. Disub mengakui rekayasa dapat menyebabkan keterlambatan, namun petugas akan berjaga di titik pengaturan untuk menjaga kelancaran arus.
1: Saya yakin memang akan ada keterlambatan dan ketersendatan, tapi kelancaran saya jamin kalau masyarakat mengikuti arahan-arahan petugas, baik dari petugas dinas perhubungan maupun dari Satlantas Polres Buleleng.
2: Pengaturan lalu lintas sudah dilakukan sejak persiapan Bulfest, termasuk pemasangan panggung dan bongkar muat. Di Sub Buleleng mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di pusat kota Singaraja untuk menggunakan jalur alternatif. Pengguna jalan yang melintas diminta mengikuti arahan petugas dan rambu pengalihan agar arus tetap lancar selama Bulfest 2026. Reporter Sukasa Brata Winangu melaporkan.
0: DPRD Buleleng menilai proyeksi PAD lebih dari Rp840 miliar rupiah dalam KUA PPAS masih berpeluang ditingkatkan hingga sekitar 8,05%. Salah satunya melalui optimalisasi sektor mineral bukan logam dan bantuan atau MBLB.
3: Proyeksi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Buleleng dalam KUA PPAS dipatok lebih dari Rp840 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan perencanaan APBD induk sebelumnya, namun DPRD Buleleng menilai target itu belum mencerminkan seluruh potensi pendapatan yang dapat digali pemerintah daerah. Badan Anggaran dan DPRD Buleleng melihat masih tersedia ruang untuk menaikkan target PAD dengan mencermati indikator makroekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi tahun 2026. Dewan memperkirakan potensi kenaikan PAD setidaknya mencapai 8,05% dari proyeksi yang telah disusun. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arie, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada angka proyeksi awal. Menurutnya, indikator ekonomi yang menunjukkan ruang pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi keberanian dalam menetapkan target pendapatan yang lebih realistis sekaligus maksimal.
4: Dengan harus optimis mampu meningkatkan pendapatan yang sudah dirancang, PAD kita kurang lebih 840 miliar. Walaupun dalam perjalanannya, ketika Bapak baca dari RPJMD pemerintah, memang ada penurunan hampir 10 miliar dari rencanakan 840, sementara di RPJMD 2027 induk sebenarnya di angka 850 miliar.
3: Salah satu sumber PAD yang dinilai belum tergarap optimal adalah sektor mineral bukan logam dan batuan, khususnya aktivitas penggalian batu. DPRD mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengejar penerimaan melalui pungutan, tetapi juga membangun ekosistem investasi yang tertib agar sektor tersebut mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
4: Namun ketika kita sandingkan dengan 2026, memang kita lebih besar ditargetkan di 2027. Namun itu sebenarnya harus menjadi pemikiran kita bersama. Adakah potensi-potensi yang bisa dinaikkan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Buleleng?
3: Ketut Ngurah Arya mengatakan, penguatan sektor MBLB perlu dilakukan seiring telah terbitnya Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng diminta memberikan fasilitas penuh kepada pelaku investasi batuan, terutama di wilayah Kecamatan Seririt yang secara tata ruang sesuai untuk kegiatan tersebut, sehingga potensi ekonomi dan PAD dapat berjalan beriringan. Ita Saputri melaporkan.
0: Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dijamin undang-undang. Sekolah inklusi dan sekolah luar biasa menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan dan ramah tanpa diskriminasi.
5: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
6: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Undang-undang juga mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak di sekolah yang juga mengakomodir pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum dan fasilitas yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Ketua Bidang Penelitian di Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi sekaligus dosen Universitas Mahendra Data Dr. Niwayan Dani kepada RRI di Denpasar mengatakan, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijamin undang-undang, yang artinya tidak ada diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan setiap anak berhak mendapatkan akomodasi yang layak di sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga aset bangsa yang memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Ardani mengatakan kurikulum dan fasilitas sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan jenis kekhususan anak, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak merasa berbeda, karena jika diasah dan dilatih mereka akan menjadi karakter yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
7: Pemerintah memastikan bisa menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan hukum dan bantuan secara setara tanpa hambatan fisik, administratif dan diskriminasi sosial.
6: Sementara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan pemerintah berkewajiban memfasilitasi akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sesuai amanat undang-undang. Ia tidak memungkiri tidak sedikit anak berkebutuhan khusus masih menghadapi kendala fasilitas, kekurangan guru pendamping hingga stigma sosial. Leni Astiti berharap akses pendidikan inklusif harus dibarengi dengan ketersediaan guru pendamping dan akomodasi yang layak di sekolah. Karena anak berkebutuhan khusus juga aset bangsa yang memiliki hak asasi atas pendidikan berkualitas dan inklusif tanpa diskriminasi.
5: Saat dia menerima, dia sudah tahu kebutuhan anak didiknya seperti apa. Kalau sudah dikatakan dia ada seorang disabilitas fisik, otomatis apakah aksesibilitas di sekolah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka?
6: Undang-undang mengamanatkan akses pendidikan berkualitas dan inklusif tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Aset bangsa dengan kekhususan tertentu itu berhak atas pendidikan yang layak untuk menjamin kualitas hidup dan bisa mandiri beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Fasilitas pendidikan diharapkan ramah dan layak dengan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Kute berharap variasi menu makanan bergizi gratis dapat terus dikembangkan. Menu yang lebih beragam diharapkan membuat siswa lebih tertarik mengkonsumsi makanan yang diberikan sehingga kebutuhan gizi mereka dapat terpenuhi.
8: Bagaimana untuk variasi makanan agar anak-anak bisa menerima
9: program makan bergizi gratis telah berjalan lebih dari 1 tahun di SD Nomor 1 Kuta. Selama pelaksanaannya program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswa. Kepala SD Nomor 1 Kuta Igne Joni Marantika kepada RRI di Badung mengatakan makanan yang diberikan selama ini sudah mencakup kebutuhan gizi anak. Beberapa makanan yang diterima siswa antara lain roti, sayuran, dan buah-buahan.
8: Kan dari program pemerintah untuk makan bergizi gratis kan niatnya bagus sekali, terutama untuk pemenuhan gizi untuk anak-anak, apalagi dari menu makanan yang kami lihat selama ini sudah terpenuhi, baik protein, karbohidrat, ya, sayuran atau buah-buahan.
9: Joni Marantika menambahkan variasi makanan menjadi salah satu harapan sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pilihan menu yang beragam diharapkan dapat membuat siswa menerima makanan yang diberikan dengan baik.
8: Bagaimana untuk variasi makanan agar anak-anak bisa menerima dengan baik, agar cenderung menunya bisa diakses anak-anak berbosan.
9: Program makan bergizi gratis di SD nomor 1 Kuta diikuti sekitar 435 siswa. Sekolah berharap variasi menu dapat mendukung pemenuhan gizi sekaligus kesehatan anak-anak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Polres Buleleng meraih penghargaan Kapolri atas keberhasilan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan kategori pelayanan publik prima tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Polres Buleleng kembali meraih penghargaan atas kinerja pelayanan kepada masyarakat berupa piagam penghargaan Kapolri atas predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan kategori pelayanan publik prima tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan Kapolda Bali kepada Satuan Kerja dan Wilayah Jajaran Polda Bali yang berprestasi dalam peningkatan pelayanan publik. Piagam diterima langsung Kapolres Buleleng AKBP Rusi Guzman dalam kegiatan di lapangan apel Polda Bali. Predikat WBK mencerminkan komitmen Polres Buleleng dalam membangun tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Sementara pelayanan publik prima menunjukkan upaya menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan responsif. Kasihumas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh personil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Polres Buleleng berkomitmen melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan agar pelayanan tetap profesional, transparan, responsif, dan humanis. Kedepan, predikat WBK dan pelayanan publik prima akan menjadi landasan untuk memperkuat reformasi birokrasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Krisis air bersih melanda warga desa Manistutu, Kecamatan Melayu Jemrane, hingga memaksa warga menempuh jarak lebih dari 2

0: Ia bisa dua kali mendatangi lokasi kubangan, pagi dan sore, dengan membawa galon atau jerigen. Air tersebut digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, hingga minum setelah terlebih dahulu direbus. Kondisi serupa dialami warga Banjarbenel, Niko Mangsuniti, yang mengatakan pasokan dari sumber mata air pegunungan sudah tidak mengalir sekitar satu minggu akibat kekeringan. Warga pun terpaksa mengambil air dari kubangan yang kondisinya keruh karena tidak memiliki banyak pilihan. Selain harus menempuh jarak jauh, kebutuhan air rumah tangga membuat warga harus bolak-balik mengangkut air. Sementara sejumlah aliran sungai di sekitar permukiman juga mulai mengering. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau. Distribusi air dinilai mendesak untuk mencegah warga terus bergantung pada sumber air yang kualitasnya tidak terjamin, sekaligus memastikan kebutuhan dasar seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci tetap terpenuhi hingga sumber mata air kembali normal. Ita Saputri melaporkan.
1: Semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan PLN UP3 Bali Utara melalui aksi kemanusiaan dengan menggelar donor darah bersama PMI Kabupaten Buleleng yang berhasil mengumpulkan 23 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan transfusi masyarakat.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng diisi PLN UP3 Bali Utara dengan aksi donor darah bersama PMI Buleleng. Kegiatan di kantor PLN UP3 Bali Utara tersebut berhasil mengumpulkan 23 kantong darah. Manajer PLN UP3 Bali Utara, RM Dimas Adi Prabowo, mengatakan donor darah menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud semangat kemerdekaan. Kegiatan ini diikuti pegawai PLN dengan tema Semangat Kemerdekaan Melayani Sepenuh Hati. Proses donor darah mendapatkan dukungan tim medis PMI Buleleng. Setiap calon pendonor menjalani pemeriksaan kesehatan dan screening sebelum pengambilan darah sesuai prosedur. Petugas PMI Buleleng Syahidah mengapresiasi keterlibatan PLN karena kolaborasi berbagai pihak membantu menjaga ketersediaan darah. Kebutuhan darah di Buleleng mencapai sekitar 16.459 kantong per tahun atau rata-rata 1.372 kantong per bulan. Sebanyak 23 kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam momentum peringatan kemerdekaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar berharap Poprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang sesuai aturan yang berlaku.
4: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
4: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
1: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
4: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya, itu betul-betul atlet pembina, termasuk atlet mutasi pun harus jelas. Jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi menyatakan dia atlet baru, nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman

0: Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
1: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya, ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk Provinsi Bali nantinya? Ya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pop-pop sesaat, habis pop-pop tidak bisa digunakan. Itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
0: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI dan Pasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberande dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan ada Bapak Putu Wahyudi. Baik, pendengar Pro 1, kita masih mencoba ya menghubungi Bapak Putu Wahyudi, jadi untuk menginformasikan informasi perakiran cuaca untuk siang hari ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita sudah terhubung langsung saja. Kita sapa dulu, halo, selamat siang Pak Putu.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan dari citra radar cuaca, kondisi cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan sekiranya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
4: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Gubernur Irama Dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut semakin

0: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama ini ya. Untuk siang hari ini kita di Medangdutan. Silakan pendengar yang ingin request lagu atau mau kirim-kirim salam juga bisa ya. Silakan bergabung bersama Eni di 0362246444 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811399790. Jadi silakan pendengar Pro 1 yang mau request lagu dangdut favoritnya ya, atau mau kirim-kirim salam juga bisa. Dan yang sudah bergabung di live TikTok kita juga ya, bisa banget nih pendengar yang sudah bergabung di live TikTok kita. Selamat siang semuanya. Kalian bisa semua kirim-kirim salam ya, nanti Eni pasti bakal baca satu per satu. Baik pendengar Pro 1, Eni sapa di 24644 terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung, Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan. Medangdutan, selamat siang. Halo. Oke, gak ada suara? Terima kasih, mungkin pengaruh sinyal ya. Oke, silakan pendengar yang mau bergabung di 24644 masih Eni tunggu. Silakan yang mau bergabung di sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
2: Iya, dengan kabar Mbak Eni.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Lombok ini.
1: Dari Lombok. Mas Alvin apa Pak Beni ya?
2: Iya, betul sekali Mbak Eni.
1: Siapa ini? Mas Alvin.
2: Alpin.
1: Iya, Alpin, benar Mas Alpin. Mau lagu apa Mas Alpin?
2: Ya, kabarnya baik. Di Lombok ini lagi panas-panasnya di Lombok, Mbak.
1: Iya, sama Singaraja juga panas-panasnya ini, Mas.
2: Lagunya ya?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Sabar.
1: Sabar?
2: Dari Yunita Ababil, ada Ababil.
1: Yunita Sabar gitu. Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Ada.
1: Iya, masih dicarikan. Silakan salamnya buat siapa dulu?
2: Ya, salamnya buat teman gue di Lombok, Pak Beni, Binanti, Pak Banu, Pak Mamat, Bunda Manda, Bunda Bunga, Pak Bang Tawan.
1: Terus Mas Alpin.
2: Iya.
1: Yang Sabar dari Yunita Ababil gak ada. Adanya Sabar Ini Ujian Ella Karisma sama Novi Aila yang Sabar dan Diam. Yang Nella Karisma.
2: Yang Nella Karisma aja deh.
1: Oke, siap. Baik.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Oke.
2: Lagu gunung. Terima kasih, bye-bye.
1: Iya, terima kasih, bye-bye juga buat Mas Alpin yang ada di Lombok sana. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar Pro 1, Eni sapa lagi buat yang mau bergabung Medangdutan, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Selamat siang, Mbak Eni.
1: Selamat siang, ini Bunga ya?
3: Iya.
1: Oke, lagunya apa Ibu?
3: Lagunya apa ya? Jangan lama-lama.
1: Jangan lama-lama. Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Tadi ada Pak Alvin ya. Pak Cip. Ada Mas Banu ya. Ada Sangli.
1: Ini jangan lama-lama dari Inul apa yang Cici Paramida jangan tunggu lama-lama?
3: Inul boleh.
1: Inul yang jangan lama-lama.
3: Ya.
1: Oke, karena beda kayaknya nih sama yang punyanya Cici Paramida.
3: Oh ya, itu dah yang
1: jangan tunggu, maksudnya jangan tunggu lama-lama ya?
3: Iya.
1: Oke, berarti Cici ya. Oke, silakan ya. Lanjut buat siapa lagi?
3: Ibu Ketua. Ada Celia, ada Mbak Aris, ada dua, terus ada Ibu Mini, ada Wantari, Pekaulala, Wadae, Ibu Resmi, Ibu Janura, ada Ibu Mandaya, ada Pak Mariasi, terus ada Pak Inggris, Ibu Kartika, ya semuanya udah buat Mas sama Tika, makasih.
1: Okay, terima kasih kembali Ibu Bunga yang ada di kawasan Dukan Bunga sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini sapa satu lagi ya. Medangdutan selamat siang.
4: Medangdutan selamat siang Deni.
1: Ini yang di Lingge ya? Apa yang di Banyuning ya?
4: Dari Mekar ini.
1: Oh Nini. Adi tuh masih kan Nini.
4: Ya. Bangun, mare bangun.
1: Mare bangun.
4: Ini
1: no. Mimi. Ini mangunang nih oh.
4: Ini.
1: Yang. Lagunya Napi. Apa?
4: Setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi baik. Salamnya buat siapa nih?
4: Jalan-jalan
1: dumun, Neni. Nini, setangkai bunga padinya siapa? Kristina apa Santi?
4: Siapa aja boleh.
1: Boleh aja siap.
4: Jalan-jalan dulu.
1: Nggih, durus.
4: Di Kampung Baru. Belum Aliarte. Siapa lagi ya? Nah. Pak Inggris. Yang di Pedau itu siapa ya?
1: Pak Olala, Pak Dewantara.
4: Dewantara, yang ada di Pedau lupa lo kena ini Dewantara.
1: Iya, ada Pak Olala juga.
4: Siapa lagi?
1: Eni,
4: Tris,
1: Asa,
4: sehat di studio.
1: Iya.
4: Terima kasih. Ingetan ngajeng dumo Neli.
1: Sampun ngajeng Eni.
4: Uling semangan cuap-cuap. Sekarang sedang lepet ikut di pusan kue masuk.
1: Angge.
4: Atur suku Neni.
1: Angge, terima kasih kembali buat Nini yang ada di Sari Mekar ini Jero. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan Pro 1. Tiga penelpon sudah ini sapa. Yang mau bergabung di WA call nanti ini sapa Angge. Terima kasih semuanya buat Ibu Janura, Ibu Manda, selamat siang. Terus ada siapa lagi ini? Selamat siang juga. Siapa ini ya? Pak Winarso di Pemalang juga selamat siang. Dan yang sudah bergabung di live TikTok kita, terima kasih. Jangan lupa bantu-bantu tab layar ya, follow juga akun kita. Siang Mbak Eni, Inge, selamat siang Muali, Ibu Resmi Citra Lestari, selamat siang, terima kasih. Selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita dengarkan tiga lagu yang sudah di request tadi bareng pendengar. Ada siapa ini Male, ada Nang Boy hadir Kalimantan Selatan. Wow, jauh banget ini, terima kasih. Bang Lee juga ada di Kalimantan ya, selamat siang juga, terima kasih. Kita dengarkan tiga lagu, ada Nela Karisma, Sabar Ini Ujian. Kemudian Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, Kristina Setangkai Bunga. Dan pendengar Pro 1 untuk nanti Lovina tidak berlangsung ya, karena nanti akan ada dialog interaktif bareng Wahyu Amerta ya. Jadi Herbal Wahyu Amerta. Jadi mohon maaf untuk hari ini Lovina tidak berlangsung. Jadi Anda semuanya hanya bisa ikutan ajang on air kita. Yang mau request lagu hanya di Medangdutan sampai pukul 3 sore nanti. Oke, beritahuan di tembok 7 kule. Kok jadi belibet sih? Beritahuan di tembok 7 kule juga. Selamat siang pendengar Pro 1. Kita dengarkan yuk 3 lagu berikut ini.

0: Jadi di kelas adik belajar tentang Pancasila loh, kata Bu Guru, Pancasila itu dasar negara kita.
1: Iya, betul tuh, Dek.
0: Katanya juga kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul tuh, Dek. Misalnya, saling menghormati, tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan teman.
0: Jadi, kalau kita rukun dan saling menghargai, itu sudah menjalankan nilai Pancasila ya?
1: Iya dong, anak Indonesia itu harus punya sikap baik dan berjiwa Pancasila.
2: Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membentuk generasi yang rukun, saling menghargai, dan cinta tanah air.
3: Singaraja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, terima kasih yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dulu buat Pak Bude, nggih. Jadi nomor yang dicantumin ini, kalau yang biru ini nomor WhatsApp Pro 1. Boleh Bapak bergabung di sana, tapi nanti di WA call paling ini siapa 2 atau 3 penelpon. Kita lebih banyak menyapa di 24644. Tapi kalau mau nanya-nanya seputaran iklan atau mau sewa gedung, hubungi ini nomornya Asri atau Dini ya. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok. Ini sebenarnya banyak banget ya. Ada Mas Asbar Pontianak hadir, Mbak. Baik, terima kasih. Wahyu Amerta, Rahayu Jege Bulan Inge, terima kasih Ibu cantik. Kemudian ada Gus Jim Banjar Buleleng hadir, Mbok. Iya, terima kasih. Pak Bude tadi sudah dijawab nggih. Jadi untuk bergabung nanti bisa on air di 0362-2464 atau di WA call bisa. Kalau mau kirim-kirim salam di WA call aja, di WA aja boleh, atau live chat aja di bawah sini ya. Selamat siang Mbak Eni, semangat menjalankan tugas. Terima kasih Bu Desa. Ini barang Eni bukan Henny ya. Mbak Henny yang lagi satu, Henny Batalia. Inge, Pak Budu mohon maaf kalau op memang gak kedengeran suaranya ya. Jadi kita jawab ketika on air Pak. Assalamualaikum dari Merlimau Melaka, request Kayalanku cover Analis Muda Mukadam. Ya, terima kasih. Ada Ramlana Bu Bakar gitu ya namanya. Terima kasih buat Bibi Ketut Ariadi yang ada di Jineng Dalem. Terima kasih Bibi, nanti kalau ada waktu ya lagunya Asrap nanti diputerin kalau ada waktu Bi ya. Selamat siang, selamat beristirahat, apalagi ngojek nih Bibiku. Terima kasih Pak Yarto juga Temanggung hadir Mbak Engge. Terima kasih banyak yang sudah setia mendengarkan Pro 1. Ada Pak Winarso juga Pemalang hadir Mbak. Wah, jauh-jauh banget ya yang bergabung lewat live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Kemudian ada Mas Bang Kediri Jawa Timur hadir. Wah, terima kasih Jawa Timur. Terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, kita sapa dulu ya penelpon di 24644 Medangdutan. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, G. Blitawa.
1: Mak Eni Andriani.
0: Siang. Penapi beli. G. Jadi jangan disamakan ya, beda orang soalnya. Nama beda, orang. Orangnya beda.
1: G. Ini pun. Tapi tetap menghibur.
0: Sama. Iya, tapi dari semuanya beda sebenarnya, dari body, dari nama, dari suara juga beda.
1: Modulasi juga ya.
0: Iya, beda banget.
1: Bagi yang pendengar-pendengar baru mungkin ya agak susah membedakan.
0: Agak susah,
1: gih. Mbak Eni gimana kabar?
0: Kabar sehat, Britawan.
1: Panasnya cetar loh.
0: Betul banget. Jangan lupa minum es yang banyak.
1: Aduh, malamnya malah ini.
0: Malah kedinginan ya.
1: Itu tenggorokannya malah.
0: Enggak, kalau yang nggak ada pemanisnya aman.
1: Ah ya, air dingin aja kan.
0: Iya, air dingin aja benar. Yang penting ya, panasnya hilang.
1: Iya benar-benar. Tadi kayaknya ada yang request Asrap ya.
0: Iya benar.
1: Saya wakilin deh.
0: Aduh, baik banget ini.
1: 7 kata cinta ada ya?
0: 7 kata cinta, coba ini cari dulu ya.
1: Iya, salam dulu.
0: Kayaknya ya, sih ada. Nggih, silakan.
1: Salam buat Pak Banu, Pak C, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Manda, biasanya Bu Tawon ya. Bu Janura, terus Bu Kartini, Kartika, Mbak Yeni Tigawase, Mbak Nyoman, di Buleleng, Bu Yuda di Sangket, semua-semuanya.
0: Entar dulu, ini lagunya belum.
1: Pak Alpin ya di Lombok tadi ya?
0: Benar-benar.
1: Pak Banu, Pak Cip juga. Lagunya ada Mbak Yeni?
0: 7 kata cinta ini enggak ada ya.
1: Adanya Asrap yang apa?
0: Entar dulu, ini Eni masih nyari ini.
1: Ya, pokoknya Asrap.
0: Asrap pokoknya ya. Oke, sebentar.
1: Tadinya masih ngojek katanya gitu atau gimana?
0: Iya, orang itu bibinya Eni, dia kadang ngojek gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Wonder Woman dia, Wonder Woman.
1: Oh, benar-benar semangat pokoknya buat pejuang.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, deponya Asrap ya.
0: Asrap Gembala Cinta enggak apa-apa ya?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Yang spesial yang tadi itu ya.
0: Oke, okay, buat Bi Ariadi. Oke, okay, siap. Siap.
1: Makasih Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih. Nggih. Terima kasih kembali buat Belitawan yang ada di tembok sana. Wah, terima kasih banyak. Ini Bi Ariadi udah kesampaian ya. Asrapnya tadi mintanya yang apa ya? Oke, okay. Jadi Kang Win Asrapnya digabung, yang penting yang nyanyi Asrap gitu ya. Belitawan aja pasrah dia. Ya udah, Asrap yang mana aja boleh. Yang penting Asrap, jangan yang lain. Ah, siap, ditunggu. Oke, okay, Asrap nanti di sini Eni ketemu yang Gembala Cinta. Terus menanti saat kau suka, love you kecewa. Oke, yang 7 kata cinta asrapnya belum masuk. Mungkin nanti ya. Nanti Mbak ini kasih tahu dulu nih Mas Tono, besok biar ada lagunya ya. Oke, terima kasih. Kita sapa kembali penelpon selanjutnya, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang dengan siapa?
2: Mareng udah masuk
0: nih. Ah?
2: Mareng udah masuk. Aku udah bilang sih, jelas nih cuma masuk.
0: Ini dengan siapa dulu, Bapak?
2: Wakul.
0: Pak Wakul?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Kejakula, Cinara Jawa Timur.
0: Pak Wakul?
2: Iya, wayang kulit, Putu Wayang Kulit.
0: Oh, Pak Putu Wayang maksudnya. Ingge, lagunya apa Pak Putu?
2: Mbah Dukun.
0: Mbah Dukun, Bebe. Saya mengganti-mengganti lagunya Pak. Demen ganti ya Mbah Dukun Pak, oh. Maskotnya Pak Putu Wayang ini, kalau request pasti Mbah Dukun Mbak, gitu.
2: Ya itu karena apa sih?
0: Apa?
2: Sampai suaranya juga
0: bagus.
2: Juga kata itu apa tuh ya?
0: Apa? Menarik. Menarik. Oke, siap. Salamnya buat siapa Pak Putu? Silakan.
2: Tadi ada Bu Desi Ardini.
0: Kenapa?
2: Bu Desi Ardini, Eliana.
0: Iya.
2: Mangku. Maliarse, Pak Dimas sudah
0: tadi. Oke. Siapa lagi?
2: Dewi D. Buket. Daerah sini. Ada Liu ini, tadi siapa enggak?
0: Catat Pak Nggih, catat.
2: Bu Kartika. Bu Samira.
0: Iya.
2: Abdi. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Pak Pipit.
0: Iya benar. Pak siapa lagi?
2: Pak Inggris.
0: Pak Inggris, nggih, tetangga.
2: Tetangga.
0: Tetangganya Pak Putu. Siapa lagi?
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi?
0: Ari Semeru.
2: Oh iya, Ari Semeru, Ari BP.
0: Ada Mbak Mini di Bubunan.
2: Ya, Mbak Mini Bubunan.
0: Nini Jero di Sari Mekar, Bu Bunga Tukan Mungge.
2: Ya, Bu Bunga. Wak Daeng.
0: Iya benar, Wak Daeng di Jalak Putih.
2: Apa lagi ya?
0: Pak Banu Situ Bundo, siap. Baik Pak Ngur. Catet nyan Pak Ngih, catet.
2: Ya, terima kasih.
0: Inge, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak Putu Wayang yang ada di Tijikule. Biasanya amon ke RRI selalu bawa jajah Bali. Amon request selalu alam Mbah Dukun Mbak gitu. Terima kasih Pak Putu Wayang, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Mohon maaf ini yang bergabung di WA call. Nah, lagi-lagi ini error. Sebentar ya, ini restart dulu. Nanti ini sapa lagi, kita ke 24644 aja dulu ya. Terima kasih. Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang, Medangdutan.
0: Siang juga, dengan siapa di mana?
3: Dengan Angin Malam.
0: Angin Malam?
3: Iya, Angin Siang soalnya.
0: Bukan Angin Malam, Angin Siang. Ini suaranya, ini tahu, cuman namanya ini lupa.
3: Ini Bang Anwar, Mas.
0: Oh iya, benar-benar Bang Anwar, apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Iya. Lagunya apa Bang?
3: Lagunya dari Mansur S, Ku Minta Maafmu ya.
0: Coba ini cari dulu Bang ya, salamnya buat siapa?
3: Nah, yang pertama buat Mbak ini, selamat bertugas. Dan juga ada Pak Banu, ada Bang Tawan, dan juga ada Bang Alvin, dan juga ada Bu Mini, dan juga ada Pak Cid, ada Mas Bang-Bang. Ya untuk semua-semua dulu ya.
0: Mas Bemas ya? Lagi Bang Anwar, Mansur S yang itu enggak ada, diganti sama yang lain mau.
3: Iya.
0: Yang apa?
3: Ya. Iya. Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
3: Yang penting Mansur ya.
0: Oke, siap. Nanti dipilihin ya, Bang.
3: Iya.
0: Okay.
3: Yuk, mat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali pengertiannya Bang Anwar di Madura, warga Madura semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja meskipun jarang ini senggol, mohon maaf karena seringan lupa. Sama kayak Pak Putu Wayang memorinya ini. Harus ditambah lagi berapa ini ya. Terima kasih banyak. Nanti Mansyur S, ya ini bakal kasih yang lagunya Pagar Makan Tanaman. Yuk, kayaknya ini bagus nih didengerin siang-siang kayak gini ya. Oke, terima kasih Pak Jero, terima kasih. Untuk yang di WhatsApp nanti di segmen ketiga ini sapa nggih. Bu Ari Semeru, Pak Grodak di Tajun, Pak Pipi di Penglatan yang katanya kirim salamnya buat Pak Putu Wayang, Pak Mas Wawon, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Armade. Bu Kartika, buat Eni makasih, makasih. Pak Jero Gede, Pak Jero Gede Dane, Pak yang ada di Tajun, terima kasih Pak Jero. Inggih, tetangganya Eni juga ini ya di Komodo. Masih yang Mbak penyiar ikut meramaikan acara Medangdutan begitu asyik. Salamnya untuk semua pendengar RRI yang sedang dengerin acara Medangdutan. Terima kasih. Selamat beristirahat Pak Jero bareng keluarga tercinta. Kemudian ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, lagunya digabung dulu ya Mbak Lara. Terima kasih banyak. Kemudian ada Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, katanya salamnya buat Mas Alpin, Ibu Bunga 1 dan 2, Nini di Sari Mekar, Ibu Janura, Ibu Resmi Blitawan, Ibu Desa Redini, Cieli, Ibu Kartika dan Ibu Kartini, Ibu Ari 1 2, Ibu Yuda Sangket, Pak Aulala, Pak Armade dan semua fans, semoga

okay, makasih. Ini napasnya. Napasnya sedang ngos-ngosan ini. Oke, okay. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Winarso di Pemalang, Jawa Tengah. Request lagu, lagunya digabung dulu Pak Winarso. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Kemudian ada siapa ini? 29 Arianto, Surabaya hadir. Wah, jauh banget. Terima kasih, Manusia Jail, selamat siang. Kemudian siapa ini yang sudah bergabung? Bu Ari, BT. Selamat siang Mbak, inggih siang kembali. Ada siapa ini? Mas Alvino Suryonegoro. Bule Salsa mana Bu? Bule Salsa dinasnya ntar sore, dia jam 3 mulai dinas dia ya. Kemudian ada Broman Imut, inggih Imut, selamat siang Bapak. Terus ada Pak Edi saja, salam kenal dari Gorontalo. Wow, Gorontalo, salam kenal kembali. Terus ada Pak Bambang Hendro Yono, radio Radio Megantara Tabanan itu punyanya adik saya. Oh inggih, terima kasih Pak Bambang Hendro Yono, Kediri Jawa Timur hadir. Inggih, terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Kemudian ada Okan Oke Ngurah inggih. Salam dangdut inggih, salam dangdut Muali Bapak. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok. Terima kasih banyak pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu dulu ya. Oh, ini muncul lagi. Tokyo hadir Mbak Eni, inggih, Beli Widi Made. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja meskipun di Tokyo, jauh di sana ya. Baik pendengar, kita dengarkan 3 lagu dulu sebelum nanti Eni sapa lagi pendengar-pendengar yang lainnya. Kita ada lagunya Asrap Gembala Cinta. Kemudian ada Alam Mbah Dukun, Mansyur S, Pagar Makan Tanaman.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Sebelum ini menyapa Anda semuanya yang mau bergabung, kali ini nih sapa di WA Call Pro 1. Silakan. Siapa nih yang beruntung bergabung di 0811-399-9790. Silakan langsung ya, bisa bergabung di WhatsApp Pro 1. Baik, pendengar Pro 1, sambil menunggu, ini punya satu informasi untuk Anda semuanya. Jadi informasi untuk Semeton Bali, pasti masih ingat dengan Wahyu Amerta Herba. Jadi yang kangen sama Wahyu Amerta Herbal, kangen dengan suaranya Bu Wahyu, penjelasannya tentang obat herbal Wahyu Amerta. Jadi jangan lupa ya, ikuti dialog interaktif seputar kesehatan dan manfaat herbal pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 15. Jadi hari ini ya. Serta Anda juga bisa mengunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap hari Kamis di Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan Singaraja, atau bisa menghubungi di 081-916-612-450. Semangat dan tetap sehat. Jadi untuk pendengar Pro 1, jadi untuk nanti ya, untuk nanti khusus hari ini acara Lovina itu tidak bisa berlangsung karena kita ada dialog bersama Wahyu Amerta Herbal. Jadi yang mau nanya-nanya seputaran Wahyu Amerta Herbal, siapa tahu Anda punya keluhan penyakit gitu yang diderita selama ini, ya masih bingung cari obat-obat herbal yang terpercaya yang mana, ya udah nanti bisa ya tanya-tanya bersama Wahyu Amerta Herbal itu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa ya pendengar Pro 1, ikuti dan bergabung serta dengarkan nanti untuk dialog Wahyu Amerta Herbal. Ini sapa dulu yang di live TikTok, ada Indri, halo Besti, halo juga Indri, lama tidak bersua. Pak Depong di Pemaron, mas siang Mbak Eni, Pemaron hadir ya, terima kasih. Kemudian ada siapa ini, mantan nih Taehyung gitu ya, Singaraja. Wah, aku dulu merantau ke sana, Singaraja kayak kota pensiunan, kangen banget. Ya udah, kapan-kapan ke Singaraja lagi ya. Oke, karena Singaraja sekarang udah bagus banget, apalagi dengan ada penataan ya di pusat kota Singaraja di Tugu Tinggal Meraraja. Nanti juga bakal ada Bullfest. Wah, pokoknya banyak banget perubahan-perubahan yang udah ada di kota Singaraja, yang pasti perubahannya ke arah yang lebih baik lagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita sapa dulu siapakah yang beruntung di WA Call ya. Ini sapa Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inge, Pak Grodang
1: nge. Inge.
0: Ya, silakan Bapak mau request lagu apa?
1: Lagu Terajana.
0: Terajana, oke. Salamnya buat siapa Pak?
1: Salam dulu.
0: Silakan.
1: Lompat dulu. Ini bahasa di lembut. Racun, bubung, bujanura, bujikulu, bulimi, budesa, bumilami, ketika Pak Inggris wadah, Pak Pipit, teman-teman dari Pak Nyoman Astawi, Pak Ramadhan, Pak Armada, Pak Wawan, Pak Man.
0: Oke, gitu. Terima kasih kembali buat Pak Grodak yang ada di kawasan Tajun sana. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu Pak ya, Terajana dari Roma Irama. Nanti pasti bakal ini puterin. Siapa lagi pendengar yang mau bergabung, silakan bergabung di WA Call Pro 1. Ini tunggu ya, karena tadi sempat error WA-nya nih, nggak bisa disapa. Sekarang ini sapa lagi. Kasih kesempatan yang mau bergabung di WA Call Pro 1 RRI Singaraja. Oke, sudah ada yang bergabung. Nah, kenapa ini? Oke, ini kembali ini kumat lagi ini karena terlalu banyak yang ingin bergabung ya. Jadi mohon maaf sebentar, ini restart lagi ya. Oke, sudahkah ada yang bisa bergabung ini di WA Call? Oke, jadi mohon maaf ya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bergabung di WA Call sebentar ya. Ini restart dulu ini, belum bisa menyapa. Ini sapa di 24644 terlebih dahulu ya, sebelum nanti beralih ke WA Call lagi satu. Ini sapa dulu, Medangdutan selamat siang.
2: Selamat sore Medangdutan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Datang Bulan Sinulisa.
0: Siapa?
2: Dadong Buyar di Tiguase.
0: Dadong Buyar di Tiguase. Lagunya apa Dadong Buyar?
2: Lagunya Saat Jumpa Pertama.
0: Saat Jumpa Pertama. Oke, okay. Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Ya.
0: Ya, iya, terima kasih kembali Danong Buyar di kawasan di Gua Susana. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi ya di WA call ini sudah normal. Ini sapa dulu Madangdutan, selamat siang.
3: Madangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, akhirnya beruntung ya setelah di restart
3: iya.
0: Ini.
3: Iya.
0: Karena kalau terlalu banyak di waktu yang bersama menghubungi WA Pro 1 error jadinya. Oke, baik Ibu Ari, mau request lagu apa Ibu?
3: Merindukanmu dari Gita Yobi.
0: Gita Yobi, coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa, silakan.
3: Salamnya buat Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Tute Jekule, Bu Janura, Pak Samong, Pak Widimade, Pak Astawu, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan, terus Bu Jero di Bu Jero siapa yang
0: di mana?
3: Di sebelah RR itu?
0: Bu Jero, oh yang di Kenten Tegal Mawar.
3: Iya, Bu Jero Puspa nggih.
0: Oh iya Bu Jero Puspa.
3: Iya, ya salam buat semuanya aja Mbak ini, buat Mbak ini Pak Tugas, makasih.
0: Makasih kembali Bu Ari, terima kasih sudah bergabung, lagunya ditunggu ya. Tadi juga ada Dadong Buyar ya. Danong Buyar yang ada di Guase. Oke, terima kasih. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 penelpon terakhir sudah ini sapa. Jadi mohon maaf yang belum disapa ya karena keterbatasan waktu. Jadi ini sapa 3 penelpon terakhir. Pak Nyoman Santike juga selamat sore Mbak, 3 Guase hadir. Inggih, terima kasih 3 Guase yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian selamat siang juga. Tadi Pak Grodang sudah ya, sudah bergabung. Jadi enggak ini baca juga chatnya. Bu Ari Semeru, oke, selamat siang Pak Armada. Wah, lama nih Pak Komang Armada gak muncul. Gimana, lagi sibuk panen stroberi nih Pak Komang di wilayah Pancasari sana. Terima kasih banyak, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, 3 lagu terakhir ya. Untuk siang hari ini ada Roma Irama Terajana, Ike Nurjana, Sejumpa Pertama, Gita Yobi, Merindukanmu. Sekaligus ini pamit undur diri karena nanti ada Mbak Salsa menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di hari Kamis edisi 13 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di sore hari ini pendengar kita akan menghadirkan dialog interaktif dengan topik konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal, di mana pendengar kalau berbicara tentang kesehatan tentu kita ingin selalu mencari cara terbaik untuk menjaga tubuh tetap sehat. Salah satunya hal yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat kita adalah pemanfaatan tanaman herbal dari bahan-bahan yang mungkin sudah kita kenal sejak dulu seperti jahe, kunyit, temulawak hingga berbagai tanaman lainnya. Herbal sering dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Namun di tengah semakin banyaknya informasi mengenai pengobatan herbal, tentu kita perlu memahami bahwa penggunaan herbal tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman atau informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, hingga kemungkinan interaksi dengan obat-obatan tertentu. Nah pendengar Pro 1 RRI Singaraja, itu akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio Pro 1, yaitu Ibu Wahyu dari Wahyu Amerta Herbal. Mungkin Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Wahyu.
1: Selamat sore Adik Salsa.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya Bu Wahyu di sore hari ini? Sehat ya tentunya.
1: Pasti. Dan selamat sore juga pendengar RRI Pro 1 Singaraja Numugi talar sama-sama sehat kan ten nggih. Walaupun saya biasa di luar enggak luar biasa.
0: Iya.
1: Tetap harapan saya semeton selalu sehat dan semoga kehadiran saya bisa membantu semeton dimanapun berada ya ten nggih. Arari sang semeton siki jam ke depan ngiring megendu wirasa ring RRI Pro 1 Singaraja. Silakan pencet nomor telepon duitnya, siapa tahu lantaran hanya melalui nelpon semeton bisa
0: baik
1: Salsa.
0: Buat pendengar Pro 1 mungkin yang ada ditanyakan seputar kesehatan di dialog kita sore hari ini bisa bergabung di 24644 atau di 0811 399 9790. Nanti langsung kita konsultasikan atau kita tanyakan kepada Bu Wahyu ya selaku narasumber. Baik Bu Wahyu, terkait topik kita di sore hari ini Bu, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Bu Wahyu, ini sebenarnya Amerta Herbal ini bergerak di bidang apa dan bagaimana awal mulanya Amerta Herbal ini bisa terjun nih Bu?
1: Yang jelas bergeraknya kemana-mana. Boleh dikatakan Adi bisa bahasa Bali nggak?
0: Tidak.
1: Mungkin yang ada sebagian karena cukuplah kita di Singaraja ini. Melang-lang buana di Singaraja ini boleh dikatakan cukupnya 15 tahun yang lalu. Awal mula saya masuk ke Singaraja juga jadi melalui Pro 1. Gitu adik. Adik, ntar ya adik, ini ada yang nelpon nih.
0: Boleh Bu.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Iya, dari mana nih Ki?
2: Dari Gianyar gitu.
1: Oh, dengar Pro 1 nggih? Pro 1 RR.
0: Nggih,
1: napi yang bisa tiang bantu gek napi adik api siapa niki? Apa ibu?
2: Niki bangkiang sampai jadi kaki niko rasane takut niko.
1: Oh, bangkiang dari bangkiang sampai kaki kaku. Oh iya, coba tak bantu dari sini ya. Nanti cari Wahyu Amerta di Gianyar. Ini dengan Mbak ya. Sekarang coba rasain di pinggangnya. Ya enakan? Enakan di pinggang? Malikede. Iya enakan? Enak. Udah coba dibawa jalan. Coba dibawa jalan. Udah enakan. Oh iya. Iya, Sungkaro. Nanti datang kalau adiknya dari Gianyar. Kita berada di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar. Buka hanya hari Minggu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Kecunduk di Gianyar.
2: Ini semua.
1: Ah, geng-geng-ge. Rahayu. Ya, ikut kenapa ke sini dia nelponnya?
0: Enggak, baik buat pendengar mungkin yang ingin konsultasi iya, juga.
1: Mungkin minggu lalu dengar nomor telepon yang Om Swastiastu. Ya. Oh, enggak, ntar dulu. Apa yang bisa tiang bantu? Wuh, dari segala penyakit lagi ini. Oh, enggak. Pak Diana. Oh, napinya sakit, Pak Diana.
3: Tiang gendong ke asam lambung nih, ke Bunda.
1: Oh, asam lambung. Jangan makan nangka, sukun, timbul, lampun ajang nih, Kang.
3: Napi malih tanda dos.
1: Iya, jangan makan yang keras-keras, batu, kerikil jangan dimakan. Angge, asam lambung berarti di ulu hati yang sakit ya?
3: Iya, Bunda, ya.
1: Iya. Coba rasain makin, Ge.
3: Nggak bisa nyambung nih,
1: Ko. Oh, minggu lalu. Dapat nelpon ke Pro1.
3: Dapat, Ko. Nggak bisa masuk nih,
1: Ko. Oh, nggak bisa masuk. Oh, nggih. Coba rasain manggen di ulu hati. Ya, enakan?
3: Nggih, Bunda.
1: Enakan?
3: Udah enakan, Bunda.
1: Udah nggak ada sakitnya?
3: Sudah, Bunda.
1: Sudah.
3: Sudah plong,
1: Niko,
3: Bunda.
1: Oh ya, Stungkaro. Ya, nggih, nanti kapan-kapan main ke Singaraja yang di Anturan Banjar Apit Anturan.
3: Nggih.
1: Nggih, rayu, sehat selalu walaupun dia yang tidak dalam keadaan on ring stasiun radio boleh nelpon tiang. Nggih.
3: Nggih,
1: rahayu, ngiring Pak Yana, nggih.
0: Nggih, baik. Bu Wahyu niki mungkin ada dari pendengar yang juga ingin bertanya ini, Bu Wahyu. Sudah ada yang masuk tentunya. Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Nggih, dengan siapa nih?
1: Selamat sore.
0: Nggih, dengan siapa ini, Ki?
4: Yang dari Bu Sri Mahyuni dari Banjar.
1: Nggih, Ibu. Apa yang minggu lalu Ibu dapat nelpon ya?
4: Nggih, siang minggu lalu boleh nelpon.
1: Nah, makin napi yang bisa tiang bantu.
4: Nake pun bajikan. Kenten energinya supaya terus niki kakinya boleh sakit, mang de ilang niki sakit kakinya niki, Bu.
1: Iya, kapan-kapan main naik ke Anturan, Bu.
4: Nggih,
1: main pun kelopina nggih. Nggih, tiang di Anturan di Banjar Apit Gang Asem Kembar. Nah, nika masuk aja. Nanti ada tulisan di tembok itu ada spanduk Wahyu Amarta. Wahyu Amarta Herbal masuk pun dekeng nggih Banjar Apit Gang Asem Kembar nika ampun ngajanan nggih.
4: Nggih,
1: Bu. Nggih, ya coba rasain kakinya. Bu, ampunan ngajeng apa kacang-kacangan dumun, tempe tahu hindari dumun. Niki asam urat duitnya di atas 7 niki. Ya, sekarang coba rasain.
4: Ya ampun enak. Di mana niki? Ya ampun di kanan.
1: Di kanan. Iya, mungkin enakan.
4: Ampun, Bu, ringan asanange mungkin.
1: Ya, coba bawa jalan. Enakan Ibu? Ampun, oke. Nanti kecunduk di Anturan, Ibu. Jangan lupa ke Anturan biar tahu Ibu Wahyu. Tambahin ibu. Dikit Ibu Wahyu juga ngelolet.
0: Jegek
1: nggih. Inggih Ibu, sukses sehat selalu. Nggih, ngiring, nggih.
0: Nggih, baik. Terima kasih, Bu. Nggih. Niki kemudian ada yang tanya niki Bu Wahyu.
1: Ya, ini siapa ini lagi yang kesini?
0: Sangat lari sekali, Bu. Om Sastiastu, selamat sore. Mohon alamat yang di Anturai, Bu Wahyu niki.
1: Yang di Anturan, Jalan Asem Kembar, Banjar Apit. Masuk aja itu ke utara. Nanti ada di tembok lihat Wahyu Amerta.
0: Oke, baik. Kemudian terima kasih Bu Wahyu. Niki ada penelpon selanjutnya Bu Wahyu. Ya, sapa lagi nggih. Selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengar siapa di sini? Di sana?
5: Ini Pak Olala Pedawe.
0: Oh, nggih, Pak Olala gimana niki Pak Pak Olala?
5: Oh, di Pedawe ini kabarnya baik-baik aja nih Mbak. Siapa nih?
0: Iya, Niki dengan Mbak Salsa. Niki mau ada yang ditanyakan oleh di Amerta Wahyu Niki Bu, kepada Bu Wahyu, Pak Peka.
5: Apa?
0: Nggih.
5: Ada dangdut ya?
0: Oh iya, mohon maaf Pak. Yeah. Ini karena sekarang ada dialog kita, dialog interaktif terkait kesehatan. Mungkin ada yang dikonsultasikan.
5: Oh iya. Gitu
0: nggih.
5: Kirain ada dangdut gitu.
0: Enggak, khusus hari Kamis sekarang kita ada dialog Niki Pak, apakah olala setiap hari Kamis pukul 15 kita enggak.
5: Enggak. Selamat siaran aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, enggak, baik, terima kasih apakah olala enggak.
5: Ya,
0: nggih, baik. Nggih, siap. Nggih, baik mendengar Pro 1. Ya. Kemudian Niki ada lagi Bu yang mau bertanya.
1: Ya,
0: Niki.
1: Ini yang nelpon dulu ya.
0: Boleh
1: ya.
0: Silakan Ibu, silakan nggih.
1: Om Swastiastu. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Jadi nggih. Kuncinya Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ya, si Raki.
6: Bu Made yang boleh merido nanti.
1: Bu Made dari mana nggih?
6: Yang maksudnya kan dari

0: Sehat juga. Oh, banyak-banyak, Ibu. Nggih, nampi mangkin sakit, Bu. Oh ya, pas nggih. Nggih, napinya yang sakit mangkin.
1: Mangkin duri kan Ibu sampun ngerasan mun orang wetan radang kempas.
0: Nggih, pol kene.
1: Kadang sakit duri ke.
0: Duri kepala. Oh nggih, dure kalau. nggih Ibu, mangkin dia kirimkan energi dari sini.
1: Energi Ibu nanti siapa tahu cepat bisa dijemput mariki. Soalnya mantunya repot masih.
0: Nggih, nanti mariki nggih ke anturan.
1: Nggih. Paling dia main mariki mun pun kenceng pangkole ngaturan aya nanti.
0: Nggih. Nggih, coba mangkin dirasakan di kepala, di dure.
1: Di dure.
0: Ya, ampun, lebih enak. Ya, ampun masuk, ampun anget deh kok. Daringan?
1: Durung-durung malah petik.
0: Ya, udah hangat deh kok. Dah enakan? Bokongi.
1: Nggih.
0: Ya, mangke nampun. Lebih ringan.
1: Nggih.
0: Ampun lebih ringan. Sampun Ibu, nanti jantos tiang di anturan. Oh nggih, coba Ibu rebus sandi daun kumis kucing nggih. Nggih, biar hilang sakit bokong nggih. Ya kecunduk reng anturan, Bu.
1: Ingin ngiring,
0: rahayu. Ya ada.
2: Baik, terima kasih Bu Wahyu, ini sangat-sangat interaktif sekali ya. Banyak sekali pendengar yang ingin berkonsultasi dengan Ibu Wahyu ini.
0: Dari dulu yang boleh dikatakan terkenal sedikit.
2: Luar biasa, Bu Wahyu. Bu Wahyu, ini ada yang bertanya kembali nih, Jalan Asem Kembar Dusun Apit benar nggih?
0: Banjar Apit ya.
2: Nggih. Baik. Kemudian iki kayaknya banyak penelpon yang masuk. Mungkin salah sapa terlebih dahulu ya, Bu. Mungkin ada yang bertanya niki nggih. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Salsa.
2: Nggih, dengan siapa ini?
3: Bang Krispati.
2: Bang Krispati, gimana Bang Krispati? Ada yang mau ditanyakan kepada Bu Wahyu?
3: Ada.
2: Nggih, silakan Bang Krispati. Bang Krispati di itu nggih, Lombok.
3: NTT,
2: nggih, NTT. Iya nih, gimana nih Bang Krispati?
0: Nanti kita yang sampai jumpa.
2: Iya, betul, harus ke sana nih, Bu. Harus buka di sana nih tentunya. Gimana Bang Krispati niki?
3: Saya apa mengidap apa asam lambung juga, Bu Wahyu.
0: Aduh, jangan diindap, Pak. Usir aja, Pak. Ceraikan, Pak. Iya, Bapak. Berarti di perut yang sakit ya, yang enggak nyaman ya, ulu hati ya?
3: Kadang-kadang makanan yang dari dalam yang sudah lama saya makan itu apa naik kembali, keluar kembali.
0: Gitu. Ya, coba dirasain sekarang, Pak. Di ulu hati, di dada, di perut. Udah enakan?
3: Ya,
0: enakan? Enakan, lebih ringan, udah anget tuh. Udah ada angin tuh berembus di sana.
3: Iya, nanti mungkin saya bisa lebih sering lagi konsultasi dengan Bu Wahyu ya.
0: Harus ketemu kita. Nanti saya yang sampai jumpa ke sana. Ya, udah enakan di ulu hati?
3: Iya.
0: Jangan ragu-ragu, Pak. Ianya sesemangat saya dong.
3: Terima kasih Bu Wahyu.
0: Iya, sampai jumpa di Mataram.
2: Terima kasih Bang Krispati sudah bertanya-tanya kepada Bu Wahyu. Mungkin pendengar Pro 1 ada yang mau bertanya atau konsultasi di segmen kali ini. Salsa sapa kembali ada Celi. Selamat sore Celi.
4: Halo. Selamat sore Salsa.
2: Selamat sore Celi. Gimana nih Celi? Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Wahyu.
0: Ini penggemar gamat nih,
2: Enggak.
0: Bagaimana kabar? Kok rasanya bau jajel lapis sampai sini?
4: Kabar baik, Bu. Ibu gimana?
0: Iya, sehat. Main-main, Ci, ke rumah, Ci.
4: Ya, belum sempat kakinya ke sana, Bu.
0: Kenapa kakinya? Jangan diajak kakinya. Kalau dia enggak sempat kakinya. Kakinya enggak sempat, kakinya jangan diajak.
4: Apanya diajak?
0: Iya.
2: Wahyu.

0: aduh kangen nih.
1: Ya, next time ya, Bu,
0: jajannya.
1: Ya.
0: Jajannya enak banget.
2: Enggak, aduh, Cik Eli kapan-kapan Sasa cobain nih, Cik Eli ya. Ya
1: boleh,
2: ayo. Siap. Enggak, siap, Cik Eli.
1: Saya enggak tahu tempatnya sih, Bu.
0: RRI-nya.
1: Bukan.
2: Tempatnya Ibu.
1: Di anturannya itu.
0: Nanti tak serlok ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Pokoknya cari jalan Asem Kembar Banjar Apit. Masuk aja, nanti ada di tembok tuh ada spanduk Wahyu Amerta.
1: Oh iya. Mm-mm. Nah sekarang saya mau minta energi aja sama Bu Wahyu.
0: Apanya yang sakit?
1: Nggak ada sih, nggak ada yang sakit.
0: Tuh nggak ada yang sakit, apanya dimintain energi?
1: Ya biar enak aja. Oh,
2: biar makin semangat mungkin Bu Wahyu.
0: Biar makin semangat ya.
2: Nggih.
0: Tak kirimin energi, rasakan ada angin berhembus di situ.
2: Yes.
0: Siur gitu.
1: Oh ya ada Bu, ada.
0: Ada, pasti ya. Ada.
1: Ya. Ya, tunggu aja ya Bu ya. Ya nanti semoga kejutan saya sampai di anturan.
0: Oke. Okay. Semoga makin
1: terima kasih,
0: sehat.
1: Bu Ayu. Rajang sore.
2: Terima kasih Cik Eli. Gere, terima kasih Cik Eli sudah bergabung. Kemudian ada yang itu lagi boleh ya. Ibu. Nge, silakan.
0: Om Swastiastu 7312 Siraniki.
3: Swastiastu dengan Tiang Niki, Bu Kevin.
0: Ibu Kevin di mana?
3: Di Pasar Anyar, jualan.
0: Pasar Anyar tuh gitu.
2: Niki.
0: Oh, di sini ya. Iya, Ibu, apa yang bisa Tiang bantu?
4: Ibu Kevin.
3: Nggih, Tiang mau minta energi dari Bu Wahyu
0: nggih. Nggih, apanya yang sakit? Nah, jangan kayak Ci Eli yang sakit. Apanya yang sakit?
3: Iya, ini lapakan kaki sama ganjot sama tur baunya yang ke.
0: Wih, dari ujung kaki sampai ujung rambut nih.
3: Iya, diborong.
0: Iya, kalau biasanya kalau digayot itu ada hubungannya dengan rahim. Pernah pakai alat kontrasepsi?
3: Enggak, sudah. Ini apa, pil KB aja.
0: Oh ya, coba nanti ya. Ini biasanya kalau gayot, ganjot itu ada hubungannya dengan apa namanya, rahim. Kalau telapak kaki ada hubungannya dengan kolesterol dan asam urat. Ya, coba dulu di ganjotnya sama di telapak kaki. Ya, enakan? Coba rasain ada energi hangat. Tak kirimkan energi hangat.
3: Agak hangat.
0: Ya, hangat. Ya, enakan?
3: Nggih.
0: Enak?
3: Ya, ada rasa energinya masuk.
0: Rasa enaknya yang penting, Bu.
3: Ya.
0: Dah, coba waktu mau margi.
3: Coba ya.
0: Iya, coba-coba dengan keyakinan full. Ya, lebih ringan.
3: Ya, lebih ringan sedikit.
0: Jangan sedikit, Bu. Kan begini telepon ya. Oh. Mari kita bersuka cita.
3: Ya,
0: lebih ringan. Udah bagus?
3: Udah.
0: Sekarang di leher. Ya, udah. Ya, udah hangat. Udah masuk tuh di sana. Udah?
3: Udah.
0: Ya, coba digeleng-gelengin. Ya, enak?
3: Ya, udah. Lebih ringan, Bu.
0: Jangan lebih, Bu. Total bu, iya enakan bu. Iya bu, yang semangat aja nih bu, tarik energi kepastian bu. Iya, udah enak.
3: Sudah.
0: Oke, kecunduk nanti di Banjar Apit. Inggih, ngiring.
2: Oke, baik. Kemudian Niki Bu Wahyu ada yang bertanya kembali Niki Bu. Boleh ya mohon nomor handphonenya Bu Wahyu untuk bisa konsultasi kesehatan? Bisa disebutkan nih Bu Niki nomornya?
0: 081-91-66-12-450. Yang betul boleh pulang.
2: Nggih, baik pendengar Pro 1, Salsa juga menantikan mungkin ada pendengar Pro 1 yang ingin bertanya kembali nggih dengan Bu Wahyu di sore hari ini, bisa di 24644 atau di 0811-399-9790 nggih Niki Bu Wahyu. Nggih Bu Wahyu, sembari yang menunggu penelpon, sudah ada yang masuk lagi nih Bu. Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
5: Hai,
4: sore.
2: Selamat sore Bu Bunga.
0: Halo, ya, sore.
2: Engge, gimana Bu Bunga? Ada yang mau ditanyakan kepada Bu Wahyu sore hari ini?
4: Gimana Bu Wahyunya?
0: Bu Wahyunya ini di sampingnya Mbak Salsa.
4: Yang kangen.
0: Iya, ayo naik mriki ke anturan.
4: Enggak, banyak-banyak kanduran dia.
0: Iya, awas gak datang. Nanti dibawa antipat kita, Rik.
2: Iya, Bu Bunga. Ada Bu Ari juga di sini, Niki.
0: Ya, tipatnya ditunggu, Mbak.
2: Siap.
4: Makan oleh energi wanten.
0: Napinya sakit?
4: Apa nadu?
0: Nah, ini Eli nih. Eli nih.
4: Ada
0: dua ada Celi. Ya, tak kirimin kalau nggak ada yang sakit, tak kirimin energi kemakmuran. Rasakan ada angin berembus terasa sejuk. Belum dikirimin udah kan.
2: Aduh.
0: Iya. Ternyata alam lebih respon.
2: Isi ya Bu Ayu.
0: Ya, rasakan ada angin berembus di tempat jualan ibu rasa sejuk. Semoga ibu laris manis. Nge, rahayu.
2: Oh, santai-santai om. Terima kasih Bu Bunga sudah bergabung di interaktif sore hari ini, Nge Bu Wahyu. Jadi buat mendengar mungkin yang Mas Salsa masih membuka. Nah, Salsa sapa terlebih dahulu kembali di 24644. Selamat sore.
5: Selamat sore, Mas Salsa ya.
2: Nge, dengan siapa Niki?
5: Rawan Jalan Bude.
2: Pak Sesira?
5: Pak Indrawan.
2: Pak Indrawan, nge, Niki gimana Pak Indrawan? Ada yang mau ditanyakan kepada Bu Wahyu? Nge?
5: Mau ada yang ditanyakan?
2: Nge, gimana Pak? Gimana Pak Indrawan? Niki suaranya kecil sekali.
5: Kecil ya?
2: Nge.
0: Enggak keras deh.
2: Keras di situ. Di Salsa kok kecil ya?
0: Yang kenceng-kenceng.
2: Gimana? Yang kenceng-kenceng. Gimana Pak Indrawan? Niki ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan? Nggih.
5: Okay. Ini kaki saya terasa capek, pegel, jongkok susah dari punggung sampai perut sakit. Dan namanya itu kelihatannya gitu.
0: Bapak di mana nih, Ki?
2: Jalan Putih nih, Bu.
0: Jalan Putih jauh ya?
2: Niki
0: kota.
2: Nggih.
0: Oh iya, iya.
2: Kota Niki.
0: Adiknya enggak tahu tuh Niki.
2: Niki. Saya tahu aja sana gitu, Bu.
0: Iya, Bapak nanti ke anturan nggih. Nanti jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi di keadaan ekonomi ada agak kayak begini belakangan ya. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar. Ya, cun apul di kaki. Ya, enakan? Enakan di kaki? Udah ada angin hangat masuk ke sana.
5: Oke.
0: Ya, ada perubahan. Bapak.
2: Nggih, Pak Indrawan.
5: Kita sudah dibanting ke energinya, nggih.
0: Ya, udah rasa enakan. Coba dirasain.
5: Kayak ringan.
0: Ringan
5: rasanya.
0: Iya, nanti ke anturan Pak Ye diperiksakan biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan, Ye.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Indrawan sudah bergabung di interaktif sore hari ini. Ini ada lagi yang kembali Niki bertanya, Bu Wahyu bisa diulangi Bu Wahyu nomor handphonenya, mungkin tadi lambat nyatet katanya bapaknya. Niki. Ya.
0: Ini diperlambat lagi ya.
2: Iya, mungkin diulangi 3 kali Bu Wahyu, nggih.
0: 081 91 6 6 12 4 5 0.
2: Oke. Mungkin satu lagi.
0: 081 91 6 6 12 4 5 0.
2: Oke, baik. Buat pendengar Pro 1 mungkin yang di sore hari ini ingin konsultasi secara online, Ge Bu Wahyu bisa bergabung bersama Salsa dan Bu Wahyu, ada juga Bu Ari Semeru di studio, bisa di 24644 atau di 08 11 39 99 90, Ge Bu Wahyu.
0: Macam lain pendengar RRG. Ini kalau orang muslim itu bilang sedekah gitu.
2: Engge.
0: Ya. Yang selalu bersedekah energi, yang selalu meyadnya energi kan. Mungkin walaupun tidak sempat nelpon, barangkali nanti mungkin ya sulit tidur atau kakinya enggak nyaman atau kepalanya sakit, coba aja panggil Bu Wahyu yang minta energinya. Walaupun tidak nelpon, energi itu pasti mengalir ke sana.
2: Iya, betul.
0: Pasti mengalir. ya coba dulu gitu ya. Okay. Jadi panggil aja Bu Wayu, tolong biar hilang sakit kepala saya. Biasanya mau gitu nggih.
2: Okay.
0: Mudah-mudahan berjodoh dengan Semeton.
2: Amin. Gitu. Astung kareng nggih Bu Wayu. Bu Wayu sembari menunggu penelpon iki mungkin Sasa mau tanya-tanya niki nggih Bu. Ah, ada yang masuk lagi Bu?
0: Iya.
2: Nggih, boleh.
0: Sembari menunggu yang telepon saya mau meramal yang aja yang tak aja yang mandu saya hari ini.
2: Nggih, Bu.
0: Kalau adik Salsa, kalau tak saya lihat gitu ya, jadi adik Salsa ini mempunyai gangguan di tulang belakang. Tulang belakangnya sering nggak nyaman, ya kan? Iya.
2: Yeah.
0: Tulang belakang sering nggak nyaman, di jantung sering juga ada nggak nyaman, ada rada-rada nyut gitu kadang-kadang, gitu ya. Sama usus dan lambung.
2: Iya, yes, punya mah saya Bu.
0: Iya. Buang dah mana sekarang. Sekarang kalau bisa cari uangnya sama punya mas antamnya. Iya, kayak itulah adik gangguannya usus dan lambung sama tulang belakang tidak nyaman itu dan adiknya sedikit mudah tersinggung. Ya kan?
2: Agak sensitif mungkin ya Bu Wahyu nggih.
0: Enggak apa-apa. Maaf ya adik.
2: Enggak apa-apa Ibu nggih. Soalnya memang apa ya? Mungkin emang Sasa gini gitu Bu Wahyu nggih.
0: Berarti yang sering adik rasakan enggak nyaman apanya?
2: Sejauh ini mungkin karena aslam gitu Bu Wahyu. Enggak aslam, dia sering naik kalau telat makan naik kalau
0: turun ya.
2: Iya.
0: Turunkan harga
2: gitu. Susah turunin. Terus kadang kalau kekenyangan juga asamnya naik sering banget itu ya Bu Wahyu
0: turun,
2: ya.
0: Turun lagi. Ya deh coba dirasain sekarang di lambung, ulu hati atau perut gitu. Ya, lebih nyaman?
2: Nggih.
0: Enakan?
2: Nggih.
0: Enakan nanti
2: Bu.
0: Tinggal panggil Bu Wahyu.
2: Wahyu
0: nggak nyaman iya coba-coba namanya kalau orang Muslim bilang ikhtiar gitu
2: nggih ya. Ikhtiar nggih Bu Wahyu
0: siapa tahu alam semesta mendengar kalau saya nggak sakti
2: nggak
0: ini tapi itu alam
2: artinya
0: gitu nggih jadi kalau adik meyakini alam maka alam pun akan dengan sekuatnya membantu.
2: Nggih, baik. Bu Wahyu niki karena tadi sudah meramal Salsa nih Salsa sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung lagi nih Bu Wahyu. Selamat sore pendengar Pro 1.
6: Selamat sore. Bersama siapa saya ini?
2: Nggih, dengan sireng niki.
6: Yang Nyoman di Negara.
2: Pak Nyoman di Negara, nggih gimana Pak Nyoman? Ada yang mau ditanyakan?
6: Ini ya, ini mbak siapa ini?
2: Dengan Salsa niki, dengan Salsa dan ada
6: nggih
2: dan ada Bu Wahyu.
6: Mbak Salsa ya RRI di Negara tiga bisa bingung kok.
2: Nggih, kenapa Pak Nyoman?
0: RRI di Segara Jawa di Negara?
6: Di Negara tidak bisa dijangkau.
0: Tuh bapaknya dengarnya ke mana nih?
2: Nggih, ini dengarnya berarti Pak Nyoman niki dengarnya pakai RRI digital nggih?
6: Dan nak gitu. Ini anu niku nak rasanya ke 3262244 gitu.
2: Nggih 24 oh nggih 24644.
6: Nggih.
2: Nggih.
6: Kendaraan tidak bisa ditangkap di Negara.
2: Oke, okay, nanti Salsa coba kontak.
0: Coba naik ke menara.
2: Iya, coba bener.
0: Naik ke menara.
2: Salsa coba nanti apa itu teruskan ke teknik kita nggih.
6: Dari tadi malam.
2: Nggih Pak Nyaman, nanti Salsa coba teruskan ke teknik kita nggih Pak Nyaman, mungkin bisa dicek frekuensinya di sana nggih.
6: Nggih.
2: Mungkin sore hari ini ada yang mau ditanyakan Pak Nyaman ke Bu Wahyu niki sesi ada sesi konsultasi kita terkait pengobatan herbal niki Pak Nyaman.
6: Oh, enggak. Yang anu itu Mbak Ari ya?
2: Nggih, ada Bu Ari niki, Bu Ari.
7: Ya, selamat sore.
6: Oh, baik, selamat sore, Mbak Ari.
2: Nggih.
0: Adi bisa kenal aja Ari.
2: Ada Bu Ari sama Bu Wahyu niki, Pak Nyaman, Bu Wahyu dari Amerta.
6: Ibu Wahyu ini pernah jadi di apa namanya suara negara ya?
0: Iya, suara negara. Pas yang sering ke Dusun Nusa Sari Melayu Negara. Tadi onnya di stasiun Negara.
6: Mbak Ari.
7: Iya.
6: Mani melalui ke Negara.
0: Negara wah. Negara Jo.
7: Iya Pak Man, iya Pak Man.
0: Pak Adi Bu Ari kan nih kau undang Pak tiang tan Pak.
6: Nah,
0: mungkin enggak
6: tahu.
2: Nggih, baik. Terima kasih, yeah, Pak Nyoman.
0: Karena tidak terdengar suara kita nanti.
2: Iya. Yeah. Nanti saya coba naik ya Bu Ari buat mengatasi permasalahan. Iya. Nggih, Bu Wahyu niki. Kemudian saya sapa kembali ada Ibu Jero Puspa di belakang ini, Bu. Ibu Jero Puspa. Yeah. Selamat sore, Ibu.
0: Ayo ke depan, Bu Jero. Jualan
8: kan. Selamat sore.
2: Oh, Pak Jero ternyata. Aduh, salah. Pak Jero gimana niki?
8: Yang jaga kentang nunas energi niki apa ni? Urat-urat niki sami kaku. Sakit agak sakit kaku niki.
0: Mungkin asam urat dua ini sering munggah tuan.
8: Napi?
0: Mungkin asam urat dua ini sering munggah.
8: Kan waktu niki ampun tiang folecak cuma 4.9.
0: Oh, 4.9 harusnya aman-aman untuk pria. Oh, Bapak, Pak Jero, nanti kalau entan galam lancar nih ke anturan nih.
8: Nggih.
0: Nanti dipijat di sana biar rileks uratnya. Jadi yang bagian sakit uratnya bagian mana?
8: Nah, ini hampir yang di pinggang nih. Tapi yang kaku semuanya kaku nih.
0: Ya, di pinggang dumun. Iya, ampun anget nih ke. Ya, udah enakan?
8: Ya, enakan dikit-dikit.
0: Ya, enakan lagi banyak. Jangan dikit-dikit, mahal nih. Ya, enakan?
8: Ya, enakan.
0: Enakan, ya. Dari sekarang rasain dari telapak kaki hangat nih sampai ke atas. Ke seluruh urat-urat sum-sum semua. Iya, rasakan hangat. Dari telapak kaki naik ke atas. Iya, lebih enak. Enakan Pak Jero?
8: Nggih.
0: Ya, udah lebih ringan. Bisa coba dipegang, dipakai memargi cokore. Ya, enakan.
8: Nggih, agak enakan dikit nih.
0: Enakan, jangan dikit Pak Jero. Jangan enak ini kok. Ya, lebih ringan.
8: Nggih.
0: Pak Jero, kalau enten galah, ngiring ke anturan nggih nanti dibekam keten nggih. Ya berhubung nih Pak Jero ini nggih. Jadi tiang mengadakan terapi bekam gratis.
2: Nggih.
0: Kalau adik pasti tahu bekam.
2: Siap,
0: ya.
2: Nggih tahu salah satu.
0: Pasti tahu kalau itu dari pengobatan dari Timur Tengah.
2: Iya.
0: Jadi untuk minggu depan tiang mengadakan terapi bekam gratis di anturan.
2: Nggih.
0: Tak sapa dulu ya, Dek ya.
2: Pak Jeronya sudah nggih. Nggih. Sukses Pak Jero sudah bergabung di Interaktif sore hari ini. Silakan Ibu.
0: Iya, 8449 Swastiastu. Iya, dari Lombok. Kenapa, Mbak?
9: Mau nanya ini di bagian telapak kaki saya sakit-sakitan sama ujung-ujung jari tangan saya.
0: Kemungkinan, kemungkinan kolesterol sama asam urat. Ibu nanti coba dikirimkan telapak tangannya ke WA yang ini. Bahasa Indonesia nih. Kirimkan nanti telapak tangannya ke WA saya. Nanti tak baca lewat telapak tangan. Apanya yang apa terjadi masalah gitu, nggih. Ya.
9: Nomor WA aja.
0: Kok ini dah yang ke tempat Ibu masuk ini ya?
9: Oh, iya.
0: Iya, sekarang coba rasain di telapak kaki. Udah ada angin yang sejuk masuk.
9: Iya. Sama kalau bangun dari tidur tuh pinggang kok berat gitu.
0: Ya, kemungkinan asam uratnya naik, jadi darahnya kental. Ya, coba rasain sekarang di telapak kaki. Udah, lebih ringan. Lebih ringan. Ya, ini telapak kakinya. Yang kiri terasa, yang satu terasa dingin, yang satu terasa hangat ini. Ya, enakan? Enak. Udah enak? Ya, di pinggang. Di pinggang. Ya, enakan?
9: Ya, kurang dikit.
0: Jangan dikit, Bu. Yang banyak, jauh di Lombok.
9: Ya,
0: Enak. Iya, enakan.
9: Saya
0: gak pegel ke punggung lagi. Ya, ke punggung. Iya, enakan. Di punggung.
9: Iya.
0: Enakan? Enakan?
9: Oh iya.
0: Iya. Kalau itu kita ngikutin lagu aja deh. Kapan-kapan. Nanti kita pasti meluncur. Kalau ada yang tak tuju di sana, saya meluncur ke sana. Nanti ibu yang tak tuju di sana ya. Nanti ibu yang tak tuju. Iya, nanti kapan-kapan. Ya, oke, siap. Nanti kapan-kapan tiang mereka nggih. Tiang ke sana. Oke, ibu, nanti kalau ada rasa yang tidak nyaman, ibu bisa panggil nama saya, Bu Wayu, minta energinya, biar kakinya nyaman, pinggangnya nyaman, biar tidurnya nyenyak, gitu ya. Iya, coba-coba, ya. Siapa tahu alam memberkati ibu. Inge.
9: Terima kasih, Bu, ya.
0: Inge. Wayu.
2: Inge.
0: Iya, insya Allah. Nanti kalau enggak saya kesana, ibu yang kesini. Oke.
2: Nggih.
0: Nggih,
2: baik. Terima kasih Bu Wahyu. Niki salsa sapa kembali nggih Bu Wahyu. Ada yang bergabung Niki, Pak Sire, Niki Pak Gede Mangkuh. Selamat sore, Pak.
10: Selamat sore, Ibu.
2: Ah, Ibu ternyata niki nggih, Ibu.
0: Ada salsa kurang tepat nih.
2: Profilnya Pak Gede Mangkuh. Niki kok jadi ibu? Enggak, ampureng enggak Bu.
10: Enggak,
2: gimana?
0: Apa yang bisa tiang bantu?
10: Gini Bu.
0: Ya.
10: Saya selesai pinggang. Terus sampai ke bawah lutut, ke paha sampai ke kaki.
0: Nih, jangan sampai di bawah telapak kaki. Kalau telapak kaki udah enggak ada tuh.
10: Apa namanya? Setiap bangun tuh sakit enggak Bu?
0: Setiap bangun sakit. Bu, tadi ke anturannya yang bikin terapi bekam gratis nanti di anturan hari Kamis.
10: Ya. Hari napi nih ke Bu?
0: Hari Kamis dalam rangka hari kemerdekaan, walaupun udah lewat kita tetap merdeka.
10: Jam berapa itu?
0: Hari Kamis yang pagi uleng marah kedat sampai petang nih ke sampai mekere sirap.
10: Marah kedat Bu nih.
0: Iya sampai mekere sirap.
10: Iya. Yang kakinya Bu Nge.
0: Iya, cun apul dari kaki sampai pinggang. Ya. Enakan?
10: Sekarang enggak bisa, pinggang saya kok sakit.
0: Iya, itu dah, coba rasain sekarang pinggangnya.
10: Iya.
0: Udah enakan?
10: Belum, Bu, masih tetap.
0: Ya, udah masuk nih, kau udah hangat di sana. Seharusnya udah lebih enak di sana.
10: Iya. Ya. Baru sedikit.
0: Jangan dikit-dikit, banyak.
10: Yang habis sakitnya.
0: Iya, enakan?
10: Iya Bu, terus saja diobati Bu biar lebih enak lagi.
0: Ya tak cun satu jam, jadi satu jam Ibu merasa hangat, lebih enak.
10: Ya.
0: Ya udah ringanan.
10: Ini pahanya lagi Bu.
0: Ya. Lebih ringan di paha. Ya, lebih ringan.
10: Iya, ya.
0: Lebih ringan. Ya, lebih enak.
10: Ya, kalau begitu nanti saya hari Kamis ke anturan Bu ya.
0: Ya, nanti hari Kamis ke anturan. Sarang Semeton Sanetiosan yang mengadakan terapi bekam gratis.
10: Ya.
0: Dalam rangka hari kemerdekaan 17 Agustus.
10: Terima kasih Bu.
2: Enggak.
0: Enggak, kecunda nanti ring antur.
10: Enggak.
0: Ya kadang-kadang gini adek ya. Jadi walaupun diobati, tapi kalau kita nanti salah pola makan atau salah gaya hidup, jangan kumat kembali karena saat sakit organ kita udah menurun. Jadi nggak bisa istilahnya satu kali pengobatan itu nggak bisa. Pasti dia butuh tindak lanjut.
2: Gitu, baik, nggih. Terima kasih Niki Bu sudah bergabung nggih tadi nggih. Iya. Salsa nggih, Salsa tunggu kembali penelpon atau pendengar Pro 1 yang ingin bergabung atau ke sesi konsultasi di sore hari ini bisa di 24644 atau di 0811-399-9790 atau mungkin Bu Wahyu bisa menyebutkan kembali Bu Wahyu nomor teleponnya lagi nih Bu, mungkin iya. Nggih.
0: Soalnya nanti mau bekam gratis tapi nggak tahu alamat
2: Bu Wahyu. Iya, betul Bu Wahyu.
0: Okay. Ya, tiang ring 081-91-66-12-450. Jadi okay. Semeton bisa mengirimkan telapak tangan, tapi lengkap nge, sama jarinya juga. Nanti bebas kiri kanan, kalau bisa ya keduanya. Nanti tiang akan berusaha untuk membaca, untuk mengetahui apa yang semeton derita. Dumogi cocok.
2: Amin, astungkare. Nggih, baik. Dan mendengar Pro 1, selesai informasikan juga bahwasannya setiap Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kita akan selalu menghadirkan interaktif bersama Wahyu Amerta Herbal nggih, mungkin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Tengah ya, Bu ya. Iya. Setiap hari Kamis. Jadi sesi lopinanya kita ganti dengan sesi interaktif bersama Ibu Wahyu pukul 15 setiap hari Kamis. Baik Bu Wahyu, tadi kan Salsa, terima kasih nih Bu Salsa sudah dikirim energinya juga nih nggih. Mungkin kalau sekarang bisa Bu Ari nih Bu, sambil menunggu penelpon yang bergabung, mungkin sekarang bisa ke Bu Ari gitu Bu. Ngirim energinya ke Bu Ari, nggih, selagi ada Bu Ari di sini niki.
0: Ya Bu Ari.
2: Gimana nih Bu Ari?
0: Gimana? Mungkin keluh kesahnya bersama Wahyu Amerta. Mungkin ada pendengar beliau apa pasien-pasiennya Bu Ari yang ada di Tejakule yaitu ya tiang juga enggak tahu pasiennya siapa. Silakan Bu Ari.
11: Oh ya, selamat sore buat pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Kita jumpa kembali di acara dialog atau interaktif bersama Wahyu Amerta Herbal. Khususnya ini pasiennya yang dari Tejakula, artinya di sana sudah sembuh berkat dari Wahyu Amerta Herbal.
2: Oke, okay. Luar biasa. Oh, boleh ini ada yang bergabung kembali nih Bu Ari. Bentar Bu Ari, kita sapa terlebih dahulu Niki. Dengan siapa Niki Bu Wahyu?
0: Iya, Om Swastiastu 2429. Iya, sira niki.
12: Yang oh yang dari Kembang Sari.
0: Oh, dari Kembang Sari. Ingin api preside di tiang wantu. Napi nih. Nih. Ah, kemungkinan kolesterol atau asam urat duwe ini munggah benyang kalau wentan galah, coba dicek nih kok nggih. Mereka keanturan nggih. Sambil dapat terapi bekam gratis hanya kali ini dalam rangka menyambut 17 Agustus. Dapat gratis nanti minggu depannya lagi bayar loh.
2: Jangan lewatkan nih pendengar ya, mumpung ada gratis lewatkan. Ini.
0: Nggih. Nggih. Nggih.
11: Desa apa aturannya? Desa Anturan di Banyarapet Pak. Banyarapet dan Asem Kembar.
0: Banyarapet Bapak
11: perbatasan antara Kembar. Anturan dan Celok Buloh Pak.
12: Yang kakeng Driki tapi lewat Riret ya?
0: Ton, kok jauh seririt Pak?
11: Bapaknya di mana? Apa Kembang Sari di mana? Di Kayu Putih Melaka nggih?
12: Dia di Kembang Sari perbatasan Singaraja dan Bangli gitu.
0: Oh Singaraja Bangli.
11: Oh Kembang Sari berarti di Panji nih Pak ya?
12: Dan yang ring Kembang Sari kecamatan kita Panji, ring kenton ring
0: Ring Ploso gitu. Ah Bapak, kalau Bapak di sana kalau ke Singaraja jauh, Bapak bisa ke Gianyar di lapangan Astina Gianyar dekat yang buka hanya hari Minggu dari pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore di sebelah selatan lapangan alun-alun Astina Gianyar. Oh, nggih, kalau dari Sangsit Bapak terus ke barat cari Banjar Apit Anturan. Nggih, Banjar Apit Anturan. Nanti dikau Bapak cari gang jalan Asem Kembar. Bapak masuk aja ikutin, nanti ada di tembok tulisan Wahyu Amerta.
12: Nggih.
0: Nggih.
12: Bayu
0: energi tapi rasanya. Nggih. Berarti di lutut nggih. Ya, coba rasakan lututnya lebih ringan.
12: Dari bokongan.
0: Di bokongan. Iya, di bokongan lebih ringan. Ya, di bokong lebih ringan.
12: Sudah.
0: Ya, tak turunkan dari bawah Bapak rasakan ada hawa hangat dari telapak kaki. Iya, enak Pak. Lebih ringan. Sudah. Inggi kecunduk nanti di Banjar Apit minggu depan dapat gratis terapi. Nabi? Lututnya kaku. Iya, rasakan energi dari bawah dari telapak kaki. Ya, ampun enakan lututnya. Ya, makin lebih ringan. Ya. Ya, lebih ringan. Ya, lebih ringan. Ya, mulai ringan, enak. Ampun. Ingin nanti kecunduk ring anturan. Ingat dapat terapi bekam gratis.
12: Nggih.
0: Kenten nggih banyak kok semeton dari Kintamani itu banyak kegianyar dia beliau-beliau tuh larinya. Nggih. Nggih, mugi presida Bapak nanti kecunduk ring anturan. Nggih. Nggih, nggih astukara Bapak. Nanti dia kasih terapi gratis. Nggih, ngiring. Nanti kalau sakit sebut aja nama tiang Pak, nanti digosok-gosok kakinya, nggih. Ibu Wahyu, tiang Ibu Wahyu. Nggih. Nggih Bapak, rahayu, sehat cepat-cepat.
2: Nggih, rahayu selalu Bapak. Nggih, Bu Wahyu. Ya ampun, menit 55 lepas dari pukul 15 ya Bu Wahyu. Sudah sekitar 1 jam kurang niki kita membuka sesi konsultasi. Mungkin ini penelpon terakhir nih ya Bu.
0: Ya mungkin enggak sempat yang terakhir ini.
2: Nggih.
0: Nanti Bu yang terakhir 2247 nanti yang cawis lewat
2: nggih, secara pribadi nggih, baik.
0: Jadi semeton apapun itu sakit kita, begitu usia 40 tahun ke atas kita butuh perawatan. Tidak bisa hanya satu kali pengobatan. Bukan artinya Anda ketergantungan, tidak, tapi tubuh Anda membutuhkan. Dan selalulah berhati-hati dengan herbal, walaupun dengan obat, bukan herbal, dengan obat. Walaupun itu herbal, tetap ada dampak buruk.
2: Iya, betul.
0: Karena yang tidak tepat masuk pada tubuh kita mungkin jumlahnya pun jumlahnya yang masuk, jamnya yang masuk, terus penyakit yang diobati, penyakit penyerta dan yang lain-lainnya. Tentu harus tepat. Bila tidak tepat, maka akan terjadi komplikasi obat. Komplikasi obat sulit mencari solusi. Kalau komplikasi penyakit, banyak solusi.
2: Iya, Bu Ayu. Jadi takutnya kenapa-napa mending konsultasi terlebih dahulu.
0: Betul,
2: ya.
0: Pendengar, jangan takut netes malah tumpah. Takut ngetel maka bios payu. Ini rawin di yang ring anturan Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan. Setiap hari Kamis dari pagi merkedat sampai petang dados. Besok Jumatnya tiang udah balik OTW Sibangkaje. Untuk daerah Sibangkaje Badung tiang berada di Sibangkaje Blumbungan Abian Semal Badung, buka setiap hari ngawit pukul 5 sore sampai jam 8 malam. Untuk Denpasar, buka di Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10 Denpasar, buka setiap hari kecuali hari Minggu itu dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Untuk wilayah Gianyar, titik yang buka di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar, ngawit pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore, hanya hari Minggu, lainnya tutup. Untuk pasar Beringkit Badung, titik yang buka setiap hari Rabu dan Minggu, ngawit pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang, hanya Rabu dan Minggu. Untuk tempat-tempat lain nanti dilayani oleh pegawai titik yang reseller titik yang, silakan telepon titik yang di 081 9166 12450. Nanti akan ada petugas-petugas titik yang mengunjungi dimanapun semeton berada di sejebak jagat Bali, lewat terjagat Bali ampura dumun. Nanti Lombok kita kondisikan
2: coming soon gitu ya Bu ya, atau masih rencana ya. Semoga bisa Amerta Herbal buka, bisa buka di Lombok dan seluruh Indonesia kalau bisa ya Bu ya.
0: Iya, kalau kuat gitu. Kalau dulu kita sampai Sumbawa Lunyuk.
2: Wih, keren baik nggih. Terima kasih
0: Bu. Sekarang udah tua. Iya, ini Adik Salsa dan Semeton Sarang Sami. Angayu bagi pisan titik yang kecunduk tursuk semua agung antuk uratiannya nih. Adik Salsa Taler, terima kasih atas panduannya, sangat
2: terima semangat. Kasih juga Ibu Wahyu, Bu Ari juga Niki nggih. Dan kita bakal ketemu lagi Kamis minggu depan nggih Bu Ari. Nggih, setiap Kamis Bu Wahyu di jam yang sama pendengar. Kalau mungkin di kesempatan kali ini pendengar belum sempat bertanya atau berkonsultasi, bisa datang langsung ke tempatnya Ibu Wahyu. Antura atau minggu depannya lagi di hari Kamis kita juga masih membuka sesi konsultasi dengan Wahyu Amerta nggih. Baik pendengar Pro 1 dan Ibu Wahyu, Ibu Ari, kita cukupkan interaktif sampai di sini. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan dengan topik pendidikan dan host RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Fakfak, dan RRI Denpasar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pembangunan Nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan,

0: bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
1: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
2: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
2: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
1: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
3: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
4: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
5: Beranda Astacita.
6: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
7: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
8: Saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak, dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
9: Alhamdulillah, sehat selalu.
8: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, hari ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
9: Alhamdulillah, ya.
8: Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
9: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
8: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, gitu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
9: Jadi SMP terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SMP terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
8: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
9: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
8: Jadi aktifnya 24 ya?
9: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
8: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
9: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
8: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
9: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka dinas pendidikan provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
8: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
9: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
8: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di seperti
9: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
8: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
9: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
8: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
9: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan, ya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
8: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
9: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
7: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
5: Beranda Asta Cita.
6: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
10: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
11: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
12: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
11: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
12: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
11: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
12: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
11: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
12: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
11: Seni patung.
12: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Abad spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
11: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
12: Betul.
11: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit
12: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
11: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
12: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
11: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
10: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
1: Jadi kalau memang nanti ada pendidikan kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon, ya, itu pasti kita izinkan.
2: Selamat sore. Sekolah inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dijamin undang-undang. Sekolah inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan dan juga tanpa diskriminasi.
0: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
4: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Undang-undang juga mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak di sekolah yang juga mengakomodir pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum dan fasilitas yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Ketua Bidang Penelitian di Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi sekaligus dosen Universitas Mahendra Data Dr. Niwayan Ardani kepada RRI di Denpasar mengatakan, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijamin undang-undang, yang artinya tidak ada diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan setiap anak berhak mendapatkan akomodasi yang layak di sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga aset bangsa yang memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Ardani mengatakan kurikulum dan fasilitas sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan jenis kekhususan anak, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak merasa berbeda, karena jika diasah dan dilatih mereka akan menjadi karakter yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
5: Pemerintah memastikan bisa menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan hukum dan bantuan secara setara tanpa hambatan fisik, administratif dan diskriminasi sosial.
4: Sementara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan pemerintah berkewajiban memfasilitasi akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sesuai amanat undang-undang. Ia tidak memungkiri tidak sedikit anak berkebutuhan khusus masih menghadapi kendala fasilitas, kekurangan guru pendamping hingga stigma sosial. Leni Astiti berharap akses pendidikan inklusif harus dibarengi dengan ketersediaan guru pendamping dan akomodasi yang layak di sekolah. Karena anak berkebutuhan khusus juga aset bangsa yang memiliki hak asasi atas pendidikan berkualitas dan inklusif tanpa diskriminasi.
0: Saat dia menerima, dia sudah tahu kebutuhan anak didiknya seperti apa. Kalau sudah dikatakan dia ada seorang disabilitas fisik, otomatis apakah aksesibilitas di sekolah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka?
4: Undang-undang mengamanatkan akses pendidikan berkualitas dan inklusif tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Aset bangsa dengan kekhususan tertentu itu berhak atas pendidikan yang layak untuk menjamin kualitas hidup dan bisa mandiri beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Fasilitas pendidikan diharapkan ramah dan layak dengan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Inklusivitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus idealnya bukan sekedar retorika. Semangat itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga berkesinambungan.
6: Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dijamin oleh hukum Indonesia melalui undang-undang yang memberikan hak sama tanpa diskriminasi. Layanan ini disalurkan lewat dua jalur utama, yakni sekolah luar biasa SLB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mencampur siswa reguler dan ABK dalam satu lingkungan belajar. Bentuk layanan pendidikan seperti pertama sekolah luar biasa SLB, sekolah khusus dengan kurikulum, fasilitas, dan guru yang disesuaikan secara spesifik untuk jenis kekhususan tertentu seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan juga lainnya. Kedua, sekolah inklusi, sekolah reguler yang wajib menyediakan akomodasi yang layak guna memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan terdekat. Tantangan utama di lapangan diantaranya, pertama keterbatasan fasilitas. Belum semua sekolah umum memiliki aksesibilitas fisik yang ramah disabilitas. Kedua, kurangnya guru pendamping. Rasio tenaga pendidik khusus dan guru pembimbing khusus atau GPK masih sangat minim dibanding jumlah anak. Serta ketiga, kendala sosialisasi. Masih terjadi penolakan atau kurangnya pemahaman di sebagian masyarakat serta lingkungan sekolah. Landasan hukum meliputi, pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang. Serta ketiga, PP Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendikristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur kewajiban sekolah formal dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
2: Berikut suara masyarakat terkait akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
7: Hai, saya Asti Kasturi Mahmud, umur 22 tahun, asal dari Kota Makassar. Menurut saya, tantangan terbesar yang masih dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak dan inklusif saat ini itu adalah kurangnya fasilitas dan sekolah inklusif dan masih minim sarana-prasarana yang ramah disabilitas. Terus, ketersediaan sekolah luar biasa atau SLB yang menurut saya masih kurang merata.
8: Saya Govin, usia 21 tahun, dari Denpasar. Menurut saya, tantangan terbesar yang masih dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak dan inklusif saat ini itu lebih karena keterbatasan tenaga pendidik. Khususnya, belum banyaknya guru, pendamping khusus GPK yang terlatih untuk mendampingi anak-anak sesuai kebutuhan unik mereka. Terima kasih.
9: Perkenalkan, saya Putri Aurelia Handayani, umur 21 tahun. Menurut saya, stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam pendidikan inklusif. Masih ada masyarakat yang memandang sebelah mata anak berkebutuhan khusus. Karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi agar lingkungan sekitar lebih memahami, menerima, dan mendukung pendidikan inklusif.
2: Pendengar, pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan juga kebutuhannya. Namun akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas masih menjadi tantangan. Tantangan itu mulai dari ketersediaan fasilitas, tenaga pendidik, hingga dukungan bagi peserta didik dalam mengembangkan kemandirian dan keterampilannya. Lantas bagaimana upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Niwayan Rapianti.
10: Baik Bu Rapianti, terkait dengan topik akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ini seperti apa Bu saat ini?
11: Kalau akses pendidikan khusus saat ini udah semakin diperhatikan, terbukti dengan udah SLB 2 dah ini. Kita dari Satpras juga sudah dibantu, kemudian kita juga dari segi kurikulum juga sudah dibantu untuk menyesuaikan tentang ininya, kompetensi dan kemampuan anak disesuaikan, tidak mengharuskan kita memaksa anak kalau itu mereka tidak mampu. Nah, kemudian tadi di sekolah juga saya dapat informasi dari Bu Suri yang humas yang saya suruh menangani tamu dari Filipina, juga anak-anak kami juga pembahasan itu akan ada kerjasama tukar siswa kita dengan Filipina itu. Jadi selama ini mereka sudah mulai diperhatikan dan dari segala segi kita sudah mulai dibantu.
10: Kalau tantangan yang dihadapi bagaimana Bu untuk mewujudkan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
11: Kalau dulu ya memang ya masihlah anak ini belum mampu, pasti itu ya, anak ini belum mampu melakukan apa. Tapi sekarang beriringnya waktu kita selalu mengadakan sosialisasi pada mereka dan pertemuan dengan orang tua, semakin hari semakin mereka sadar bahwa di balik keterbatasannya masih ada kekuatan atau kemampuan yang bisa kita kembangkan.
10: Kalau untuk saat ini dukungan dari pemerintah daerah seperti apa?
11: Astugara kan untuk dari segi Satpras terutama, kita SLB 2 kan dapat repeat. Kan Mas Oka tahu kan SMP 2 itu kurang bangunan. Nah, dan sekarang itu sudah mulai kita dapat. Terus untuk fasilitas perpustakaan juga sudah dipenahi. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah sudah mulai memberikan dukungan terhadap anak-anak disabilitas. Termasuk MBG juga sudah kita terima, itu sudah, mereka sudah memperhatikan gizi daripada anak-anak disabilitas. Ya, menurut saya sih udah hampir anak-anak disabilitas itu disetarakan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kita perjuangkan ya, terutama dari segi pembekerjaan itu masih kita perlu perjuangkan.
10: Harapan apa Bu yang ingin disampaikan untuk mewujudkan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
11: Ya, harapan kita sih, saya terutama selaku ya pembina ya, membina anak-anak disabilitas, kedepannya semoga sih pemerintah baik itu pusat daerah lebih memperhatikan anak-anak kita, terutama akses ya di sekolah itu, terutama anak-anak tunadaksa. Untuk kursi roda itu mungkin masih perlu kita tingkatkan, karena di SMP 2 pun untuk ke lantai 3 belum bisa anak-anak kami yang tunadaksa itu. Terus dari segi perhatian, terutama anak-anak yang berprestasi, itu masih perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
10: Baik, terima kasih informasinya. Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Nivayan Rapianti.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Sesuai dengan penetapan perda dari Pemda dan DPRD Lombok Timur, pengunduran diri dilakukan apabila terpilih menjadi kades. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
13: Bahwa mereka boleh menjalankan diri dan tidak mundur. Dia akan mundur kalau sudah terpilih. Kalau tidak terpilih, kembali kepada institusinya.
14: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD Lombok Timur resmi menetapkan peraturan daerah atau perda tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Perda tersebut merupakan perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menegaskan P3K dan ASN tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sepanjang memperoleh izin dari bupati. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih figur yang dianggap layak memimpin desa. Hairul Warisin juga menjelaskan kewajiban mengundurkan diri dari institusi tempat bekerja baru berlaku apabila ASN atau P3K yang mencalonkan diri benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa. Sementara apabila tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas di institusinya.
13: Ya, jadi gini, kita tidak meminimalisir ya, kita tidak mengurangi. Jadi kalau memang nanti ada P3K kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon ya, itu pasti kita izinkan. Ya. Kenapa? Karena kalau memang itu harapan masyarakat, kenapa kita harus adil kan? Kita bebaskan mereka. Jelas, kalau itu karena ada aturannya. Karena harus ada izinnya. Nggak bisa dia lanjut jadi calon tanpa ada izin dari bupati. Itu sudah perda. Kan dia kita bakal putaran bupatinya.
14: Sebelumnya gabungan Komisi DPRD Lombok Timur yang dibacakan Yeyen Safitri menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan P3K wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Namun setelah melalui pembahasan mendalam dan mengkaji kembali pendapat Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, ketentuan tersebut akhirnya diubah. P3K tidak lagi diwajibkan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa dan baru diwajibkan mundur setelah ditetapkan sebagai pemenang. Yeyen juga menyebut perubahan tersebut dinilai lebih adil karena memberikan perlakuan yang setara bagi P3K serta mengurangi resistensi dibandingkan dengan calon yang berstatus PNS. Dengan ketentuan tersebut, P3K dapat mengikuti konstetasi Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.
15: Bahwa P3K yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa wajib mengundurkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan tersebut diubah dengan kewajiban mengundurkan diri bagi P3K terhitung sejak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa.
14: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Lombok Timur akan dilaksanakan pada awal 2027 dan tahapan sudah mulai dilakukan. Terdapat 157 desa yang akan ikut melaksanakan pemilihan kepala desa.
2: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng mempertajam pembahasan KUA PPAS 2027. Penajaman itu dilakukan dengan mengkaji potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan juga pariwisata.
16: OPD atau pemerintah dengan harus optimis
17: DPRD mampu Kabupaten meningkatkan. DPRD Buleleng kembali menggelar rapat internal Badan Anggaran Banggar bersama gabungan komisi untuk mengkaji potensi sumber pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mempertajam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas favon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng Selasa 11 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng sekaligus Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya SM yang dihadiri anggota Badan Anggaran serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pembahasan diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah dengan mencermati berbagai sumber pendapatan yang masih berpeluang dioptimalkan tanpa membebani masyarakat. Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya mengatakan dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027, PAD Kabupaten Buleleng ditargetkan mencapai Rp840 miliar. Menurutnya, angka tersebut masih dapat didukung dengan menggali berbagai potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
16: Pembahasan KUA PPAS 2027 yang kita bahas kemarin. Ada sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas hari ini. Panggil kelompok ahli. Saya berdiskusi dapat yang menjadi pemikiran saya untuk melengkapi KUA PPAS 2027. Harapan yang terbesar, ada masukan-masukan yang sangat penting yang kita dapatkan. Dan apa juga pemikiran-pemikiran saya berbanding lurus dengan Bapak Ibu sekalian dan termasuk kelompok ahli. Harapan yang terbesar, kita tidak sekedar membahas KUA PPAS dan mengintervensi OPD atau pemerintah dengan harus optimis mampu meningkatkan pendapatan yang sudah dirancang PAD kita kurang lebih 840 miliar.
17: Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena dinilai memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. DPRD menyoroti masih adanya sejumlah vila dan akomodasi wisata yang belum terdata secara optimal sehingga potensi pajaknya belum dapat dipungut secara maksimal. Karena itu pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak dinilai perlu diperkuat. Anggota Banggar DPRD Buleleng menambahkan optimalisasi PAD perlu dilakukan secara terukur dengan memperbaiki pendataan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum maksimal.
16: RPJMD pemerintah memang ada penurunan hampir 10 miliar dari rencanakan 440 sementara di RPJMD.

0: Kunjungan ini menjadi bagian dari silaturahmi kebangsaan sekaligus upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Maka kewajiban kita bersama sebagai warga negara untuk menjaga senantiasa kerukunan. Karena saya meyakini Indonesia Maju akan berangkat manakala.
2: Utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Gus Miftah, mengunjungi sejumlah rumah ibadah di Nusa Tenggara Barat Rabu 12 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kanwil Kemenak NTB untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gus Miftah mendatangi pura Wihara dan Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram. Ia juga berziarah ke makam Tuan Guru Saleh Hambali. Ia mengatakan, toleransi dan moderasi beragama harus terus dijaga bersama.
1: Maka kewajiban kita bersama sebagai warga negara untuk menjaga senantiasa kerukunan. Karena saya meyakini Indonesia Maju akan berangkat manakala masyarakatnya rukun. Maka saya terima kasih kepada Romo, diterima kunjungan kami. Dengan harapan mudah-mudahan toleransi ini terjaga dan membawa kebaikan ke bangsa Indonesia. Amin.
2: Sementara itu, Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Immanuel Martinus Ano, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan Gus Miftah menunjukkan negara hadir dan menyapa seluruh umat beragama. Immanuel berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga kerukunan di NTB.
3: Dan terkait kunjungan Pak Gus Miftah, untuk saya ini adalah bentuk perhatian negara untuk agama, dan juga sepatutnya lah kita mendukung pemerintah dan negara untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selain itu juga kunjungan beliau ke tempat-tempat ibadat ini kan selain menyapa setiap agama, tapi juga sebagai sebuah inspirator untuk kita semua bahwa hidup itu yang paling asik, melihat perbedaan sebagai keindahan dan kekayaan untuk kita makin enak begitu.
2: Gus Miftah berharap keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia.
0: Pendengar, revitalisasi RSUD Buleleng dengan anggaran sekitar 200 miliar masih menunggu proses lelang manajemen konstruksi atau MK. Pemkab Buleleng menargetkan pembangunan dimulai setelah tahapan pengadaan selesai dan rampung pada akhir tahun 2027.
4: Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
5: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah masih berada pada tahap persiapan pengadaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini menunggu proses lelang penyedia jasa manajemen konstruksi atau MK sebelum pekerjaan konstruksi dapat masuk ke tahap tender. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan penggunaan jasa MK menjadi kewajiban karena nilai proyek yang cukup besar. MK nantinya bertugas mendampingi dan mengawal pelaksanaan proyek, termasuk proses pengadaan hingga pembangunan selesai.
6: Sekarang di tahapnya lelang MK ya, manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi karena ini kegiatannya cukup besar, di doakan agar dilancarkan. Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
5: Menurut Sujidre, proses pengadaan penyedia jasa MK diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Setelah tahap tersebut rampung, proses tender pekerjaan konstruksi akan dilanjutkan oleh MK bersama bagian pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Revitalisasi RSUD Buleleng akan diawali dengan pembangunan gedung pelayanan obstetri neonatal, emergency comprehensive atau PONEC, dan ruang Kamboja sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman daerah dengan total kebutuhan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Bupati Sujidre memastikan pengajuan pinjaman beserta skema pembayaran telah disiapkan. Dengan demikian, aspek pembiayaan diharapkan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan revitalisasi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
6: Tapi yang jelas, skemanya pinjaman. Dari skema itu nanti kalau misalkan di bulan November bisa selesai, ini kan proses ada 3 bulanan untuk MK. Di MK juga ngatur itu dengan PBJ sudah barang tentu. Kalau masalah pinjaman sudah tidak ada masalah lagi, sudah kita ajukan skema-skema pembayarannya pun sudah.
5: Pihaknya menargetkan seluruh proses revitalisasi RSUD dapat rampung pada akhir 2020.

0: 2027. Pemerintah daerah berharap tahapan pengadaan berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat segera diwujudkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Koni Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang sesuai aturan yang berlaku.
2: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
2: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar Provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
3: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
2: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya, itu betul-betul atlet pembina, termasuk atlet mutasi pun harus jelas. Jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi menyatakan dia atlet baru. Nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
4: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya, ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk Provinsi Bali nantinya. Dia tidak hanya sekedar untuk kepentingan Porprov sesaat, habis Porprov tidak bisa digunakan. Itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
3: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI Denpasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah Inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: faktor memicu kecelakaan seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Duh,
1: kamu kenapa kok tiba-tiba batuk?
0: Tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini.
1: Wah, iya ya, bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya nggak makin parah batuk kamu.
2: Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare. Semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye, pirengan tembang dewate, jam 6 ngantos jam 7 wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

merupakan hasil peradaban manusia sejak zaman lampau. Dilukiskan sebagai perempuan dengan hiasan anting-anting dan hiasan mahkota bunga di kepala. Bentuk cili bisa ditampilkan secara utuh sebagai sosok manusia atau hanya setengah badan, yaitu bagian leher ke atas. Cili tertua di Bali terbuat dari tanah liat yang dibakar dan ditemukan di Pura Blancong Sanur. Bentuknya mirip dengan terakota tipe Majapahit. Sedangkan cili kuno yang terbuat dari perunggu ditemukan di Pura Penataran Sasih Pejeng Gianyar. Berwujud seorang wanita langsing dengan wajah runcing, memakai subeng atau anting-anting, dari pinggang sampai kaki tertutup kain dan memakai hiasan kepala yang lebar. Bentuk-bentuk cili banyak dijumpai dalam berbagai jejahitan upekara agama Hindu. Cili tidak hanya dipuja di sawah, tetapi juga dalam rumah tangga yang dimaknai sebagai pemberi kesejahteraan sekaligus sebagai pelindung. Selain dibuat dari daun lontar, cili juga dibuat dari tanah liat, pis bolong, kain songket, patung kayu, lamak ental, lamak janur, dan tepung. Konsep yang ditanamkan melalui cili adalah agar kita bisa melihatnya, memandangnya, dan mengingatnya setiap saat. Dengan kata lain, aku dan dia seolah-olah menyatu.

0: Desa Depehe Buleleng Bali dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karu dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dr. Anus Jero Iwayan Wantire Sasmiarte, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
1: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ida Betara yang berstana di Pura Kusah, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
0: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami pendengar di Singaraja sore hari ini. Tentunya masih bersama saya Salsabil. Pendengar Salsa di sore hari ini akan berbagi informasi guys sekitar budaya-budaya Bali, di mana dalam kehidupan setiap perbuatan tentu memiliki konsekuensi. Hal inilah yang menjadi pembelajaran dari konsep Batur Tak Taskarah yang dibahas dalam program obrolan Galang Kangin RRI Denpasar. Dikutip dari rri.co.id, pendengar, Batur Taskarah mengingatkan manusia untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan baik maupun buruk akan membawa akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan pun tidak semestinya hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus disesali, tetapi menjadi kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Konsep ini juga berkaitan dengan pemahaman tentang dosa dan karma, karena itu penting bagi kita untuk selalu menjaga perilaku, menghargai sesama, dan berusaha melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pada akhirnya hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap pilihan dan perbuatan yang telah kita jalani.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dalam ajaran Hindu, wanita memiliki peran yang sangat penting ya, terutama dalam kehidupan keluarga. Dimana pendengar dikutip dari RRI.co.id, wanita bukan hanya berperan sebagai ibu yang merawat anak, tetapi juga menjadi pendidik, pembentuk karakter, sekaligus teladan dalam menanamkan nilai-nilai dharma kepada generasi penerus. Di tengah perkembangan zaman, wanita juga memiliki kesempatan untuk berkarya, bekerja, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Namun, nilai-nilai dharma dan keharmonisan keluarga tetap menjadi landasan penting. Keluarga yang harmonis tentu membutuhkan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak. Kesetaraan pun dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati, dan menjalankan kewajiban masing-masing. Karena dari keluarga yang harmonis, tumbuh generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter, nilai moral, dan tanggung jawab. Inilah pentingnya peran wanita dalam membangun keluarga sekaligus menyiapkan generasi unggul di masa depan.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Baik pendengar Pro 1 WRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik Suka Memberi oleh PDT Edi Paranta, kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam kebelakang. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1. Dan tentunya nanti di Singaraja malam akan ada Mbak Ayu Sundari yang menemani malam pendengar Pro 1. Dan tentunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Selamat berjumpa kembali malam hari ini bersama dengan saya Bapak Pendeta Edi Paranta. Dari ruang studio kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen yang selalu disiarkan dari RRI Pro 1 Singaraja setiap hari Kamis jam 19.30. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang agung, gembala yang baik, yang selalu memelihara kita siang dan malam dan dalam segala perkara. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pengurapan Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita semua, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, menuntun kita untuk selalu ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, gembala kami yang agung, pusat kesaksian kami, serta Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bersyukur kami malam hari ini, Tuhan pertemukan kami melalui udara RRI Pro 1 Singaraja dalam acara Mimbar Agama Kristen untuk kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami semua, biar setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini memberkati kehidupan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan membuat kami berjalan selalu di dalam segala jalan-jalan dan kehendak daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang ada di ruang studio pada malam hari ini, semua alat-alat yang kami pakai di studio ini Tuhan, Engkau berkati para teman-teman kami juga yang ada di sound system Tuhan untuk mengoperasikan acara ini. Biarlah juga Tuhan beri hikmat-Mu, beri berkat-Mu bagi kehidupan kami semua. Secara khusus hamba berdoa untuk para pendengar setia acara ini yang sudah siap di depan pesawat radio mereka masing-masing untuk mendengarkan acara ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati juga. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sukacita sekali malam hari ini saya akan membawakan satu topik firman Tuhan yang saya beri judul Suka Memberi. Ini adalah bagian yang juga Tuhan sangat suka untuk kita sebagai orang percaya melakukannya dalam kehidupan kita. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan suka memberi? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dan apa janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang suka memberi? Saya mau mengajak kita semua membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 dengan topik firman Tuhan suka memberi. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dari ruang studio. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, silakan mengambil Alkitab saudara dan mari kita buka bersama-sama Alkitab dan saya membacakannya dari ruang studio. Perikop daripada pembacaan kita malam hari ini, memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya mulai dengan ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul suka memberi. Suka memberi. Kenapa kita harus suka memberi? Saya katakan tadi di depan bahwa itu adalah satu hal yang sangat-sangat Tuhan suka dari kehidupan kita sebagai umat-Nya untuk selalu atau suka memberi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa memberi itu
itu adalah bagian penting dari kehidupan kita sebagai murid Kristus. Jadi kalau ada orang menyebut dirinya sebagai murid Kristus, maka hal suka memberi ini adalah bagian daripada kehidupan seseorang yang disebut disebut dengan murid Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memberi bukan sekedar kewajiban. Ingat ini ya. Memberi itu bukan kewajiban, melainkan satu respon syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia Allah yang telah kita terima terlebih dahulu dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang memberi karena dia menganggap itu satu kewajiban, maka saya mau katakan itu bukan kewajiban ya. Karena memberi itu adalah lebih kepada respon kita, respon syukur kita atas kasih karunia Allah yang sudah terlebih dahulu kita terima dalam hidup ini. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 tadi, apa yang diajarkan bagian-bagian ayat-ayat firman Tuhan ini tentang disiplin memberi? Apa yang ayat-ayat firman Tuhan tadi ajarkan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan memberi atau suka memberi? Dan malam hari ini itulah yang akan kita bahas bersama-sama, kita merenungkan bersama-sama supaya itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Baik, saya mulai dengan bagian yang pertama. Apa yang diajarkan ayat-ayat firman Tuhan tadi dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-8. Yang pertama yang diajarkan oleh ayat ini adalah prinsip menabur dan menuai. Perhatikan. Yang pertama yang diajarkan oleh ayat-ayat firman Tuhan ini, yang pertama itu adalah prinsip menabur dan menuai. Perhatikan pada ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi yang pertama prinsip menabur dan menuai. Ada menabur, ada kita juga pasti akan menuai. Paulus menjelaskan di sini bahwa siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat-sangat menghargai kemurahan hati umatnya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajarlah untuk memberi. Ingat prinsipnya, sedikit menabur, sedikit juga pasti kita akan menuai. Banyak menabur, kita juga pasti akan banyak menabur. Artinya, berapa yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan dalam kita memberi, maka seberapa itu jugalah yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Ya. Jadi, sekali lagi prinsip menabur dan menuai. Paulus di sini menjelaskan itu tadi. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, tetapi siapa yang menabur banyak juga akan menuai banyak juga. Artinya di sini bahwa Allah sangat-sangat menghargai kemurahan hati umatnya. Dan yang kedua, ya, dan yang berikutnya dalam prinsip menabur dan menuai ini, bahwa memberi itu adalah satu tindakan iman kita. Satu tindakan iman kita yang mempercayakan sumber daya kita kepada Tuhan. Ya, apa yang ada pada kita, kita percayakan untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Dan orang yang murah hati, perhatikan ini dengan baik, itu sedang menanam benih yang akhirnya nanti bisa menghasilkan dampak rohani bagi banyak orang. Kita dengar bagaimana banyak anak-anak Tuhan menabur di ladang Tuhan sampai kepada ladang-ladang yang tidak pernah terjangkau oleh pekabaran Injil sekalipun, itu bisa dijangkau oleh taburan-taburan benih berkat dari setiap anak-anak Tuhan. Jadi artinya taburan kita
bukan hanya berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar kita atau untuk diri kita pribadi, tapi lebih daripada itu bisa juga menghasilkan, mengerjakan dampak rohani yang lebih besar bagi banyak orang. Nah, makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menaburlah. Menabur sesuai dengan apa yang ada pada kita. Karena prinsipnya tadi, sedikit menabur, kita akan menuai sedikit juga, tetapi menabur banyak, kita juga pun akan menuai banyak juga. Tetapi dalam prinsip ini, Allah mau besar, mau kecil, Allah sangat menghargai kemurahan hati kita pada saat kita memberi. Itu yang pertama. Jadi yang diajarkan ayat-ayat ini adalah prinsip menabur dan menuai. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara? Yang kedua, perhatikan pada ayatnya yang ketujuh. Saya bacakan ayat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya. Prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kedua adalah prinsip sikap hati kita di dalam memberi. Prinsip sikap hati di dalam memberi. Ada kata tadi dikatakan di sana, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Artinya apa, saudara? Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan melihat motivasi hati kita lebih daripada jumlah pemberian kita. Masih ingat kisah tentang janda yang miskin dengan orang-orang yang berkelebihan, orang-orang kaya, pada waktu mereka datang membawa persembahan mereka ke Bait Allah dalam Perjanjian Baru? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus lebih tertarik kepada ayat-ayat firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus lebih tertarik kepada persembahan janda yang miskin ini, walaupun dikatakan diberikan dengan sepeser saja. Kenapa demikian? Karena Tuhan lebih melihat motivasi hati dari orang-orang yang memberi di dalam Bait Allah waktu itu. Ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang berkelebihan, yang juga membawa harta mereka dipersembahkan dalam Bait Allah, diberikan dalam Bait Allah pada waktu itu. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menilai bahwa justru persembahan daripada perempuan yang miskin ini, janda yang miskin inilah yang diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi daripada janda yang miskin ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi, Tuhan melihat motivasi hati kita lebih daripada jumlah pemberian kita. Kenapa? Sebab segala kekayaan dunia ini Tuhanlah yang punya. Kita ini hanya dititipkan, saudara. Kalaupun kita dititipkan dan kita bisa menikmati itu, ingat saudara, Tuhan memberi dengan mudahnya dan dengan mudah pula Tuhan bisa mengambil dalam kehidupan kita. Makanya apa yang dipercayakan kepada kita sebagai pengelola yang baik, kelolalah setiap berkat Tuhan itu dengan baik. Pada waktu kita memberi, ingat motivasi hati kita, itulah yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Memberi itu tidak boleh dilakukan dengan terpaksa atau karena tekanan. Karena Allah sangat-sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Allah sangat mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bicara tadi tentang kemurahan. Ini bicara tentang kemurahan hati. Kemurahan hati itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemurahan hati yang sejati itu lahir dari hati yang telah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi artinya begini, kalau kita sudah mengalami begitu banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup ini, maka dalam hal memberi itu tidak menjadi satu beban dalam kehidupan kita. Itu bukan menjadi satu tekanan, itu bukan menjadi satu keterpaksaan untuk kita melakukannya. Karena kita tahu Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Tuhan juga lah yang akan melimpahkan semua
semua kebaikan-kebaikannya di dalam hidup ini. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berilah bukan karena terpaksa atau karena tekanan, tetapi dengan kerelaan, karena di dalam kerelaan itulah ada motivasi hati yang baik untuk kita memberi berapapun jumlahnya. Ingat ini ya, berapapun jumlahnya, motivasi hati itulah yang selalu diperkenankan Tuhan. Itu yang kedua, saudara, prinsip sikap hati kita di dalam memberi. Yang ketiga, prinsip apa yang diajarkan oleh ayat-ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 tadi. Perhatikan ini prinsip yang ketiga, yaitu pada ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kewajiban. Prinsip yang ketiga yang diajarkan oleh ayat-ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 tadi adalah prinsip pemeliharaan Allah bagi yang murah hati, bagi yang suka memberi. Ada pemeliharaan Allah di sana. Kenapa disebut demikian, saudara? Karena

terbatas. Dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita, yang dia sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Tuhan. Dan ingat ini saudara, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada orang yang setia dan taat kepada-Nya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Kalau kita selalu dan suka memberi, maka ingat saudara bahwa Tuhan yang tidak terbatas itulah yang akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Dan karena pemeliharaan itulah yang memungkinkan kita setiap orang percaya untuk bisa terus melakukan pekerjaan baik bagi sesama. Apa itu pekerjaan baik? Pada waktu kita melihat saudara-saudara seiman kita berkekurangan, kita bisa membantu mereka. Orang yang bukan saudara seiman pun juga kita bisa bantu, karena itu bisa menjadi alat untuk kita memberitakan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini bicara tentang pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu mencakup, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan keperluan hidup kita.

Dan menjadi saluran yang tersumbat. Ingat saudara, apa itu saluran tersumbat? Kekikiran, pelit. Ingat saudara, orang yang pelit itu tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita jadikan hidup kita seperti saluran yang terus mengalir saudara, maka air itu tidak akan pernah berhenti, dan kita akan terus berkelimpahan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi saluran berkat, Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Oh haleluya. Saya sampai hari ini melayani pekerjaan Tuhan, tidak pernah saudara saya melihat saya tidak pernah sampai tidak makan bersama istri dan anak saya. Selalu Tuhan pelihara. Bahkan ada saat-saat dimanapun Tuhan membawa kami menikmati berkat yang berkelimpahan. Dan dalam berkat berkelimpahan itulah kami bisa menyalurkannya kepada banyak orang. Jadilah penyalur berkat saudara, karena Allah akan menyatakan selalu pemeliharaannya bagi setiap hidup orang yang menyalurkan berkat Tuhan dalam hidupnya. Nah, tiga prinsip inilah yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita pada waktu kita menjadi orang yang suka memberi. Yang pertama, prinsip menabur dan menuai. Yang kedua, prinsip sikap hati dalam memberi. Dan yang ketiga, prinsip pemeliharaan Allah bagi orang yang murah hati. Itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sukalah memberi, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya, mencurahkan berkatnya dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan saya sudahi sampai di sini. Tutup Alkitab saudara. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang

kami orang-orang yang suka memberi Tuhan. Engkau akan limpahi segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, supaya selalu ada benih untuk kami taburkan, selalu ada benih untuk kami beri Tuhan di ladang pekerjaan-Mu. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kami karena melihat motivasi hati kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar setia acara ini dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, yang sakit, yang dalam peperangan rohani, dalam masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, bahkan saudara-saudaraku yang sudah memasukkan pokok-pokok doanya melalui nomor WhatsApp hamba-Mu, Tuhan tolong berkati mereka semua, lawat mereka dengan penuh kebaikan-Mu Tuhan, buka jalan pada waktu mereka menemukan jalan buntu Tuhan, berikan penghiburan pada waktu mereka mengalami kesesakan Tuhan, berikan kelegaan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk RRI Pro 1 Singaraja, bahkan RRI Singaraja keseluruhan Tuhan, mulai dari pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya berkati. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di Pro 1, baik Pak Edi Tuhan, baik Mbok Novi, Mbok Pipit, Mbok Iren, Pak Dias Tuhan Yesus, semuanya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mendukung Tuhan acara ini. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia selalu ada dalam pantauan-Mu. Kami selalu mau mengucapkan shalom buat Indonesia, damai sejahtera buat Indonesia, pemulihan terjadilah untuk Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali para pendengar setia. Minggu depan kita bertemu kembali dan teruslah hidup di dalam segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ingat, selalulah menjadi orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri, dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ke ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
18: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
18: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
18: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
18: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
18: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
18: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
18: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
18: Tidak.
15: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya.

0: Usman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
2: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
3: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhu adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
2: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
4: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
2: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
5: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
6: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max, segala.

0: macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
2: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja malam ini di edisi Kamis 13 Agustus 2026.

dibawa kemana negeriku? Mau dibawa kemana bangsaku? Tetaplah maju bangsaku, teruslah maju bangsaku, teruslah bertahan negeri.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dukungan lingkungan untuk bertumbuh. Di tengah dinamika zaman yang semakin kompetitif, komunitas hadir bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan menjadi ruang aman bagi individu untuk mengeksplorasi potensi diri tanpa rasa takut akan penghakiman. Ruang aman ini memungkinkan setiap anggotanya untuk saling berbagi kegagalan dan kesuksesan sebagai bagian dari proses belajar kolektif. Keberadaan komunitas yang sportif terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan mental. Kami kutip dari Psikologi Today, keterlibatan dalam komunitas yang positif ini mampu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan rasa memiliki. Ketika seseorang merasa diterima oleh kelompoknya, kepercayaan diri akan meningkat, yang pada gilirannya membuka pintu bagi lahirnya karya-karya kreatif yang lebih berani dan juga inovatif. Secara sosiologis, komunitas berperan sebagai inkubator keterampilan. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum mengenai ekosistem pembelajaran sosial, interaksi antar anggota dalam sebuah komunitas mempercepat transfer ilmu pengetahuan melalui kolaborasi langsung. Di dalam komunitas, proses belajar tidak lagi bersifat searah, melainkan menjadi dialog dua arah yang memperkaya perspektif dan mengasah kemampuan adaptasi individu dalam dunia kerja maupun sosial.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah beredar di media sosial awal Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search, memasukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid terkait pembagian bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah pada bulan Agustus 2026. Selain itu, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif tersebut tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Dijelaskan, pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Selengkapnya terkait hoax penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, seperti biasa dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Janji Untuk Bumi, produksi RRI Denpasar. Selamat mendengarkan.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Iya, jebak jejak Bali kini pendengar kembali menyapa Anda untuk malam hari ini. Duru semeton sani jaginya ringin ring acara jebak jejak Bali kini ring 24644 ataupun di WA call Pro 1 nggih. Sebelum ke WA call niki menten sire ring 24644. Rahajeng wengi jebak.
1: Swasti, rahajeng wengi jebak.
0: Swastiastu, sareng Ibu Sire niki Bu Ketut.
1: Bukan, Bu Kartini.
0: Oh, Bu Kartini. Nggih. Punapi, Bu, sehat?
1: Nggih, sehat.
0: Astungkareng, nggih. Jagi nungnas tembang napi niki?
1: Sehat.
0: Sehat amangkinan, nggih.
1: Iki enak rahayu keluarga, nggih.
0: Nggih.
1: Nah, tembang.
0: Napa judulnya, Bu Kartini?
1: Loh olasin beli.
0: Loh ol napi?
1: Olasin beli.
0: Olasin. Loh olasin beli kenten?
1: Nggih. Olasin beli dari Widiwidiana.
0: Widiwidiana.
1: Ya,
0: duit. Sebentar coba dicarikan dumun nggih.
1: Sambil. Heeh. Ya, wenten tak nedek nggih. Lajeng

0: sampeyan napa Mbak nggih?
1: Niki ten wonten tembangnyane Bu Kartini, seni liyana napi widi-widiane.
0: Ten wonten
1: nggih. Napi sesapi putih, napi sukreni gadis Bali.
0: Ten uyeng-uyengan nanten
1: apa? Napi?
0: Uyeng-uyengan.
1: Oh, uyeng-uyengan.
0: Nggih, ganti apa nak uyeng-uyengan sampeyan. Nggih,
1: raden tugas nggih. Nggih, Bu Kartini. Alamat lengkapnya ring diji, Bu.
0: Jalan Pantai Lingga.
1: Pantai Lingga. Wonten nomor rumahnya?
0: Rumah kos ini, Bu. Rumah kos.
1: Oh, rumah kos nggih. Wonten nomor rumahnya? Kosnya enggak?
0: Enggak ada nomor rumahnya.
1: Oh, kenten. Nggih, yang penting
0: ada Gang 3.
1: Gang 3 di ya, di Pantai Lingga kenten nggih. Ya, enggak apa-apa, tanya aja dumun nggih.
0: Iya.
1: Nggih. Suksesmu Bu Kartini.
0: Nggih, ya, suksesmu wali nggih.
1: Nggih. Bu Kartini sehat selalu sekeluarga nggih. Rahajang wengi jebak Pak Lane reng teje kula niki.
2: Rahajang wengi Mbak Mayu.
1: Nggih, punapi gatrane Pak Lane?
2: Gatra becik nggih tiang nunas tembang Pompi pahlawan pengganti.
1: Pahlawan pengganti nggih jantes
2: nggih. Lah wau Bu Kartini nggih.
1: Nggih.
2: Nggih kayane tiang kene tapi wastane. Tayan mau temu soalnya tiang mekari ring geria.
1: Oh, ring geria.
2: Tapi ini di Banyu Asri
1: ke Jalan Lingga.
2: Nggih, salam kenal sarang Bu Kartini. Sarang Bu kirim salam buat Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Pak Cip, Pak Detawan di Tembok, Bu Ketut di Tejepule, Pak Inggris, Pak London, Bu Resmi, Bu Amanda di Bonalem, Pak Jero Maliarse, Bunda Budi, Pak Dharma Wangse, Kadek Dagu, Pak Dewantara, Pekak Olala di Pedawe, Wak Daeng, Bu Desa Redini, Bu Kartika, Mas Wawan, Pak Banu di Situ Bondo, Mbak Yeni, Pak Ketua Lacur, Dek Tambang, Ari Semeru, Ari Bete, Bu Nyanura. Nge sarang sami nge, samian PNR RI Pro 1. Wenten tembang nih nge.
1: Wenten, jantos nge pak.
2: Nge, suksema.
1: Muali.
2: Om Santi.
1: Matur suksema niki Pak Lane, Rajang Mesandekan. Rajang wengi jebak.
3: Rajang wengi jebak.
1: Nge, dek tambang niki.
3: Nge, punapi gatra mbok.
1: Amangkinan becik kemanten dek tambang punapi gatra nih.
3: Selalu sarang keluarga.
1: Nge, suksema.
3: Napi lagu nge.
1: Napi.
3: Lagu ni Yanse.
1: Yanse. Napi judulnya niki?
3: Napi Gendados.
1: Oh, Napi Gendados nge.
3: Gatres ane wau Pak Landa nge.
1: Nge.
3: Ajang sanakan. Enten Bu Aris Meru, Bu Eli, ini Arista. Ajareng Bu Ayu suksama.
1: Nge, suksama muali niki, dek tambang. Sampun nyarengin jebang ya jejak balik kini. Rajang wengi Bunda Janura niki. Ditunggu nomor antriannya niki nge. Selepas lagu dari Rekesi dan Pompi Serang Yanse niki nge.

Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimpulkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam terutama pohon-pohon untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jebak Jejak Bali kini. Oke, untuk Anda yang ingin ikutan, silakan aja nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Rajang Wangi Jebak.
1: Rajang Wangi, Rajang Wangi, Bang.
0: Oke, serang siaran nih, Ki.
1: Widiastini, sekeng 3 wajah, Pak Penyiar.
0: Bu Widiastini, kan?
1: Bu Widiantini
0: ring 3 wase. Oh, niki banjarane Mbak Yeni napi keluargane Mbak Yeni niki.
1: Adian tanuning Mbak Yeni.
0: Oh, tanuning Mbak Yeni. Satu desa ring 3 wase. Nggih,
1: tiang 3 wase Banjar Jongkang Mbak Penyiar.
0: Oh, kenten. Lian-lian banjarane nggih.
1: Niki Masiran niki.
0: Tiang Ayu Sundari niki, Bu Widi.
1: Ayu Sundari cantik. Ini dia Widian sini, juga bahasa Banjar Jongkang niki.
0: Nggih, jagi nunas tembang napi judulnya niki, Bu.
1: Sesapi putih wenten.
0: Sesapi putih saking Widi Widiana niki.
1: Nggih.
0: Wenten.
1: Rumah
0: nggih.
1: Majang Bu Yeni, salam kenal lewat udara. Majang ring Bu Marwati. Majang ring dia Geljo. Majang ring nang kelentang sareng Bu Kelenteng. Bu Pak Made Agus. Bebek Silang Dana. Majang Mekesamian Teh.
0: Nggih.
1: Majang Bu Cantik. Selamat tugas nih.
0: Nggih, Ibu. Sukses memuali niki Bu Widiantini Rajang mesandekan Ibu Jegek. Nah, setelah dari 3 wase kita ke Bangli niki wenten Bunda Janura. Rajang Wangi Jebak Jejak Bali kini Bunda.
2: Rajang Wangi Jebak Jejak Bali kini dengan Wahayu Sundariku yang cantik molek.
0: Aduh, matur suksesmu. Amangkinan kena Bunda pun napi gatrane niki.
2: Pada kena rayu rajang
0: astungkare.
2: Bersua ring ambar mangke. Nih, lagunya niki tiang minta, tiang nunas dengar yang minta. Goyang asmara.
0: Goyang asmara. Waduh, asmaranya digoyang.
2: Digoyang dulu biar dia tidak diam, harus digoyang kanan kiri
0: biar maju, tidak ngantuk ya.
2: Atas bawah ya. Biar ngantuk apalagi bersua sareng Mbak Ayu ku yang cantik.
0: Matur
2: aku tunggu-tunggu kalau sialan SLYU kalau ada Mbak Ayu mari yang udah masuk.
0: Nggih.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Ya. Orang pencinta banyak, enggak apa-apa ya.
0: Nggih.
2: Ya itu dah. Penggemar, pecinta. Juga senang-senang semuanya itu.
0: Nggih.
2: Ya Kang Yong monitor aja enggak apa-apa ya.
0: Nggih, Bunda.
2: Ya, salam-salam buat Mbak yang baru, Mbak Widian. Siapa namanya?
0: Ibu Widiantini.
2: Ibu Widiantini ya, salam kenal ya buat Ibu Marwati juga ya, Mbak ini Mbak Pipit ya, buat Mbak Ari BT, Ari Semeru juga, Bu Bunga ya, buat Bu Kartika, Bu Kartini juga.
0: Niki disenggol-senggol sareng Komang Diawati niki.
2: Komang Diawati ya, ya. Komang Diawati ya, naik. Nanti juga ingat di Denpasar juga ditunggu-tunggu juga sama Mangke Romo juga ya. Mat malam buat Mangke Ribawa juga, Mbak Nyaman Asawa. Buat Pak Belitawan juga. Ini sarang sami, sarang para pecinta Jebak Jejak Bali kini. Suksema Mbak Ayu kecantik.
0: Inge, suksema Mali Bunda Janura cantik jelita niki. Om Swastiastu Rajang Wangi Jebak.
3: Halo.
0: Halo. Lah, ini Mbak Yeni
3: nih.
0: Iya, Swastiastu Mbak Yeni. Dengar enggak tadi ada Bu Widiantini? Apa kabar Mbak Yeni Jegek?
3: Ya, saya dengar itu Mbak Ayu.
0: Oh, gitu.
3: Lain dusun gitu.
0: Oh, lain dusun. Oke. Oke, enggak apa-apa. Sekarang mau dengerin lagunya siapa, Mbak?
3: Dengerin lagunya Kusing Medaya, Mak.
0: Kusing Medaya, Kusing Medaya. Siapa yang nyanyi? Nggih.
3: Nggih, Mak. Salam demun, Mak.
0: Silakan.
3: Oh, jangan beli biji di Tokyo. Pak Madelana. Beli tawar. Pak Segera Ajus. Raha yang mengike manten.
0: Nggih.
3: Ajang ring Widiantini, Raha yang bengi, untuk sama kualingane.
0: Lanjut.
3: Majang Mbak Ayu, tugas
0: sama Mak. Inge, sukses muali niki Mbak Yani di lingge. Penerimaannya ke Mbak Yani niki enggak apa-apa, yang penting sudah disampaikan mau dengerin lagunya siapa kenten. Rahajang wengi niki Pak Jero Ribawe punapi gatrane dumogi gelis dumogi state kena nggih kenten. Salam jebak atau jejak balik ini majang sawitre jebak suksume Ibu Janura sampun nyolek wenten Mbak Diawati niki matur suksume antuk supportnya Pak Jero Darma Wangse ring Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir inggih matur suksume niki semeton sane jagi miar sayang Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu.
1: Mimi mbok tuh tadi gede gati payu ning entuk loloh.
0: Kang Wang mbok nyoman, apa ngidang dogen mekudus bungut pauni?
1: Gayane to.
0: Men gaji kurnan tiangi peragat kelah amah macan.
1: Macan? Oh? Mimi, macan apa dong mbok? Tadi serem gati.
0: Men gajine kelah mancan bayangke nih, bayangke tuh.
1: Mbok tut jegek bulan bintang, entu mancan adane, oh. Sing je macan.
0: Oh, gitu maksudnya.
1: Anak jani mbok oliu gati aja kewah. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh orang kaya masih ngadep canang sari kan?
0: Ngadep canang.
1: Oh, langganan tiangi oh ngangsan ngeliunang mbok. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
0: Ijo LE.
1: Labuan Haji. Oh.
0: Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
1: Benah gatin tuh mbok.
0: Mai mbok nyaman, petangnya sebe yuk.
1: Yuk.
0: Lala.
1: Canang.
0: Lala.
2: Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
3: Sani kongkahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin miring pihar sayang tumbang senanturnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu hadir kembali ya. Sebelum saya menyapa Bu Ari, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dek Tambang kembali hadir Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, jumpa lagi.
0: Gimana, mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya dulu toh.
0: Apa?
1: Lagunya Fagetos ya.
0: Fagetos, kalau bisa yang oldies ya?
1: Oh, yang agak lama gitu.
0: Yang lagu lawas gitu, sesuai dengan promonya ya.
1: Lagunya Bangku Tua ya.
0: Apa?
1: Bangku Tua.
0: Bangku Tua dari Iwan Fals ya?
1: Enggak.
0: Dari siapa?
1: Ada yang duet.
0: Bangku Tua sebentar. Maya Angela ini?
1: Ya.
0: Apa Dewi Purwati?
1: Ya, boleh aja.
0: Lanjut.
1: Salam buat Bu Eli sama Junya Arista, mat istirahat aja.
0: Iya.
1: Buat Bu Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih Dek Tambang atas atensinya. Bu Ari, nyambung lagi ya, tadi sempat terputus ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Salah pencet, Mas.
0: Oh, salah pencet, aduh ngantuk atau gimana ini?
2: Nggak, petik-petik hilang ya.
0: Oh gitu, ya nggak apa-apa. Spontan ya Bu Ari ya?
2: Iya.
0: Gimana?
2: Mbak, ini lagu Mbak. Romansa dari Club Project.
0: Wih, Club Project lakar datang ke Buleleng dalam Bulfest.
2: Oh, lakar membalik ya.
0: Wih, ternyata fansnya Club Project. Bu Ari.
2: Oh, lakar kantian gadin itu.
0: Mantap, surantap. Oke deh, lanjut Bu Ari.
2: Kali buat Dek Tambang ya, Bu Kati, Bu Kartika, Bu Yeni, Ci Eli, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, terus Pak Samo, Pak Windy Made, Pak Astawa, Pak Sudarsana sama Ibu, Bu Pak Netep, Pak Ribawe, Pak Yuda, Pak Banu, ya salam buat semuanya aja Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, makasih.
0: Terima kasih buat Bu Ari atas atensinya. Tadi Mr. Mahmud sudah tak blok tapi putus lagi ya, mungkin sinyal ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, dengan
3: halo,
0: siapa?
3: Selamat malam.
0: Oh, dengan Pak siapa ya? Ya. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa ya? Lupa-lupa ingat saya ini.
3: Ih, Mbak Ayu udah lupa yang jauh sana ya.
0: Oh, di siapa tuh ya? Lupa ya, di Tajun ya. Siapa ya?
3: Siapa yuk?
0: Walah, Bang Le ya. Aduh, Bang Le kalau gini berarti Bang Le dinas ini.
3: Enggak, aku dinas, lagi libur.
0: Oh, lagi libur, walah. Gimana sehatkah Bang Le?
3: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Puji Tuhan, sehat selalu. Sudah makan malam atau ntar lagi nyemil ini?
3: Bang Le lagi sudah mangan.
0: Wes mangan, mari ngonong, kok mari ini nyemil mana?
3: Lagi denger lagu.
0: Lagi denger lagu. Oke, siap. Yang penting sudah makan, makanannya enak gitu ya Bang Le ya. Gimana Bang Le, mau dengerin lagunya siapa sambil menikmati popcorn? Bang Le udah beli popcorn ini.
3: Bang Le mau dengar lagu dari Desi Ratnasari.
0: Yang mana?
3: Yang mana tuh Mbak Ayu ya?
0: Yang tenda biru apa tenda merah ini?
3: Mbok kabe.
0: Mbok. Yang penting Desi Ratnasari ya. Yang mana?
3: Yang satu tuh bukan Desi ya.
0: Mbak. Yang mana toh? Mbak Desi Ratnasari sampai hati kasihku yang hilang menyesal mengapa takdir sia-sia. Seputih apa tenda biru, tenda kuning masih dijahit. Oh, enggak beda.
3: Gak cocok Mbak Ayu.
0: Yang mana jadinya ini Bang Le?
3: Antara benci dan rindu sudah.
0: Antara apa?
3: Antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu. Oke. Okay. Aduh, bilang aja rindu sama yang beb. Yang mana ini mau dengerin, yang perempuan apa yang laki nih?
3: Yang perempuan dan
0: yang perempuan. Oke, okay, siap. Mbak Ratih Purwasih ya.
3: Yo.
0: Yo, ente nono. Aduh, iki Pak Jerori bawa iki wis nyenggol-nyenggol iki.
3: Ya, salamnya yo. Pertama-tama untuk Mbak Ayu yang lagi bertugas.
0: Iya.
3: Sehat selalu, tetap semangat, aktivitas dan
0: tempat. Amin. Amin.
3: Dan juga salam untuk penyiarnya yang lain.
0: Astaga. Siap, salam apa Bang Le?
3: Yang operatornya juga.
0: Iya.
3: Yang selalu yo.
0: Yang security-nya juga ndak sekalian.
3: Iya, tetap semangat. Ya, satpamnya tetap semangat.
0: Iya.
3: Aktivitas malam ini gitu.
0: Oh, benar.
3: Nah, dan sempat juga Bang Le menyapa yang ada di pemancar, Singaraja.
0: Mantap.
3: Ini Bang Le perhatikan, gak ada yang nyapa.
0: Kasihan sekali Le, karena yang tidak nyapa jadi Bang Le mengabsen ini seluruh pegawai RRI Singaraja. Oke. Okay.
3: Mbak Ayu itu yang kalau lagu siaran, disapa-sapa lah yang di pemancar, ntar nanti lampunya mati.
0: Iya, enggak bisa mengudara ya, kasihan toh. Oh, sebenarnya radio yang baik adalah pemancarnya yang baik juga. Iya. Nek pemancarnya mati ya, gimana pendengar yang denger ya?
3: Enggak dengar.
0: Termasuk Bangnya enggak denger ya kan?
3: Enggak dengar. Lanjut.
0: Lanjutkan.
3: Mbak apa nih, Bu Bunga?
0: Coba
3: Bu Bunga.
0: Bu Bunga wis turu.
3: Wis turu. Oh,
0: wis tedung. Lanjut.
3: Arek tadi ya, Semeru ya. Apa kabarnya? Sepi-sepi sudah, enggak WhatsApp sama Bang Le.
0: Sibuk, Mbak Ari sibuk. Oke, okay, lanjut ya. Bang Le.
3: Namanya Mbak Nur. Itu kan nama udara Mbak Ari. Nama udaranya Mbak Nur.
0: Oh alah.
3: Ya untuk semuanya Mbak Ayu ya.
0: Siap.
3: Tanpa terkecuali Bang Le minta maaf semua pendengar.
0: Kelamaan pendengar. Minta maaf karena kelamaan.
3: Kelamaan. Soalnya
0: tumben-tumben masuk.
3: Kadang-kadang susah gabung gitu sama Mbak Ayu.
0: Oh gitu, siap ya. Siap ya.
3: Oke Mbak Ayu,
0: okay.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagai rindu.
0: Memori lewat lagu, bye mantap. Bye-bye, selamat malam. Sehat selalu Bang Le. Waduh, sudah dapat ketawa ketiwi. Pokoknya kembang paru-parunya jadinya sehat walafiat ya. Wes, iso gak turu iki, ilang antuke. Pak Jerori bawa, sabar. Nunggu antreannya. Tadi ada Mr. Mahmud juga. Terus ada Ibu BCL alias Ibu Resmi. Ada Komang Giawati, sabar ya, mudah-mudahan nanti bisa on air ya, bisa terobati kangennya, lama nggak bisa on air gitu ya, seperti Bang Le. Ini lama nggak on air, jadinya saking kangennya semua di absen jadinya ya. Pokoknya Bang Le semangat selalu di Pulau Tidung Bang Le.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Ya, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga, yang belum tidur, yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Singaraja, monggo ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Mudah-mudahan bisa on air atau ikutan ya. Oke, sebelum ke Mr. Mahmud yang ada di WA call, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Mbak, ya ini agak delay, Mbak. Cukup monitor di HP aja ya, di handphone ya.
1: Ya, Mbak.
0: Mau dengerin lagunya siapa, Mbak Yani?
1: Lagunya di ujung malam, Mbak.
0: Di ujung malam.
1: Ya. Ya, Mbak.
0: Ya, mau kirim salam ke siapa?
1: Untuk beli di Tokyo, kemudian untuk Bang Lee-nya juga, untuk Mr. Mahmud. Untuk Bu Ari BT, selamat malam Mbak Ari Semeru, Bung Ini, ya untuk kesemuanya
0: ya. Juga, Mbak. Mbak Yani, di ujung malam ini kan nyanyinya Payung Teduh ya, dikolab lagi oleh Payung Teduh ya.
1: Meriam Belina. Ya.
0: Tak coba nyari yang Meriam Belina
1: coba
0: ya.
1: Coba aja kalau nak ada ya boleh-boleh aja gitu.
0: Oh ya, penting Meriam Belina ya.
1: Ya. Makasih Mbak
0: Ayu. Oke. Baik, terima kasih buat Mbak Yeni. Selamat beristirahat Mbak Yeni, sehat selalu. Ada Mr. Mahmud Sugeng Dalu. Mr. Mahmud, Ruang Rindu.
2: Sugeng Dalu Bunda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, piye kabar iki?
2: Kabare apik-apik wae.
0: Alhamdulillah. Arep ngrungokke lagune sapa?
2: Lagune Iwan Fales sing jadul nemen iku lho.
0: Apa judule?
2: Celoteh Camar Tolol.
0: Celoteh Camar. Oke, siap. Wis.
2: Enek Bunda.
0: Enek.
2: Ono.
0: Ono.
2: Oh ya syukur. Ono. Ya salame karo Mbak Yeni, Bang Li, Bu Mini, Pak Ribawo, selamat malam. Beritawan, Pak Banu, Pak Cip, Bu Kartini, Bu Kartika, Rik Semeru, Rik BT, Bu Janura, Bu Resmi. Wis, kabeh-kabeh, wis.
0: Oke, okay, siap.
2: Matur nuwun Bunda.
0: Sami-sami Mr. Mahmud. Selamat beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Lagu. Mbak Ari. Ini ya,
3: kawasan Lovina monitor.
0: Wala, di Lovina posisinya Mbak Ari ya.
3: Ya, sekarang di Lovina Mekisit Malua Kejap.
0: Oh, Mekisit Malua Kejap. Sampai kapan di sana?
3: Ya, kapan aja boleh.
0: Oh, kapan. Oke, sesuka hati ya Mbak Ari ya.
3: Gimana kabarnya, Beb?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ari gimana?
3: Sangit-sangit sehat. Alhamdulillah. Kaget tadi sama Bang Le, oh Mbak Ari yang siaran gitu.
0: Iya, tadi di calling itu Mbak Ari, ayo apa sih kalau manggilnya Mbak Ari, Mbak Ari Semeru. Bukan Semeri, Semeru gitu dia manggilnya tadi kalau enggak salah Bang Le. Oke deh.
3: Dia telepon. Ngomongnya tuh blimpet gitu.
0: Lucu dia. Oke.
3: Lagunya dulu ya.
0: Apa itu, Beb?
3: Lagunya Rindu Kamu Rindu Aku, Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu, yang itu ya?
3: Iya, betul.
0: Okay.
3: Ya deh, lagunya spesial buat jual Bang Li ya. Lagi dengerin ya. Ya, moga terhibur Bang Li. Selamat bertugas saja. Salamnya dulu tadi ada Tante Yeni, Mr. Mahmud, ada Bu Ari GT, Mbak Eli yang ada di Kampung Baru, Nini Jero juga, ada Pak Cip, Pak Banu, Bang Anwar. Selamat malam saja, ada Pak Gunamu juga yang ada sana, ada Tambang juga ya. Malam, Bu Resmi, Pak Ketua Jakula, Pak Ketua Samong, Lina Dewi, selamat malam saja. Ada semuanya saja dulu ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih atas waktunya, kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama
3: keluarga
0: baik.
3: Ya, Beb, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Mbak Ari yang ada di Lovina saat ini. Mantap, luar biasa. Tetap semangat ya Mbak Ari, sehat selalu. Untuk Komang Diawati sabar ya. Dari tadi belum bisa masuk ini, belum lolos ini atau belum ngegol nih bolanya ya. Ibu resmi Citra Lestari juga harap sabar nunggu antriannya Pak Jero Ribawe. Dan yang lainnya gitu ya, khususnya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada, mumpung masih ada waktu silakan bisa ikutan nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Pendengar, pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan lalu langsung dihakimi oleh massa? Dipukul, diikat, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tindakan seperti ini dikenal sebagai main hakim sendiri. Sekilas mungkin terlihat sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Namun, apakah cara itu dibenarkan? Jawabannya, tidak. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Main hakim sendiri justru dapat menjadi tindak pidana baru karena mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan. Bahkan, orang yang melakukan aksi tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan? Tetap tenang, amankan situasi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Segera hubungi aparat kepolisian atau pihak berwenang. Kumpulkan informasi atau bukti yang diperlukan dan serahkan penanganannya kepada penegak hukum. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme yang benar. Mari bersama membangun masyarakat yang taat hukum.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, kami beri kesempatan dua pendengar lagi yang ingin ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, benar sekali.
1: Halo,
0: baik, sekarang Pak Nyoman napi Pak KL niki.
1: KL.
0: Pak KL nggih. Sehat selalu Pak KL.
1: Ya, baik-baik.
0: Mm-mm.
1: Mau request lagu, Mayu.
0: Apa itu judulnya?
1: Surga dan Neraka.
0: Surga dan Neraka.
1: Ya, kalau enggak salah itu Hetikus Endang.
0: Hetikus Endang, oke.
1: Okay. Ya, salam ya.
0: Mm-mm.
1: Salam buat Budi Madi ya. Ada juga Ibu Yeni, Bu Ari Zaki Dua. Ada Gus Baus, ada juga beritawan ya. Ini pokoknya ke semua fans perusahaan. Semoga selalu sehat ya. Buat Mak Ayu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak KL, ditunggu Mbak Hetikus Endangnya. Ya, ayo ini dicoba lagi rebutan antara Diawati dan Pak Jeruri Bawe, tapi belum sukses untuk tembus ke komputer. Wah, yang tembus adalah Pak Madiri Bawe. Juru kuncinya niki Pak Jerus. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Mari lewat lagu Mbak Ayu.
0: Nggih, penapi gatra nih Pak Jerus.
2: Mbak Ayu sama Bang Le.
0: Iya, ramai sekali tuh, heboh pokoknya Bang Le.
2: Ya cepat nih.
0: Biar cepat deh, cepat oke.
2: Salam Bu Ayu, Bu Ari. Tadi BT tadi tinggal. Mas
0: siapa?
2: Mr. Mahmud. Terima kasih senggolannya.
3: Mbak, kalau ada waktu lagunya Bee Gees, Mbak.
0: Apa tuh?
3: Ya, How Deep Is Your Love?
0: Bee Gees apa saja? Sebentar. Kita carikan dulu.
2: Berapa dalam?
0: Iya deh, semoga ada ya, ini bagi. Masih searching dia.
2: Ya. Ya, makasih Mbak. Okay, malam.
0: Ya, tapi yang ada tuh Love Somebody ini Pak Jero. Ada Ice Turner Jug yang itu.
2: Ya boleh itu.
0: Ya mana ini boleh. Aja ya, ini agak lembut, kok lembut apa agak kalem gitu, agak melo ya. Oke.
2: Ya seperti saya, kalem.
0: Asik.
2: Makasih Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Jero. Jadi juru kuncinya ya, mohon maaf yang lainnya yang belum sempat on air. Jangan sedih, jangan putus asa. Besok kita jumpa di Lapina ya. Bu Resmi Citra Lestari katanya mau kirim salam. Aduh, piye iki susah masuknya. Gak apa-apa, belum jodoh kali ya Bu Resmi ya. Mau kirim salam ke Bunda Janura, terus ada Bu Diawati, Bu Ari, Bu Kartini, Mbak Yeni, Bu Mini, Pak Jeruri Bawe, Dek Tambang, Dek Tawan, Pak Cip, Pak Banu, Bang Li, Miss Widi Made, dan kesemuanya aja katanya selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih mendengar yang sudah mendengarkan atau yang sudah on air. Atau yang hanya cukup gimana ya, cukup tenang dan sabar menunggu dari tadi tapi gak bisa tembus, gak apa-apa ya. Masih ada waktu, masih banyak kesempatan kita jumpa di berbagai acara lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: jangan nenele runilung da bluntap bacang jangan.
1: Lebihan payas, lebihan payas.
2: Aduh,
1: balian-balian kok sama. Ada ngancuk nih, Mira, ada ngancuk kene.
2: Apa ngancuk? Mendan sakit, mendan sakit.
0: Iya, ada sakit zaman jagong eh tugal mana.
2: Ih, ratu.
0: Udah sing sodangi jangan dia derai.
1: Tuh. Nak sampun mulip sedik dan adi dan ngajang ah. Oleh bos
0: weh. Ketok cang nyenine ketok.
1: Ampun kentane toyo-toyo ajang dumun toyo. Tarik napas panjang. Ampun tarik.
0: Cang kaden nyekakul nih ye gen bangi cang ne.
1: Nak angin. Napi niki toyo nak berguna nak nenang niki. Keren runta gene.
0: Boje saja
1: nyeng nenang. Mulo je sing ane antes ngabo payas kengken mun lagi payas
0: pamai. Jangan belum ne payas cang. Bengar-bengor ndas payas
2: kan sampun becek miki
1: lu ngoki jam mangkian payas
0: ya mesae hajang payas mo ngelah
2: payas mesae
1: sangat sae ne
2: sangat lebian bena
0: apa ne lebian cangkem ne
2: dan jegeg kan pare dewa jegeg pe payas jegegan
1: jegeg ben gigis.
0: Jegek
1: begigis.
0: Pangkene bemo nak menyamo mare ya liang kenah tiang mo. Pantas tiang sing mau payas mangkin payas sama tiang sing demen aten tiang semeton ngajak mo.
1: Iki cina saya.
0: Pangkene terus sing mo semeton ngajak tiang.
2: Terus kalau mau payas.
0: Pangkene tiang mare cepo asane tumites pangketi tiang tumites pangman masih tiang menyamo ngajak mo. Sing gedo wo.
1: Sing
0: gedo derai.
1: Wo. Ndang orang wo. Nini kentana.
0: Oh, keto pancang di paling e keto pancang. Engken kada.
1: Nak mulo kita.
0: Engken ampun napi kayon mo amangken.
1: Nggih sampun napi kayon Jokori Dewa
2: sampun becek kayon niko sampun becek kayon.
1: Mun sebel luwung barang ijo kelpak na jani sing gedo ijo kirim kan.
0: Pak, kirim
2: ni Pak dimisi.
1: Bejegeh gene to. Oh, yo ngene jegeh aga.
2: Kal packing keluas kejo.
1: Dia kepelungan niki.
2: Nyen ngodar badang ngodar.
1: Inggih durus-durus nikin dari yari. Duane ngadi sampun mahias.
2: Inggih sane mangkin Cokori Dewo. Sampun meya, sampun ayu.
1: Cegeng bengong sira aja tangkil mriki pasti bengong.
2: Ngong, bos kekini, topo payas, luwung sajana.

0: nido irako. Ning sampun kecunduk jarang cokori dewo. Dan kayo nido pacang metutur-tuturan, mebobaosan.
1: Ngortong-ngortong. Pun ya ngorto sarang wangi ruang pun apa mungkin kordewa nak perlu dalam membawa sarang ida irato
2: ada ya teman mengelu-kelu gitu
1: ni kena ciri nak akrab yang tak akrab mentakwa nak tanya ke
2: jadi mau kelam bakal wawancara jadi
1: wawancara wayah gitu wawancara masih nawang gitu wawancara
2: jadi mau kelam kalau orang kelam ni
1: jadi
2: yang bakal nikin mo rariseng na sesidan-sidan na tiang munut mo
1: ingin api winter baos ring ida irak iari

0: Nah, arah tuduh agung istri cokori dewo. Itiang ojah pawacana ni doi rako. Pemekase kadi bawa cokori dewo sampunan kentan ngorto niko nak penting arah tu. Napi male pacang wenten napi wasane.
1: Oh, sane perlu.
0: Nge, sane mau buat ketibo reng cokori dewo. Di peto benyang pungkur wenten sane nuturang. Ngaturang paungu rengangan cokori dewo.

0: pirang aja dungu, napi bawa sepuniko, sampunan jago uju-uju, cokori dewa pacang duko, salah tampi,
1: ngemros,
2: nge. Sing tadi na salah tampi ya Dani yang nangor tok itu.
1: Tuh.
2: Ane salah-salah tampi, ane benah dijawab.
1: Dan yang ngena, hampun malu-malu salah tampi, benah hilang, hampun ya tanya, teko ya malih.
0: Nge.

0: pendengar yang baik.
1: Nah, tone penting cara jani.
0: Pirang dumu, napi jana orta, pirang mandan dumu sing perlu mesaut.
2: Penting ne beningah kan ken ader.
1: Kan iko, yen wenta nangor to, yen wenta na nyatu, cek pirangan dumu.
2: Mara nangor to liu nangor to daras dingang pilen cene pantas tadi angu.
1: Nah, niko sampun do.
2: Nah, aduh masih sesengak cara bebek.
1: Kenapa
2: yang
1: kok?
2: Bebek dicari toto nang mekejang lulu bakal pakan ken bebek itu masih yang nyaring masih ngalih ne pantas dadi gelek ke ngepakan
1: niko ampun cokor di dewa pang patah cara bebek niko
2: gitu jadi pang cara bebek.

0: Sampun nang jak megarang.
1: Megarang orto. Oh, megarang apa bahan?
0: Gitu, boy. Nyer kelorin mirang atas sing mau nyang orto.
2: Menoh neng orto tuh, orto neng orto sing cara cicing sama kerah ya dengar sih gitu.
0: Nyer, ujung-ujungnya pasti mekerah nih kok.
1: Uning kok rewar. Mirang dumun, namun kentan wawu, kayu nengor tanah, benang apa pelir?

0: sapuna pinang reras wargo di ngorto.
1: Pangliu nak ninge. Gugu kena itu madan suargo. Menrago ngorto sing ada nak ngugu dan sing ada nak ninge.
0: Sebat kena hena.
1: Sing bakat suargo nerako bakat pocol di ngorto.
2: Nah, baru cara jani ya nak panyak gugu munyi itu tahu ani yang ni kerang ngorto madan.
1: Sapu napi padan
2: nengi. Panyak gugu munyi itu.
1: Nge.
2: Mung tieng so pengibo.
1: Oh angen napi angen napi angen burap burap.
2: Medang bungut
1: kita okay, kentan. Dijak kari wendan tieng tu. Dijak wendan punya tieng
2: kari. Yang alis yang kuang enge. Di kampung kampung nung tieng
1: dan lebih anak.

0: nang iba. Bas lebihan ban nyi kede di rumah sakit jiwa ban oyong alan dos.
1: Radena pun api tutur ini rako niki niken gugu tiang.
0: Hah?
1: Niken gugu tiang bawa
0: ke dewa. Niken kena hana eh.
1: Mungkin memedang boyo jangan rada mung tieng mang de memedang bawa sejujur kentan pesaja mau sekangin pelaksana kangin wau jam memedang adan dan je kebat-bat dengan lembung tieng uning bawa makulet nih kau kordewa jam medang
0: tu pesen tawang cang ni makulet itu marah di ngacang sih pang pangado nak nyaden rau sesing kedo kena apa yortang pangado nak nungut tang kedo kena
2: sekarang mungkin
0: orang yang makan pang memedang munyit do sop sing kedo ya gelar
2: ni kau tan ajang ajang ni ya Nika
1: sing ajang ajang genit panem bungut
2: embong ne yang bedang dong genit
1: bebe genit ban kor Nika nak umpama
0: entit entit yang
1: banyak ngiring kan. Nak pirang apa sih?

0: tadi barang besi niki dot bakal ngangen tiyo kerangang ban nyangih. Enan yang ampun sering sangih mo pasti ya bakal mo boborai masih bede-bede mo druwe nang nak masih belok tiange mo.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: mesemeton kengken kayo nih kalau mesemeton.
1: Dan bang orang ngeh harus pangpaat ngeh.
2: Ngeh. Nih gawa urukon wasan. Ngeh. Medi ajang neng ngeh. Malah jebos malinge terus.

0: kadang cokori dego, cokori dewa mau asang kadi bebek. Aku napi bebek niko.
1: Milin makan bebek dua. Jadi ada apa yang dulu ada, ada perlu dulu ada si bebek.
2: Diapo ya dulu ada.
1: Kemudian malih wenta.

0: Iko, ampun tua tekan bebek ah.
1: Aja orang. Oh,
2: tua anak tu, tua tengok gitu. Sing juan, sing tua tengok nyidang yang ngenyak ang juan, yang bebek tu cen ya, ni malu tu je tutut tengok.
0: Ngin bebek.
2: Dore dore nusin ya nawang jalan, cen ya ni malu jadi masih cuma toleh masih muncul toleh ke muncul juan eh.
0: Mentan nunjuk juan anak Iko nujuan ni je kau na bebek ah.
1: Paling.
0: Paling ya. Intan ada juana ni kau.
1: Intan ada pengangon. Paling.
2: Malu-malu tutut tangan ya.
0: Bebek malu ni kau.
1: Ini malu betutut. Kalau ada juan malu. Ini malu tutut kena dori. Ini yang ada ni dori nutut malu.
2: Dia ni meragat tangan.
1: Yakti kau dewa ni malu tutut. Siro mana mula di malu mau tutut.
2: Ini dalang ini dia ni meragat tangan. Ini malu-malu dori benar kena orang nutut.
1: Kau dewa dan nangge, kau jual, kau nangge, kau dewa dong.
0: Yeah.

kan juan anak ane abo kan pengangon mereka sarang kerada gerudong ampun ngelep beragan hilang cokori dewonya nan.

0: setinut cokori dewo kijau aja nikian mereka sarang sarang ngajen
1: buron sing itu kanggo aja masih duak nah masih ngajen sing itu buron itu yang supaya nyajen nah buron apa yang supaya aku bisa ngajen ya nyatunuk
0: cokori dewo kan tan buron
2: jangkara ngelawan kan terus nikian kan arakan ya
1: mancing ya jangan ngidang nyalana ngelawan ya ya mbok
0: tuh biarang menrukun yang pun kentan
2: tangkal subo kewah ngale rukun kengken mok nyoman. Muraka ana ngeniken bisa gugu sale nak leen saja uya ado.
1: Nan ne gugu cen ne gugu ne sing sing yo gugu. Yang macu yo. Yang nak taro yo yang demen yo sing gugu yang yo.
0: Tuh kewah keten cokori dewo. Nge mangken sapun iki na yen kakayon yo ngiring ngidai rako.
1: Jalan-jalan. Ada mau jangan mau jangan kaki jajak.

0: Ijang man malih cokori dewa sampun meyah, sampun cantik. Mangkin ten patut tetangkil, mangkin
1: ngeringin. Tangkil ken sironi kikeni

0: abdi.
1: Cing asiram dinang dinang di gedong rajo. Kendan yang tua sengokan di jauh
2: dengan ibu. Ibu.

0: pancing aku. Apa ada pancing aku? Pancing aku. Engkau rasane, engkau rasane.
1: Ingan siki.
0: Bat siki. Ingan ane. Nenek-nenek docek mah tepat. Lenasan. Agar dong di limo metengawanan.
1: Subo di tangan tengawan, subo kita ngempet.
0: Caranya, wah punya ibon jangan dot ninteng sih, wah punya ibon jangan.
1: Aduh, yang angi-angi tiang Ricky mojok tuh.
2: Ruo binedo.
0: Boleh bat.
2: Ada bat, ada ying, ada putih, ada selam, ada jege, ada bocok.
0: Nah mula ngetimpal tuh.
1: Ngitian aja dua.
0: Ada kejengat, ada kejengit. Senda dipalas, senda tawangi.
1: Nikotan ada dipalas, kejengat, kejengit. Ada kejengat, kejengit.
0: Sedan yang jom ada rai, ada jege, ada bocok. Misinya ledek, bodoh. Ada lemah, ada petang.
2: Napa tenan? Ko, niko apa mari sik.
0: Ngancang seledek dan yo.
1: Tiang ora ajak mau nyoman mantan dan mekat dan
3: berarti tiang gendang di tiang de.
0: Dan itu tawang ibu.
1: Ibu jenis tiang
0: tuh ros-ros sang ke yo.
1: Yang nyah tuh. Nyah pecat.
0: Heh. Ada zaman nek itu madirai.
1: Wenten mangkin wenten pemberani, wenten penakut. Ane bani jeg lalan ya sampun meseret.
0: Ane takut tuh.
1: Kari berpikir.
0: Kari berpikir. Sang luwong nek itu.
1: Necen luwong niko.
0: Menu berpikir tuh.
1: Tan enak nage maju terus tan ngidam mekelo natan maju.
0: Lo kadane nek.
1: Nggih, mekelo bisa maju-maju.
3: Artinya lebihan berpikir, wong maju.
1: Menggendap kok pikir.
0: Oke, tuh dak kene. Mene ulian sing berpikir jeneng angkal jak kene jak ngemenih terus ke samping kejang.
1: Nih, kan ajang-ajang dia jalan kan ajangan niko. Ada angin tong-tong semang-semangan.
0: Onya, masen maderai.
3: Artinya udah dibak penampungan.
1: Tuh, sing kita.
0: Apa kaden bibi kinyo?
3: Napi niko bak penampungan.
0: Bak penampung tong sampah.
3: Nih, tong sampah kan napi tampung kan ngendan.
2: Pedalam ngutang.
0: Luang yang tungai nang gusti nimo jak bak penampung
3: dan
0: kebangkiangnya lantas
3: yang nak orang bak penampung amantan
0: kalau nyisih orang yang numpamu si orang yang begelak kenal tu
3: baik kan si roh ya kenal patut niko
0: tawang yang bertawang yang kenal
1: tahu ke kenal
3: kenal kordo
1: pun kan tahu kan kenal malah banyak malah kendan pang ben kenen.
3: Gimana ni kijegeg-jegeg ni jangan rarah.

0: Nggih, napi wenten, Mbak Os? Urut-urut tok kan. Napi wenten kada nak napi wenten picel.
1: Nyaruang tangane empal tuh. Urut-urut-urut kita ayo kan. Napa sakit tangane tuh?
0: Durus-durus Mbak Os.

0: melinge ireng ibun palunggu cokori dewa menawi wenten baos penting puniki nampak kan umun
1: kok mabati tau ke Suryo malu
0: maso para modal
2: jang sajang mangku masao
1: sing bisa ban ngak nimpaleng menang ngerago.

0: Titi yang ngiring bawas ibu-ibu sapu niko aduh rido yana karadu
1: yang donen elakar raos yang cik mulo ada mau buat sana elakar satu yang ibu tuh yang saya gak duduk mudi yang jeng sepan-sepan ibu mencobor uleng di gedongan marah cingak aja daduan itu lena sana
0: pun api rasanya niko rasanya pun api manis masam pahit
1: rasan apa? Rasan poham itu kinyo
0: menapi niko nak len rasan kenten cokor
1: rasan kena gelap
0: oh rasa kayu nak kenten
2: kayu nak ningsir man kecunduk sarang okane dewa ratu senang
0: menapi ledang ledang kayu nkor dewa
1: orang singo
2: kecunduk senang ngeragi nejina ngelimpong
0: hah? Gitu?
1: Nak kain kaito ama dirai. Mulo kayo nak lingsir ken kayo nak bajang nak mulo melen.
2: Napi len yen ano mano ama napi?
1: Aderai. Nyoman sing sing tawang kayo ni bon gelahat.
0: Don.
1: Kayo karo sinangan otak nak becair nak belingsir cair otak ni
2: cair. Becair.

Yen ring kepranyanan para putra druene de ora tuagung sakandida sang yang Saraswati mapelemah ngicen terus kaweruhan iki ring jagate.

0: Inek napi ya punika ijen.
1: Nenang aderai.
0: Punapi.
1: Nenang adi. Supo mirip aso meraso meraso mirip nenenang. Rangkos mo.
0: Joko di dewa sampun. Napi ijen ikin dereng ibun kor dewa. Ampun memargi.
1: Nenang. Ara ibun jang kendo dong. Supo rangkos neban apo kadang rangkos nenenang.
0: Kian kau dewa tak senang belajar tu.
1: Arang ini nawa ngertin ros ibon kang tu.
0: Mang dah senang. Apa
1: barangku sapo?
0: Ada siki cokori dewa yang sampun cokori dewa belajar. Rukun terus. Sarang idai rako dan miyak genggeng ni kau nak.
1: Ilmu nasiwasan ni kau.
2: Sampun sekayun ning cokori dewa sapun ni kau.
3: Ning ayu.
2: Tapi sudah mui.
0: Angin.
3: Yang ibu. Ajak dadwo kide. Yah Gayatri Rahayu Dewi Indaryawati anak Bukoi Dewo
0: Rahayu dalan ada geng Rahayu
3: jang di sini
2: bohong Rahayu
0: ini
1: jangan nangis dengan Rahayu nenek
0: kena tiang imbohong jadi senyak ya imbohong Rico
3: pemijelani Dewo ne dini di Wiswa Mandalo
0: Bumi sampun terkenal.
1: Mandalo kan cangkereng ingat kan donat aku nang Mandalo kan orang.
3: Mandalo Mandalo nisu. Jani di nisu boy dewo pangidang kengken bani dewo. Melajen pada wekane. Idewo tosin sang nado ratu.

0: eleng-eleng kan anggan cokor di dewa ring di jokor dewa mangkin wenten
1: bener di ini di puri jan ini aja dadwone bakal tutor angan teken ibon jang sengi dati ningah ngajak nyiduo
2: dan dados di tiang sarang tiang mau pamit nge
1: pamit ngartos kan nangi pinyap naja nyiduo
2: kentan
3: kita ngada ni dewa ya kal mau pamit
1: iya ya nih kong
3: kengalih waregan nih
0: dia kok bosen mikir
1: loh. Bada yang anget itu sedoh-sedoh nama lu ajak
2: tuh. Tenijen kordewo titiang Riki sarang dong. Pamit titiang.
1: Tuh pokok pewarga kan ajak kudo ketek malu binya pas yang lepian nyeneng kocol tadi ngai.
2: Kordewo petek titiang sarang.
1: Benar.
2: Pon Riki menang ngamponnya petek ah. Titiangnya nyelisep nah.
3: Odoh. Mun bayi bibi kinyo maderai patok hitungannya.
0: Udian dan patuh tiang dados wang jero yang dan patuh dan nunggu abang teriki
3: seng ya nyak mau besek kan ketua
0: dan
2: wang jero patuh betul wang jero
0: asal wenda nak nyelisip dan patuh lah itu ngane to tiang nak barang-barang ajak tiang dua
3: banyak ya mau barung kan
0: nge ngemak gai gelis
1: terus nane menjalan nyelisip tuh tau wang kena nane nak nyelisip masih lo kenal
0: niko sampun yang niko dan banis lah sab nyelisip nyanan dengkok nyanan.

0: kori dewa maraga Pak Westri, Riki, putra Nida Duagung Biang, cara nyeng tiangan jaga Riki.
1: Elengan istri.
0: Istri, mau tamu tiang.
2: Istri, loh loh, nge.
0: Yang dari Wang Jero jak duo masih istri. Eh, istri yo.
2: Nyiseng lah dengan orang istri.
0: Napi yang napi.
2: Sangket kedang batis ne, istri.
0: Alus ne tar, loh istri. Loh.
2: Ya subuh jo. Tangwang gigis senang orang alus
0: bi. Di puri ya ni kau dari alus yang kita mana?

0: Swadarman dados anak istri ring puri sapun api niko sandang margian cokori dewo sampun margian Swadarman uang jeruk kor dewo dados bos liah niko
1: sampun maseng margian Swadarman anak lanang
0: anak banyak
2: ada pada bengelat tugas
0: nih agung-agung lian rongos nih bedur tiang sarang kali bertin ya niki bagian
2: luar ni jadwal apa
1: dados ya masih
0: ayo ndur apa
2: bos ke bos
0: nak seng rabe kayun di kau
3: jadi red ini wala dosa

nyen mewah cokor di dewa reng puri dan dados ngawag. Napi je pamargi ne, napi je baose. Mangdo berdasar antuk darmo patut.

ki wanten dan yen gampang yen mau sing susilo gampang nggak mau sing darma patut gampang masa ki wanten cokor dewa mangga mendasar anduk sastra

0: dasar di jelemone patok mungkin.
1: Udah dosen yang mau tamu, Riki Cokor Dewa paling mau tamu yang puri niki.
0: Madan jelempong, japanes
1: itu. Ingin.
0: Manusia.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang kami hormati dimanapun berada. Dalam adiaya ini, kami lebih banyak membahas bagaimana dampak jika kita tidak mampu mengendalikan diri, khususnya pikiran. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 8 adiaya 6 disebutkan sebagai berikut.

yang mempunyai arti bahwa apapun yang diingat dan dipikirkan seseorang saat meninggal atau kematian tiba, meninggalkan badan jasmani ini, wahai Arjuna, ia akan sampai pada keadaan yang terpikirkan itu, sebab hal itu terus-menerus terserap dalam pikiran tersebut. Di dalam adiyadhyaya ini, Krishna mencoba menerangkan apa yang menjadi fokus pikiran sepanjang hidupnya akan selalu terbawa sampai meninggal nanti, karena sudah melekat dalam jiwa dan raganya. Umat Sedharma tentunya menyimak adiyaya tadi bahwa sang roh akan pergi pada keadaan yang telah dipolakan oleh pikiran pada saat-saat terakhir dari kehidupan. Apapun yang kita pikirkan, demikianlah nanti jadinya. Pemikiran-pemikiran masa lalu akan menentukan kelahiran yang sekarang, dan pemikiran yang sekarang akan menentukan keberadaan masa depan kita. Pada prinsipnya, kita diusahakan untuk berpikir yang baik sebelum ajal menjemput kita. Demikianlah renungan Dharma yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi renungan di setiap langkah kita dalam menjalankan swadharma. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Kamis berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahayang, semang semetan persatu RRI Singaraja ring DJ mantema genah kanton iki semang mangkin GNI malih nyaringi semetan sarang sami nggih ring Singaraja pagi ini sekadi biasa ngantos puput ring galah dasa semang ainge semetan di tiang sekadi biasa niki nge renungan pagi rain mangkin niki tiang kari menghubungi Bapak Jeroniki nggih. Jadi sinambi nyantos sama tahun serang sami, muali dumun nggih ini unggahang siki tembang muali niki nggih. Majeng rek sama tahun pro satu RRI Singaraja ring di jaman dan magena. Nggih, durus niki piragi siki tembang sani jagi aturang tiang.

0: Enggak, semua tahu anak pro 1 RRI Singaraja Ring DJ Mantan Magena Sani Mangkin Renungan Pagi. Jadi membahas topik langkah-langkah menjadikan saat ini yang bahagia dan terindah. Enggak, kayak biasa Jumat, Minggu kedua dan keempat kentenik enggak kesarangin sarang Bapak Dr. Andus Nyoman Daniel MPDH. Enggak, Sani Mangkin gak ini sampun terhubung nih enggak ring ujung telepon tiang sang redumu niki Pak Jeroni niki Om Swastiastu Bapak.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, Swastiastu Rajang Semang Pak Jero.
1: Iya.
0: Inggih, jadi mangke niki jadi membahas terkait langkah-langkah menjadikan saat ini yang bahagia dan terindah kenten Pak nggih.
1: Iya.
0: Inggih, durus niki minap ada dos papar kandung niki terkait topik sane keangkat ring semang mangke. Durus Pak Jero.
1: Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi para pendengar Radio Indonesia Pro 1 dimanapun berada yang saya hormati, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidem, Om Ano Badrakawiyatwiswata, Demugi mana-mana sane suci, setato rau sakingi berjagat. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nih, para pendengar Radio Indonesia Pro 1 dimanapun berada, karena waktunya sedikit, saya hanya nyampaikan ya barang sekian menit saja. Topik yang saya angkat pada saat ini adalah langkah-langkah untuk menjadikan saat ini, hari ini yang bahagia dan terindah. Karena ini merupakan kontekstual yang diharapkan oleh semua umat manusia. Damai. Jadi, saya langsung saja. Jadi, barang 15 menit saja, nanti mari supaya kita banyak diskusi. Ya, jadi, kebanyakan orang-orang itu ingin mencapai bahagia hari ini dan masa depan ya. Jadi hari ini. Jadi sebenarnya itu apapun yang kita nikmati hari ini itulah penyebab-penyebab kita masa lalu. Ya. Jadi seperti misalnya karma kita masa lalu. Ya, atau karma wasana bisa juga. Jadi ada orang yang lahir kaya, ada orang yang lahirnya cacat, ganteng, pinter, itu adalah karma yang mengikuti. Jadi karma itu ya penyebab-penyebab tidak ada orang yang sama, ya, tidak ada sekian orang tidak ada yang sama, jangankan yang kembarnya tidak ada yang sama. Nah itu jadi penyebabnya karma. Nah sekarang bagaimana masa depan kita? Nah ini, bagaimana masa depan kita? Apa yang kita lakukan saat ini? Oh, saat ini adalah masa depan kita, gitu ya. Jadi saat ini, gitu ya. Nah marilah kita, jadi saat ini ya, jadi untuk membuat kita bahagia saat ini dan masa depan itu tidak mudah. Tidak mudah artinya perlu adanya usaha-usaha yang tekun, perlu niat. Nah, niat, keinginan ya, karena manusia ini adalah suatu antara kata, manusia bebas, manusia merdeka, ya, mau kemana tapi tanggung jawab akibatnya. Nah, ini ya. Jadi sama dengan kalau kita niatnya ingin jadi usaha yang sukses, maka kita harus ya bergaul pada orang-orang yang sukses gitu. Ya kalau kita ingin jadi sarjana kuliah itu, ya kita harus programnya apa? Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang penjudi itu ya jelas sudah tidak cocok itu. Jadi niat ini, niat dan keyakinan. Ya. Keyakinan dalam diri kita ya. Saya mampu. Saya siap. Saya berusaha. Nah, ini hebat sekali ini. Karena dalam pikiran ada otak sadar dan otak bawah sadar. Jadi apapun yang kita pikirkan, ya, dengan keyakinan ini, keberanian ini, keyakinan ini, dengan yakin, oh, saya mampu, saya akan bisa, maka otak bawah sadar akan merespon. Apa bedanya otak sadar dan bawah sadar? Otak sadar ini adalah apa yang kita lihat, apa yang bicarakan, apa yang kita pikirkan. Tapi otak bawah sadar inilah gudang semua karma-karma masa lalu itu, ya, gudang semua perbuatan-perbuatan itu. Sehingga bawah sadar ngerti apapun yang dipikirkan dalam sadar, dia akan merespon gitu. Dia tidak ngerti dia, pokoknya dia merespon apa yang kita kira. Makanya ada kalimat, pikirkanlah yang baik-baik, ucapkanlah yang baik-baik gitu. Jadi ada kata-kata tidak mampu, ya gantilah dengan kata saya berusaha. Jadi jangan selalu saya tidak mampu, saya lacur, saya tidak berhasil. Nah ini kalau terus begitu ya terus jadi astungkare angayu bahagia saya. Nah, itu rubah kata-kata itu dengan, nah ini nih kuncinya ya kita. Nah sekarang bagaimana langkah-langkah kita untuk menjadi bahagia, ya. Nah, jadi saya singkat-singkat aja, nanti mari kita diskusikan. Satu, kita harus memiliki awal daripada kehidupan ini. Ini langkah awal. Awal itu apa? Ya, yang paling hebat dah. Ada lima pilar rohani. Ada lima pilar rohani yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini kan rohani. Ya. Jadi kita ini sebenarnya rohani ini. Manusia ini. Karena manusia bukan badan. Manusia adalah jiwa. Jiwa rohani. Gitu. Jadi lima pilar inilah kita awalnya. Apa itu? Satya. Ya, atau prema dulu bisa. Prema itulah cinta kasih. Tetap kita ini dulu. Cinta kasih tiap hari kita ciptakan cinta kasih. Ya. Cinta kasih adanya selalu ingin memberi dan memaafkan. Ini tetap. Kenapa cinta kasih hebat? Karena dalam kitab suci dikatakan cinta kasih adalah Tuhan. Tuhan adalah cinta kasih. Ah, ini dulu awalnya. Jadi mulai dengan kita dengan cinta kasih. Ya, lakukan hari-hari dengan cinta kasih dan akhiri dengan cinta kasih. Karena cinta kasih adalah untuk menuju Tuhan. Nah, ini perlu hebat ya. Ya, itu. Ya. Nah, selalu ini kita harus canangkan, ya. Usahakan kita awalnya ini. Yang kedua itu satya, kebenaran. Ya, kebenaran artinya kita tetap belajar. Kebenaran ada pada kitab suci. Kebenaran adalah intinya dharma. Dharma kita, ya. Dharma adalah kebajikan. Jadi kalau kita kebenaran itu ada pada kitab suci, artinya kita ini selalu berpedoman pada kitab suci. Kita selalu berpedoman kepada tatwa, sastra. Kenapa? Hanya di kitab suci lah ada Tuhan. Hanya kitab suci, sastra itu adalah buatan orang-orang jauh dari kepentingan. Buatan dari orang-orang tanpa ego. Ini kita, ya. Selalu semua. Jangan pakai pikiran-pikiran kita. Karena pikiran itu jahat sekali itu. Ya. Pikiran itu hanya bekerja untung rugi itu. Jadi jadilah pikiran ini ya. Ya, artinya pikiran kita sucikan. Kalau pikiran belum suci, sulit. Sucikanlah pikiran, jadilah pikiran jadi budi. Oh, caranya bagaimana? Belajar. Nah, belajar kalau kitab suci. Yang ini dharma, kebajikan. Nah, itu ya. Ikan dharma indrami dharma perwujudan Tuhan. Oh, iya. Ini. Jadi kita belajar dharma ya. Santi, damai. Nah, tetap kita ciptakan damai, damai. Kenapa damai? Kalau kita selalu damai, maka itu pikiran tenang. Ya, jadi di mana ada kedamaian, di sana ada Tuhan. Nah, ciptalah kedamaian, ya. Di karena damai itu sifat Tuhan. Sacit ananda wigraha, damai, damai, damai. Ciptakanlah ini, ya. Dan aimsa tidak menyakiti, aimsa paramo dharma tidak menyakiti itulah. Nah ini itu awalnya ya. Jadi ciptakanlah ini. Nah singkat aja ini. Yang kedua itu tadi saya katakan memiliki niat untuk hidup. Ya niat untuk hidup yang baik. Ya niatnya. Jadi kita sudah sebenarnya kita beruntung ya. Jadi keberuntungan kita bagi menurut Weda ini nih ya. Jadi memiliki niat untuk yang bahagia. Caranya apa tadi? Yang kedua ini. Ya pertama kita bersyukur, syukurilah. Kita beruntung. Orang-orang yang beruntung dalam Weda ada

bagian alus akan jadi pikiran. Jadi watak orang, tabiat orang bisa dilihat dari apa yang dimakan tiap-tiap hari. Nah, ini ya. Dan beruntung yang sudah kita tidak merokok, maaf itu ya. Beruntung hidup ini, orang-orang beruntung dalam beda itu, satu, dia bisa mengendalikan makan. Yang kedua, bisa tidak merokok, tidak minuman-minuman alkohol, dan tidak berjudi. Ini kita, ya. Jadi bersyukur kita. Yang berikutnya itu, percaya pada diri sendiri, yakin. Nah, percaya pada diri sendiri. Ya. Yakin bahwa diri kita ini bukan badan, yakin diri kita inilah jiwa. Jiwa bagian Tuhan. Jadi apa sih? Ya, kalau kita sudah yakin tuh tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, ini hebatnya ya. Yakini bahwa kita ini ya percaya sama apa? Ya. Pertama itu yang utama percaya dengan Pancasrada. Ini yakin. Percaya dengan Pancasrada, percaya dengan adanya Tuhan. Karena beliau pengendali, beliau adalah maha ajaib, tidak bisa beliau pikirkan, semua sumber dari beliau, hanya beliau satu-satunya penyelamat di dunia ini, hanya beliau sebagai ibu, beliau sebagai bapak, beliau sebagai teman. Kalau sudah kita bisa yakin begini, maka tidak ada yang tidak berhasil. Ya, apa sih kekurangan Tuhan? Dunia beliau membuat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dari kita ini apa sih sulitnya? Itu banyak. Karena kita yakin, dengan yakin bahwa diri kita ini jiwa, dengan yakin bahwa jiwa bagian Tuhan, maka tidak ada tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, kira-kiranya jadi Tuhan. Jadi percaya dengan diri sendiri. Walaupun kita punya intelek bagus, IQ bagus, tetapi kalau kurang yakin dengan diri sendiri, ya ini kadang-kadang penyebab-penyebab penghalang keberhasilan. Tapi walaupun kita punya intelek yang setengah-setengah, ya, walaupun kita punya intelek setengah, tapi kalau kita yakin, itu yang sukses. Nah, ya, nah ini. Berikutnya itu banyak cara itu memiliki kesadaran. Kesadaran sadar bahwa kita ini oke nak. Ya. Terutama tentang trito karana ya, sadar kita bagaimana menghubungkan kita dengan apa? Dengan alam, dengan manusia. Ya. Jadi ini trita karana, sadar memerangi kemiskinan. Terus bicara tentang karakter, ya karakter kita ini ucapkan jadi karakter dalam agama Hindu kita tetap menciptakan trikaya parisuda. Berbicara yang baik, berpikir yang baik, berkata yang baik. Terus kita apa lagi itu kan? Aku, kamu, kamu, aku. Kita kan tatwa masih. Tatwa aku, kamu, kamu, aku. Kenapa? Kenapa aku, kamu, kamu, aku? Karena aku ini kan bukan badan. Aku ini jiwa. Di sana juga teman tuh jiwa. Jiwa ini kan sumbernya sama Tuhan. Berarti sama. Aku, kamu, kamu, aku. Kalau kita memukul orang lain berarti sama dengan memukul diri sendiri. Menghina orang lain dengan ini kita canangkan ya. Jadi jangan tiap hari ya. Jadi tatwa masih karena kita apa? Karena kita merasa satu ya, aku kamu, kita harus melaksanakan namanya kekeluargaan. Ya, keluarga jadinya Wasudewa Gundung Paka. Ini kita ya tetap yakini Wasudewa Gundung Paka. Dan terakhir kali kita dengan jadi dalam agama Hindu ada suatu menuju Tuhan dengan meditasi, ada chaturwarga dalam gitu Tuhan. Itu nah ya, singkat-singkat aja. Ciptakan tiap hari kita senyum. Sebagai kekuatan ini senyum ya. Kenapa kita usahakan senyum? Karena begitu kita tersenyum dengan tulus ya adalah

0: dunia akan membalas dengan senyum. Haha, itu ya. Kita tersenyum, dunia akan balas dengan senyum. Kalau kita tersenyum, itu berarti ciri-ciri pikiran damai. Ya. Kalau pikiran damai, kita bisa berpikir kebenaran. Oh, kebenaran adalah intinya dharma. Ikang dharma, yarami dharma perjalanan Tuhan. Jadi dari tersenyum ini sudah datang beliau. Di mana ada Tuhan, di sana ada kejayaan. Kira-kira demikian dulu. Ya, banyak ini. Supaya kalau enggak ada menambahi, enggak ada pertanyaan, baru saya akan lagi tambahkan. Gitu, Bu.
1: Inggi, ya. Nike tadi, Sementona Pro 1 RRI Singaraja, sampun ini. Pemaparan saking Pak Jero Dania Nikinggih langkah-langkah menjadikan saat ini yang bahagia dan terindah. Sebetulnya Pro 1 RRI Singaraja Sira Uning Niki Sane Jagi Nyaringin Durus Niki Dado Semungga Ring 0362246444 Utawi Sane Jagi Mertaken Dados Nikinggih Chat Ring WhatsApp 0811-399-9790. Enggih Pak Jero Niki sampun minta Sane nyaringin tiang sang redungun Om Swastiastu Rahajang Semeng.
2: Om Swastiastu Pak Jero Raja Semeng.
1: Ini ya. Raja Semeng Muali sarang sira niki tiang.
2: Tiang Bapak Redi Ringsuwo.
1: Pak Redi Ringsuwo, inggih durusang Pak Redi.
2: Ya. Senang yakin itu meringan tataran Pak Jero. Sekarang lagi hidupnya bulat balik ni sih kan mantas karma ngayang karma sana dulu selain itu kerana karma belajar malah jebol jadi saya ngayang malah memetik lagi oleh hapisan malah yang kan sanksi-sanksi lagi ngayah itu malah pada ini kan sama yang pun mengahirin sama saya hukuman-hukuman apa lagi ayang dia apa saja di sini bukan kesengkala kala ringan berat itu juga sampun sami sangsi ring sama saya dia amun ke Pak Jero semua pun pikir-pikir ini semua Pak Jero om santi santi santi om semua
1: ingge sesuatu wali niki Pak Redi ring suwo kentan niki ingge sampun nyaringin sok semua aturang tiak wali niki tiang sangre dumun penelpon sane kaping kali Om Swastiastu Rahajang Semang.
3: Om Swastiastu Rahajang Semang gawani
1: ingge Bu Nyanura durus niki Bu ingge.
3: Niki Rajang Semang, Pak Nyawan Jerungi. Niki tiang sarang niki nge. Untuk Nabi Kendana judulnya, topiknya niki kan langkah-langkah yang menjadikan saat ini atau saat ini berbahagia dan terindah untuk masa depan. Yang ini kan menurut karma pala kita nge, Pak Jerungi dengan karma pala kita masa lalu. Apakah kita berbuat baik atau jelek itu akan terwujudlah indah atau berbahagia kita masa saat ini dengan masa depan. Ya. Tapi kalau ini kita harus taati juga dengan bintan tri para, tri hitara karana, bintan juga tri kaya parisuda, bintan tata masih, tatua masih. Ini kita laksanakan dengan baik, pasti tercapailah kehidupan kita indah dan bahagia untuk masa depan. Menyenang ya. Niko mantap, Pak Jero. Semua banget. Santi, Santi, Raya, Raya, Pak Jero, sedang gak ini.
1: Ingge susu muali niki Ibu Janura kenten niki ingge sampun taler nyaringin samang mangkin sok sema turang tiang ingge semeton tiang ican galah male adiri niki sire uning wenten semeton di tiang sani jagi nyaringin durus niki tiang jantos sani arse jagi nyaringin ingge niki wenten siki niki ngeh saking Pak Jiro Maliarse, Pak Jiro tiang wacen dumo niki ngeh WhatsAppnya nih kenten niki, engge niki wenten sedikit sharing nala niki tanggapan saking Pak Jiro Maliarse, engge indik topik langkah-langkah menjadikan saat yang bahagia dan terindah. Topik ini dapat terwujud jika dimulai dengan bersyukur atau angayu bahagia atas karunia anugerah yang diberikan kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide sang yang widiwasa dan manifestasinya. Kedua, menyadari bahwa hidup adalah samsara atau penderitaan sebagai wujud dari karma wasana, perbuatan masa lalu, maka dari itu bersabarlah dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, mari kita selalu berpikir positif, karena pikiran ini harus dikendalikan agar tidak liar. Bersyukur, bersabar, dan berpikir positif hendaknya dipakai landasan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan indah, dan juga ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Jadi memuja keagungan Tuhan dengan sembahyang dan meditasi untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, dan harmonis. Usaha artinya melakukan kegiatan untuk menunjang kehidupan sehingga hidup sejahtera dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Kenten niki. Taler ada ucapan suci usaha ta Lara Pante kenten niki. Yakin adalah perasaan hati dan pikiran dengan afirmasi positif. Ada ucapan suci sad bawam tad bawati, apa yang dipikirkan itu yang terjadi. Sehubungan dengan itu, selalu berpikir yang yakin untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangkanlah hidup ini dengan menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagadhita yacaiti dharma. Mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Kenten nike sedikit sharing saking Pak Jero Maliarse. Engge semeton Mina badurung wenten malih sane nyarengin Mina Pak Jero dados niki tanggapin wau niki nggih sane sareng niki sareng nyarengin nike wenten Pak Redi Rinsuk Bu Janura Staler Pak Jero Maliarse dados niki Pak Jero.
0: Ya, nah, terima kasih. Hebat Pak Redi dari Suwuk. Karma penyebab. Ya. Ya, ada misalnya hidup ini sengsara, manusia ini hidupnya sengsara. Ya, betul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hidup kita ini, ya sekali dengan Pak Mariarto ini, ya ada juga kata-kata demikian, hidup ini adalah kita itu orang papa, orang dosa. Itu hidupnya orang papa, orang dosa, orang melarat, sengsara. Karena hidup ini diikuti oleh karma-karma wasana. Tugas kita hidup ini bagaimana? Karena kita sengsara, penyebab karma-karma yang dulu dan karma sekarang. Maka tugas kita adalah pengeruatan. Tugas hidup kita ini pengeruatan oleh dia. Jadi, meruat artinya roh atma ini yang memberikan jiwa, yang memberikan hidup pada manusia namanya jiwatman. Jadi roh jiwatman ini kotor karena dibungkus oleh gulam-gulam gitu, menjadi roh. Menjadi roh ini karena tugas kita bagaimana ngiskisin pembungkus-pembungkus daripada atma ini. Karena atma sudah berubah jadi roh dibungkus. Karena karma yang dulu, karma yang sekarang. Nah sekarang agak kita jadi manusia. Dari ribuan makhluk hidup badan yang lahir dari keringat, lahir dari biji-bijian, lahir dari beranak, kita manusia ini adalah makhluk yang paling utama. Ini jadi manusia yang paling utama, makhluk yang utama. Dewa juga. Kenapa dewa? Dewa itu kalau ingin menyatu dengan Tuhan harus jadi manusia dulu gitu. Jadi manusia ini diberikan idep, bisa ngeruat subuh karma dengan subuh karma. Ah, tak bisa dengan upacara. Biar segede apapun upacara, tak. Hanya upacara penyucian pikiran. Dengan pikiran suci, maka kita bisa membuat melaksanakan trikaya parisuda. Nah, ini penyucian gitu ya. Bukan langsung dari upacara itu suci. Oh, saya sudah meminta, apakah saya sudah suci? Nah, ini kata-kata banyak. Jadi saya pernah ngiringan Sulinggih itu mengintenin ratusan orang. Ada yang bertanya, Pak, saya sudah, Pak Jero, tiang ampun muinten, tiang belum. Muinten itu adalah baru, upacara ini baru. Muintenan dalam upacara baru janji. Janji pada perkawitan, mulai saat ini saya akan menjalankan spiritual. Dan dihadiri oleh masyarakat, mulai saat ini berjanji sama masyarakat, keluarga, mulai saat ini saya, oh gitu. Baru-baru mulai. Rawatlah ini dengan perbuatan kita. Rawat ini dengan bermeditasi. Oh, Pak Mariarto ya. Bermeditasi. Merenung. Baru. Nah ini. Jadi, ruatlah kita ini. Ya. Cara ngeruatnya gimana? Ini. Ya. Karena kita sengsara. Ada dengan ritual bisa. Pajayatnya bisa. Meditasi. Tirta yatra, dharma yatra, muin, dan mabayo. Itu pengeruatan kita ini. Terus. Ya. Oh, nangkel ke pura itu. Atau bisa dengan kegeria, mohon pengelukatan. Huh? Atau bisa dengan pranayama, bisa dengan, menurut Astanga Yoga, bisa dengan pranayama, bisa dengan bermeditasi, bisa dengan japana, menyemut-jemut. Silahkan pilih sendiri. Ya. Hidup ini adalah pengeruatan. Ah, ya, ya, ini nih. Ya. Jangan dilakukan ya. Hidup ini pengeruatan. Gitu. Ya. Jangan tidak dilakukan ini. Jadi kalau hidup ini kita terus berbuat di luar agama, berarti bukan pengeruatan, ya, tambah gulem. Kalau sudah hidup ini kita, ya, tambah gulem, berarti percuma hidup ini. Pada hidup ini kan pengeruatan, baik tambah dosa jadinya gitu, bisa jadi beruntung jadi manusia. Kalau kita perbuatannya jahat, ya, bisa jadi jatuh. Jadi manusianya lagi dua tingkat mencari tujuan hidup. Tingkat pertama adalah surga, tingkat terakhir adalah moksa. Kalau binatang itu berapa tingkat? Kalau kita di sini sudah di manusia perbuatan kita ya adharma terus imsa menyakiti, akan jatuh jadi manusia. Jatuh akan jadi buron binatang itu. Dari binatang berkali-kali akan jadi manusia. Sulit sekali itu. Nah, inilah. Jadi hidup ini pengeruatan, gunakanlah hidup ini jadi manusia, karena makhluk hidup yang paling utama di antara dewa aja. Kalau ingin memoksa harus jadi manusia. Dewa tetap dia moksa di samping Tuhan. Di samping Tuhan. Tapi kalau ingin dewa itu ingin moksa menyatu dengan Tuhan, harus jadi manusia dulu. Nah, gila, ya. Nah, Pak Janura, Ibu Janura itu memang karma pala, ya. Jadi penyebabnya, ya. Jadi apapun, bagaimana cara kita mengetahui bahwa karma yang dulu, nah, gini ya. Jadi karma yang dulu. Untuk mengetahui karma yang dulu melekat pada kita, lihatlah saat ini. Bagaimana saat ini Anda? Apakah saat ini Anda bahagia? Apakah saat ini Anda merasa kesakitan itu? Ya, ini adalah hasil perbuatan yang dulu. Dulu itu kemarin, 2 bulan lalu, setahun lalu, kelahiran yang dulu gitu. Ini sudah, itulah anunya, hebatnya ya. Jadi apapun yang kita nikmati saat ini, itulah karma yang dulu. Tidak bisa lagi kembali, tidak bisa. Ini kita syukuri. Orang-orang yang bodoh tetap menyesal perbuatan yang lalu. Wih, saya nak memang orang-orang sudah karma saya yang dulu dan memang jadi nak lacur dari nak dari sakit-sakitan. Tidak ada usaha apa-apa gitu. Nah ini jangan sampai demikian ya. Jadi, nah sekarang bagaimana masa depan kita? Bagaimana masa depan kita supaya kita bahagia? Lakukanlah saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, itulah masa depan itu. Ya. Oh. Nah ini masa depan. Tapi ada yang menipu, saya sudah berbuat baik, kenapa kok saya rajin sembahyang, saya, kenapa kok tetap saya lahir? Iya, tapi tetap trikarma ini berlangsung. Trikarma, ya. Tetap trikarma berlangsung, ya, yatim. Tetap trikarma itu. Apa trikarma itu? Sancita karma, pertama. Sancita karma itu karma-karma yang dulu mengikuti sekarang. Oh, tetap ini. Jadi, ada yang, buktinya ada yang rajin sembahyang, ada yang berbuat baik, kok tetap dia susah. Karena karma yang dulu kuat. Ya. Lebih kuat karma yang dulu daripada perbuatan sekarang. Tapi, perbuatan baik sekarang tidak akan hilang. Tetap tersimpan. Bisa jadi prarabdha dan bisa menjadi kriyamana gitu. Prarabdha artinya, pada hidup ini kita, setelah menikmati susah ini, pada hidup ini bisa nikmati. Itu namanya tetap trikarma itu. Ada yang perbuatan jahat, korupsi, tapi tetap dia bahagia. Oh iya, tetap. Oh, pada saat ini bahagia, dia mujur-mujur saja. Ya itu sancita karma juga. Karma yang dulu. Tapi perbuatan jahat ini tidak akan hilang. Tetap tersimpan gitu ya. Tapi begitu perbuatan kita ini hebat, lebih hebat daripada karma yang dulu, ini seperti Walmiki. Namanya Sankramana. Sankrama itu terhapusnya karma-karma buruk karena ketekunan kita melaksanakan sedana spesifik. Karena ketekunan kita melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan baik hebat ini. Jadi karma yang dulu tidak akan. Jadi kalau kita istilah gini aja, jangan berpikir hasil, kita terusnya berbuat baik. Oh, berbuat baik. Jadi berbuat baik ibarat tanah, karma ibarat bibit. Itu ya, jangan berpikir hasil, hasil itu urusan Tuhan itu. Jangan kita coba-coba dukan hasil. Hasil itu urusan Tuhan. Tapi kita hanya berbuat baik. Perbuatan baik ibarat tanah, bibit itu, karma itu ibarat bibit. Bibit ini ditumpuk dengan banyak tanah, tang, tidak akan tumbuh dia. Tidak ada berkecambah seperti Walmiki, Ludaka. Hebat sekali dia perbuatan sedana spesifiknya sehingga karma-karma buruknya tidak akan bisa berkecambah. Ya, artinya buntu, tidak tumbuh. Walmiki juga bagaimana perbuatan dia itu. Tetapi karena sedana spesifiknya ini Sankramana namanya itu, perbuatan Sankramana itu dengan perbuatan meditasi, semadi, berbuat baik itu ya. Ini penyebab-penyebabnya. Tapi karena kita tidak sehebat ini, maka kadang-kadang muncul sancita karmanya. Nah itu ya. Nah itu Ibu Nyandra, itu jelas karma itu ya. Penyebab bahagia itu karma. Ya, jadi kita susah hari ini adalah karma yang dulu. Jangan menyerah dengan karma. Orang yang menyerah dengan karma adalah orang yang bodoh. Ya. Jadi begitu kita ya susah itu karma dulu, perbaiki dengan saat ini. Ya, dengan meditasi, dengan tirta yatra, dengan berbuat baik, menawar sewa, mendana sewa, membantu orang lain sama dengan itu. Terus perbaiki dengan ini aja. Jadi Sankramana, siapa tahu jadi Sankramana nanti. Itu. Ambil contoh misalnya, jadi lahir jadi orang ya, jadi orang apa, miskin, orang tua miskin, tidak bisa sekolah, tapi begitu dia bergaul dengan orang-orang yang baik, dia bergaul dengan orang-orang yang sukses, sehingga di sana diberikan petunjuk, berikan petunjuk. Inilah penyebab-penyebab masa depan baik itu. Jadi artinya apapun yang kita nikmati sekarang itu karma masa lalu. Tapi bagaimana masa depan? Mulai saat ini, saat ini, saat ini berbuat baik. Nah, jadi Pak Mariardo niki, jika mulai ya niki bersyukur tetap. Nah, inilah bersyukur. Artinya tetap berusaha. Ya. Setelah kita berusaha, sehebat apapun berusaha dengan tenaga, dengan pokoknya dengan jenana, dengan pengetahuan, tapi hasilnya tidak cocok dengan apa? dengan rencana kita, syukurilah. Syukurilah. Karena itu adalah karunia Tuhan. Tadi sudah saya katakan, Tuhan bersabda, Anda jangan coba-coba menentukan hasil. Ya. Anda hanya mampu berencana, membuat rencana, melaksanakan rencana, ngontrol itu. Tapi hasil adalah aku yang menentukan. Karena hasil itu banyak faktor mempengaruhi karma wasana juga yang dulu. Ketekunan kita, lingkungan juga. Ya, itu tuh keluarga. Nah ini yang hebatnya. Hati-hati, itu tetap bersyukur.
1: Inge.
0: Sadar. Mm-mm. Ya.
1: Baik. Dalam suatu Ampura Niki, Pak Jero santukan ke bandu antuk galah kenta Niki. Mari Pak Jero minap sebagai closing Niki, wenten Niki sane mau disampaikan Niki nge secara singkat padat dan jelas mungkin kepada pendengar Pro 1, silakan Pak Jero.
0: Ya. Jadi saran saya ini, jadi tadi sudah saya katakan itu, hidup ini adalah pengeruatan, itu aja kuncinya. Ingin bahagia, hidup inilah pengeruatan. Jadi hidup ini adalah kita orang sengsara, ini sadari, orang neraka, orang papa, orang dosa. Kenapa kita? Karena ada satu kitab sih, karena ada kalimat begini, aku, kalau aku bisa mencetanakan Tuhan dalam hatiku, aku, dalam diriku, aku tidak akan lahir. Kenapa aku lahir? Karena aku adalah belum mampu mencetanakan Tuhan pada hatiku. Artinya, kenapa kita bolak-balik? Karena kita belum mampu bersifat-sifat ketuhanan. Ya. Jadi kalau kita sudah mampu bersifat ketuhanan, hanya Tuhan sebagai satu-satunya, Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Selamat, ini belum mampu kita, ini nggak ada, kita bolak-balik gitu. Mm-hmm. Jadi kita ini punya pengeruatan ya, okay. Ruat-ruat dengan perbuatan baik, trik kayu paris itu aja yang hasil ya itu, sehingga lama kelamaan terbakarlah pembungkus-pembungkus atma ini sehingga menjadi atma. Jadi atma inilah Tuhan gitu. Jadi kalau kita sudah roh ini kan ada dibungkus, diruat dengan segala diruat, maka roh ini berubah, kan hilang pembungkusnya, bersinarlah roh ini. Di sini lah atma, atma ini kan Tuhan sudah. Di sini kita sudah moksa, di sini kita sudah bahagia gitu. Itu ya, dinamnya jiwa mukti. Nah, ini yang hebatnya ya.
1: Baik, sesama Pak Jero Niki nggih semang mangkin sampun memaparkan akeh pisan Niki nggih terkait dengan topik langkah-langkah menjadikan saat ini sebagai momen yang bahagia dan terindah. Sesama dahat Pak Jero nggih, sampai ketemu ya, di Jumat 2 minggu lagi. Terima kasih Pak Jero. Salam sehat lan rahayu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, itu tadi sudah kita ikuti bersama-sama ya renungan pagi dari Bapak Dr. Randus Yomandani. Jadi sudah membahas tadi banyak banget nih langkah-langkah menjadikan saat ini sebagai momen yang bahagia dan terindah. Intinya hidup itu harus disyukuri, jangan mudah menyerah dan tetaplah untuk berusaha menjadi orang yang lebih dan lebih baik lagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas, itu yang pertama.
2: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menghimbau pengguna jalan mematuhi rekayasa lalu lintas dan arahan petugas selama Buleleng Festival 2026 menyusul potensi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama Kota Singaraja.
1: Pada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas, itu yang pertama.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat mengikuti rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival atau Bulfest 2026 pada 18 hingga 24 Agustus. Pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas pusat Kota Singaraja, terutama di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, Jalan Pahlawan, dan kawasan Catuspate. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan bersama Satlantas Polres Buleleng. Penempatan petugas akan diperkuat di titik-titik rawan kepadatan. Sementara masyarakat diminta mengikuti arahan petugas serta memperhatikan rambu dan banner pengalihan arus yang telah disiapkan.
1: Saya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas, itu yang pertama. Mengikuti arahan petugas, yang kedua adalah mengikuti petunjuk-petunjuk daripada rambu-rambu yang sudah kami sediakan ataupun banner-banner.
4: Rekayasa arus disiapkan dari sejumlah arah dengan kendaraan dialihkan melalui beberapa ruas alternatif seperti Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan WR Supratman hingga Jalan Samratulangi. Sejumlah rambu dan banner telah dipasang untuk memandu pengguna jalan. Disub mengakui rekayasa dapat menyebabkan keterlambatan, namun petugas akan berjaga di titik pengaturan untuk menjaga kelancaran arus.
1: Saya yakin memang akan ada keterlambatan dan ketersendatan, tapi kelancaran saya jamin kalau masyarakat mengikuti arahan-arahan petugas, baik dari petugas dinas perhubungan maupun dari Satlantas Polres Buleleng.
4: Pengaturan lalu lintas sudah dilakukan sejak persiapan Bulfest, termasuk pemasangan panggung dan bongkar muat. Di Sub Buleleng mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di pusat Kota Singaraja untuk menggunakan jalur alternatif. Pengguna jalan yang melintas diminta mengikuti arahan petugas dan rambu pengalihan agar arus tetap lancar selama Bulfest 2026. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: DPRD Buleleng menilai proyeksi PAD lebih dari 840 miliar rupiah dalam KUA PPAS masih berpeluang ditingkatkan hingga sekitar 8,05%, salah satunya melalui optimalisasi sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB.
5: Proyeksi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Buleleng dalam KUA PPAS dipatok lebih dari 840 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan perencanaan APBD induk sebelumnya, namun DPRD Buleleng menilai target itu belum mencerminkan seluruh potensi pendapatan yang dapat digali pemerintah daerah. Badan Anggaran dan DPRD Buleleng melihat masih tersedia ruang untuk menaikkan target PAD dengan mencermati indikator makroekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi tahun 2026. Dewan memperkirakan potensi kenaikan PAD setidaknya mencapai 8,05% dari proyeksi yang telah disusun. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arie, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada angka proyeksi awal. Menurutnya, indikator ekonomi yang menunjukkan ruang pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi keberanian dalam menetapkan target pendapatan yang lebih realistis sekaligus maksimal.
6: Dengan harus optimis mampu meningkatkan pendapatan yang sudah dirancang PAD kita kurang lebih 840 miliar. Walaupun dalam perjalanannya, ketika Bapak baca dari RPJMD pemerintah, memang ada penurunan hampir 10 miliar dari rencanakan 840, sementara di RPJMD 2027 induk sebenarnya di angka 850 miliar.
5: Salah satu sumber PAD yang dinilai belum tergarap optimal adalah sektor mineral bukan logam dan batuan, khususnya aktivitas penggalian batu. DPRD mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengejar penerimaan melalui pungutan, tetapi juga membangun ekosistem investasi yang tertib agar sektor tersebut mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
6: Namun ketika kita sandingkan dengan 2026, memang kita lebih besar ditargetkan di 2027. Namun itu sebenarnya harus menjadi pemikiran kita bersama. Adakah potensi-potensi yang bisa dinaikkan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Buleleng?
5: Ketut Ngurah Arya mengatakan, penguatan sektor MBLB perlu dilakukan seiring telah terbitnya Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng diminta memberikan fasilitas penuh kepada pelaku investasi batuan, terutama di wilayah Kecamatan Seririt yang secara tata ruang sesuai untuk kegiatan tersebut, sehingga potensi ekonomi dan PAD dapat berjalan beriringan. Ita Saputri melaporkan.
3: Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dijamin undang-undang. Sekolah inklusi dan sekolah luar biasa menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan dan ramah tanpa diskriminasi.
2: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
7: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Undang-undang juga mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak di sekolah yang juga mengakomodir pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum dan fasilitas yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Ketua Bidang Penelitian di Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi sekaligus dosen Universitas Mahendra Data Dr. Niwayan Dani kepada RRI di Denpasar mengatakan, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijamin undang-undang, yang artinya tidak ada diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan setiap anak berhak mendapatkan akomodasi yang layak di sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga aset bangsa yang memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Hardani mengatakan kurikulum dan fasilitas sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan jenis kekhususan anak, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak merasa berbeda, karena jika diasah dan dilatih mereka akan menjadi karakter yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
8: Pemerintah memastikan bisa menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kehadiran hukum dan bantuan secara setara tanpa hambatan fisik, administratif dan diskriminasi sosial.
7: Sementara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan pemerintah berkewajiban memfasilitasi akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sesuai amanat undang-undang. Ia tidak memungkiri tidak sedikit anak berkebutuhan khusus masih menghadapi kendala fasilitas, kekurangan guru pendamping hingga stigma sosial. Leni Astiti berharap akses pendidikan inklusif harus dibarengi dengan ketersediaan guru pendamping dan akomodasi yang layak di sekolah. Karena anak berkebutuhan khusus juga aset bangsa yang memiliki hak asasi atas pendidikan berkualitas dan inklusif tanpa diskriminasi.
2: Saat dia menerima, dia sudah tahu kebutuhan anak didiknya seperti apa. Kalau sudah dikatakan dia ada seorang disabilitas fisik, otomatis apakah aksesibilitas di sekolah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka?
7: Undang-undang mengamanatkan akses pendidikan berkualitas dan inklusif tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Aset bangsa dengan kekhususan tertentu itu berhak atas pendidikan yang layak untuk menjamin kualitas hidup dan bisa mandiri beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Fasilitas pendidikan diharapkan ramah dan layak dengan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Kute berharap variasi menu makan bergizi gratis dapat terus dikembangkan. Menu yang lebih beragam diharapkan membuat siswa lebih tertarik mengkonsumsi makanan yang diberikan sehingga kebutuhan gizi mereka dapat terpenuhi.
9: Bagaimana untuk variasi makanan agar anak-anak bisa menerima program makan bergizi gratis telah berjalan lebih dari 1 tahun di SD nomor 1 Kuta. Selama pelaksanaannya, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswa. Kepala SD nomor 1 Kuta, Igne Joni Marantika, kepada RRI di Badung mengatakan, makanan yang diberikan selama ini sudah mencakup kebutuhan gizi anak. Beberapa makanan yang diterima siswa antara lain roti, sayuran, dan buah-buahan.
10: Kan dari program pemerintah untuk makan bergizi gratis kan niatnya bagus sekali, terutama untuk pemenuhan gizi untuk anak-anak, apalagi dari menu makanan yang kami lihat selama ini sudah terpenuhi, baik dari proteksi, terhidrat, dan sayuran atau buah-buahan.
9: Joni Marantika menambahkan variasi makanan menjadi salah satu harapan sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pilihan menu yang beragam diharapkan dapat membuat siswa menerima makanan yang diberikan dengan baik.
10: Bagaimana untuk variasi makanan agar anak-anak bisa menerima dengan baik, agar lebih ada cenderung menunya lebih sedikit. Anak-anak.
9: Program makan bergizi gratis di SD nomor 1 Kuta diikuti sekitar 435 siswa. Sekolah berharap variasi menu dapat mendukung pemenuhan gizi sekaligus kesehatan anak-anak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
11: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
13: Kanal informasi.
3: Polres Buleleng meraih penghargaan Kapolri atas keberhasilan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan kategori pelayanan publik prima tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
14: Polres Buleleng kembali meraih penghargaan atas kinerja pelayanan kepada masyarakat berupa piagam penghargaan Kapolri atas predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan kategori pelayanan publik prima tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan Kapolda Bali kepada Satuan Kerja dan Wilayah Jajaran Polda Bali yang berprestasi dalam peningkatan pelayanan publik. Piagam diterima langsung Kapolres Buleleng AKBP Rusi Guzman dalam kegiatan di lapangan apel Polda Bali. Predikat WBK mencerminkan komitmen Polres Buleleng dalam membangun tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Sementara pelayanan publik prima menunjukkan upaya menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan responsif. Kasih Humas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh personil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Polres Buleleng berkomitmen melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan agar pelayanan tetap profesional, transparan, responsif, dan humanis. Kedepan, predikat WBK dan pelayanan publik prima akan menjadi landasan untuk memperkuat reformasi birokrasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Krisis air bersih melanda warga desa Manis Tutu, Kecamatan Melaye, Jembrana, hingga memaksa warga menempuh jarak lebih dari 2 km dan memanfaatkan air kubangan di lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Krisis air bersih akibat musim kemarau memaksa warga desa Manis Tutu, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana menggunakan sumber air seadanya, bahkan air kubangan di tengah lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari sepekan setelah sumber mata air pegunungan yang selama ini menjadi tumpuan warga mengering dan aliran air melalui jaringan pipa ke rumah-rumah mulai terhenti. Keterbatasan air membuat warga harus berjalan hingga lebih dari 2 km untuk mendapatkan air. Biang Kadek Wiring, warga Banjar Pendem, mengatakan dalam sehari ia bisa dua kali mendatangi lokasi kubangan, pagi dan sore, dengan membawa galon atau jerigen. Air tersebut digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, hingga minum setelah terlebih dahulu direbus. Kondisi serupa dialami warga Banjarbenel, Niko Mangsuniti, yang mengatakan pasokan dari sumber mata air pegunungan sudah tidak mengalir sekitar satu minggu akibat kekeringan. Warga pun terpaksa mengambil air dari kubangan yang kondisinya keruh karena tidak memiliki banyak pilihan. Selain harus menempuh jarak jauh, kebutuhan air rumah tangga membuat warga harus bolak-balik mengangkut air. Sementara sejumlah aliran sungai di sekitar permukiman juga mulai mengering. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau. Distribusi air dinilai mendesak untuk mencegah warga terus bergantung pada sumber air yang kualitasnya tidak terjamin, sekaligus memastikan kebutuhan dasar seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci tetap terpenuhi hingga sumber mata air kembali normal. Ita Saputri melaporkan.
3: Semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan PLN UP3 Bali Utara melalui aksi kemanusiaan dengan menggelar donor darah bersama PMI Kabupaten Buleleng yang berhasil mengumpulkan 23 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan transfusi masyarakat.
4: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng diisi PLN UP3 Bali Utara dengan aksi donor darah bersama PMI Buleleng. Kegiatan di kantor PLN UP3 Bali Utara tersebut berhasil mengumpulkan 23 kantong darah. Manajer PLN UP3 Bali Utara, RM Dimas Adi Prabowo, mengatakan donor darah menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud semangat kemerdekaan. Kegiatan ini diikuti pegawai PLN dengan tema Semangat Kemerdekaan Melayani Sepenuh Hati. Proses donor darah mendapatkan dukungan tim medis PMI Buleleng. Setiap calon pendonor menjalani pemeriksaan kesehatan dan screening sebelum pengambilan darah sesuai prosedur. Petugas PMI Buleleng Syahidah mengapresiasi keterlibatan PLN karena kolaborasi berbagai pihak membantu menjaga ketersediaan darah. Kebutuhan darah di Buleleng mencapai sekitar 16.459 kantong per tahun atau rata-rata 1.372 kantong per bulan. Sebanyak 23 kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam momentum peringatan kemerdekaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar berharap Poprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang sesuai aturan yang berlaku.
16: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
16: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar Provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
17: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
16: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya, itu betul-betul atlet pembina, termasuk atlet mutasi pun harus jelas. Jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi, menyatakan dia atlet baru. Nyatanya dia masih terdaftar

0: kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
1: Nyoman Suteje menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI dan Pasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Sukesade menghidupkan semangat kemerdekaan melalui rangkaian kegiatan yang merajut kebersamaan, kreativitas, pelestarian budaya hingga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Semangat kemerdekaan di Kecamatan Sukesade tidak berhenti pada kibaran merah putih dan seremoni tahunan. Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ruang-ruang publik di wilayah ini disiapkan menjadi panggung kebersamaan. Tempat anak-anak berlari, pelajar berbaris, aparatur turun ke jalan, hingga masyarakat bergandengan tangan menjaga lingkungan. Rangkaian kegiatan yang berlangsung 10 hingga 13 Agustus 2026 itu memperlihatkan wajah lain dari perayaan kemerdekaan. Bukan sekedar perlombaan untuk mencari pemenang, tetapi ruang untuk mempertemukan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, merawat tradisi, sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong. PLT Camat Sukesade, Inyoman Agustri Kartika Yuda, menjadi salah satu penggerak dalam rangkaian kegiatan tersebut. Bagi Kecamatan Sukesade, momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan menghadirkan perayaan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak, pelajar, perangkat desa, aparatur, PKK, hingga masyarakat umum.
4: Jadi beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan sampai hari ini, kemarin tanggal 10 kita sudah melaksanakan lomba gajah jalan ya tingkat SD dan SMP. Itu startnya di pertigaan Desa Amengan menuju kantor camat Sukesade. Pesertanya sekitar 26 regu ya, dan SD di kedua SD dan SMP. Kemudian setelah itu kita juga menyelenggarakan lomba yang bernuansa tradisi, lomba menjahit tatam yang itu diikuti oleh perwakilan desa adat sekecamatan Sukesade.
3: Pagi 10 Agustus menjadi pembuka. Sejak pukul 7 Wita, jalan-jalan di Sukesade dipenuhi barisan peserta lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP. Mereka memulai perjalanan dari lapangan Padang Ambengan menuju lingkungan Lumbanan, lingkungan Sangket, lingkungan Bantang Banua, hingga finish di halaman kantor camat Sukesade. Di balik langkah kaki yang seragam dan barisan yang ditata rapi, gerak jalan menyimpan pesan yang lebih dalam. Anak-anak belajar tentang disiplin, kekompakan, dan keberanian tampil di hadapan masyarakat. Mereka tidak sekedar berjalan untuk mengejar juara, tetapi belajar bahwa kemerdekaan juga dibangun dari kemampuan untuk bergerak bersama.
4: Kemudian ada juga kita laksanakan juga untuk anak-anak ya, karena PAL TK sekecamatan Sukesade, dan itu sangat meriah sekali. Anak-anak TK sangat antusias sekali ikuti kegiatan itu. Kemudian kemarin kita laksanakan juga lomba karaoke antar perangkat desa. Kemudian ada juga yang dan peserta apa namanya, bumdes, koperasi di desa seperti itu. Dan terakhir tadi kita gembira bersama jalan santai bersama guru-guru, kemudian pegawai kecamatan dari kepolisian, kemudian personil pengambil juga ada seperti itu.
3: Sehari berselang 11 Agustus, suasana bergeser menjadi lebih riuh dan penuh warna. Anak-anak Taman Kanak-kanak mengambil bagian dalam karnaval yang dimulai dari Tugu Triyuda Sakti menuju lingkungan Bantang Banua dan berakhir di halaman kantor camat Sukesade. Langkah kecil anak-anak menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan tidak mengenal usia. Mereka hadir dengan keceriaan dan kreativitas. Jalanan yang biasanya menjadi ruang lalu lintas berubah menjadi ruang ekspresi. Masyarakat pun tidak hanya menjadi penonton, tetapi bagian dari suasana yang menghidupkan perayaan. Pada hari yang sama, kemeriahan dilanjutkan melalui pentas cilik. Halaman kantor camat Sukesade menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan keberanian dan kreativitas mereka. Di titik ini, perayaan kemerdekaan tidak lagi sekedar mengenang masa lalu, ia bergerak menjadi investasi sosial bagi generasi berikutnya. Anak-anak diberi kesempatan untuk tampil, didengar, dan dihargai. Nasionalisme tidak selalu lahir dari pidato panjang. Ia dapat tumbuh dari pengalaman sederhana ketika seorang anak berani tampil di depan banyak orang, ketika teman-temannya memberi dukungan, dan ketika masyarakat memberikan apresiasi. Memasuki 12 Agustus, kemeriahan kembali mengambil bentuk yang berbeda.

0: serta dari staf LPD dan Pakis Desa Adat Sekecamatan Sukesade mengikuti lomba membuat atau menjejahitan tamiang yang dimulai pukul 7 WITA. Tamiang bukan sekedar hasil kerajinan tangan, ia menjadi bagian dari ekspresi budaya masyarakat Bali. Ketika tradisi ini ditempatkan dalam rangkaian perayaan kemerdekaan, pesannya menjadi lebih kuat. Kemerdekaan tidak harus membuat masyarakat meninggalkan akar budayanya. Justru, kebudayaan menjadi salah satu cara menjaga identitas di tengah perubahan zaman.
1: Kalau saya melihat sangat antusias, terutama kemarin pada saat kami melibatkan anak-anak TK. Jadi kami merancang kegiatan ini sebetulnya lintas generasi yang terlibat, kan gitu, dari anak TK, SD, SMP, kemudian juga pelajar lainnya, kemudian juga selain apa namanya menyebarkan dengan kegiatan yang bersifat modern begitu ya, kami juga ada kegiatan yang memang menyentuh nuansa tradisi melibatkan desa adat seperti itu. Jadi kombinasi lah gitu, tidak hanya modern saja, tapi kami juga ada kegiatan-kegiatan yang bertema tradisi.
0: Kegiatan kemudian berlanjut dengan lomba karaoke dan penampilan 10 besar peserta dari staf BUMDES, koperasi serta perangkat desa dan kelurahan sekecamatan Sukesade. Panggung kembali menjadi ruang perjumpaan. Aparatur yang sehari-hari disibukkan dengan tugas pelayanan mendapatkan ruang untuk berekspresi, berinteraksi dan membangun suasana yang lebih cair. Rangkaian itu menunjukkan bahwa kemerdekaan memiliki banyak wajah. Ada olahraga, seni, tradisi, kreativitas dan kebersamaan. Semua dirangkai dalam satu momentum agar peringatan hari ulang tahun ke-80 Satu Republik Indonesia tidak kehilangan ruh sosialnya. Namun pesan paling kuat dari seluruh rangkaian kegiatan justru hadir pada 13 Agustus pukul 6.30 WITA. Jalan santai sambil memungut sampah digelar dengan melibatkan unsur yang jauh lebih luas. ASN dan guru mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA SMK, aparat desa, pegawai kelurahan, PKK serta masyarakat umum Kecamatan Sukesade turun bersama. Rute dimulai dari kantor Camat Sukesade menuju Puskes Sukesade, lingkungan Bakung, SMA Negeri 1 Sukesade, lingkungan Bantang Banua, dan kembali ke halaman kantor Camat Sukesade. Disinilah makna kemerdekaan menemukan bentuk yang lebih konkret. Merayakan Indonesia bukan hanya dengan mengibarkan bendera, tetapi juga dengan memungut sampah yang berserakan. Bukan hanya berbicara tentang cinta tanah air, tetapi menunjukkan kepedulian terhadap ruang tempat masyarakat hidup setiap hari.
1: Saya ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat, khususnya di Camat Sukesade, bahwa memeriahkan atau menyemarakkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah saja, apakah itu ASN, TNI, Polri, seperti itu, tetapi ini adalah milik kita bersama.
0: Jalan santai yang disertai aksi pungut sampah menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah atau petugas kebersihan. Ketika ASN, guru, aparat desa, PKK, dan masyarakat turun bersama, pesan yang dibangun menjadi jelas. Kebersihan adalah tanggung jawab kolektif. Sebab, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, tantangan kebangsaan bukan lagi sekedar bagaimana mempertahankan kemerdekaan, tetapi bagaimana mengisinya dengan kepedulian, gotong royong, kebudayaan, kesehatan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Perayaan kemerdekaan akan kehilangan makna jika berhenti sebagai agenda tahunan. Tetapi ketika warga ikut berjalan, anak-anak diberi ruang berekspresi, tradisi dirawat, dan lingkungan dibersihkan bersama, perayaan itu menjelma menjadi gerakan sosial. Dari Sukesade, kemerdekaan tidak hanya dikenang melalui tanggal 17 Agustus. Ia dirawat dari hal-hal kecil, berjalan bersama, berkarya bersama, merawat tradisi, dan membersihkan lingkungan bersama. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang kemampuan masyarakat untuk menentukan bagaimana mereka ingin hidup saling menghargai, menjaga ruang bersama, merawat budaya, dan bergerak bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Ita

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siar Aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Singaraja.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya untuk pagi hari ini di Singaraja Menyapa. Dan seperti biasa, sebelum Eni kasih beberapa informasi untuk Anda semuanya, kita ikuti dulu ya informasi perakiran cuaca wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Bapak Agung Eka. Halo, selamat pagi Pak Agung.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi prakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Prakiraan cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, namun beberapa tempat masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah dan timur pada siang dan sore hari. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 4 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Agung Eka untuk laporan informasi perakiran cuaca. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi tadi sudah Anda simak ya untuk informasi perakiran cuaca. Jadi buat Anda jika ingin bepergian keluar kota, keluar daerah, tetap ya hati-hati, waspada di jalan, utamakan keselamatan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sorry.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kali ini Eni punya satu informasi untuk Anda semuanya pendengar. SLB Negeri 1 Buleleng terus membekali siswa berkebutuhan khusus dengan berbagai keterampilan sebagai persiapan menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan. Wakasek Bidang Kesiswaan SLB Negeri 1 Buleleng, Made Vika R. Sinta, SPD, MPD mengatakan pendidikan vokasi mulai diberikan sejak jenjang SMP dan semakin difokuskan ketika siswa memasuki jenjang SMA. Siswa diberikan kesempatan memilih keterampilan sesuai minat dan bakat masing-masing. Guru turut memberikan pendampingan apabila masih belum mengetahui potensi yang dimilikinya. Saat ini, keterampilan yang cukup banyak diminati siswa yakni cetak saring atau sablon serta tata boga. Sementara itu, Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Dr. Andus Madewi Narse menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Pendidikan yang diberikan sekolah perlu dilanjutkan melalui pendampingan orang tua di rumah. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita banosa sihasarateu.
3: Jadi asturi ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Air di lautan luas yang dalam takkan sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali air itu mulai masuk ke dalam perahu. Demikian juga dalam kehidupan, gosip dan segala penilaian negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Semuanya itu tak akan sanggup menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkan semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Menjaga pikiran bukanlah tanggung jawab orang lain, melainkan tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam hidup kita bila kita sendiri tidak bertanggung jawab, karena sudah membiarkan sampah masuk dan mengotori hidup kita. Kita harus menyaring apapun yang masuk melalui pikiran kita sebagai pintu gerbangnya. Bila pikiran kita baik, maka hidup kita pun akan terasa nyaman.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Kalau kamu lagi cari novel yang bisa bikin kamu tenggelam dalam cerita dan emosi, Jejak Langkah karya Sari Kusuma bisa jadi pilihan yang pas banget. Buku ini nyeritain perjalanan hidup seseorang yang penuh drama, tantangan, dan juga soal menemukan jati diri sambil nyari makna dalam hubungan yang gak selalu mudah. Ceritanya tentang seorang tokoh utama yang harus menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, dari masa lalu yang rumit sampai gimana dia bisa berusaha menemukan jalan ke depan. Sari Kusuma benar-benar berhasil bikin kita paham soal gimana rasanya hubungan yang tumbuh dan mencari siapa diri kita sebenarnya. Ditambah lagi, hubungan antar karakternya juga dibuat begitu nyata dan relatable. Salah satu yang bikin buku ini spesial adalah karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Sari Kusuma sukses banget bikin karakter-karakter yang enggak cuman kompleks, tapi juga punya cerita hidup yang dalam dan alasan yang jelas kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Gaya penulisannya juga deskriptif banget, jadi kamu bisa ngerasain emosi dan perjalanan hidup tokoh-tokohnya, bikin kamu jadi ngerasa dekat dengan ceritanya. Buku ini juga ngangkat tema tentang tumbuh dewasa dan mencari identitas diri dengan cara yang menyentuh dan relatable banget. Situasi dan masalah yang dihadapi karakternya bikin kamu bisa ngerti banget perasaan mereka. Soalnya sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari. Alur ceritanya juga jelas dan teratur. Jadi kamu nggak akan bingung ngikutin perkembangan cerita dan perjuangan tokoh utama. Secara keseluruhan, Jejak Langkah adalah novel yang penuh makna dan kejutan. Cocok buat kamu yang suka bacaan yang bikin mikir dan penuh perasaan. Dengan gaya penulisan yang menarik dan karakter yang kuat, Sari Kusuma berhasil nyiptain karya yang gak cuman menghibur, tapi juga bikin kamu mikir tentang perjalanan hidup dan hubungan antar manusia. Buku ini wajib kamu baca kalau kamu suka novel yang menggali dalam-dalam soal emosi dan personalitas.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, sebanyak 4.751 mahasiswa baru Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 14 Agustus 2026 tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Brian Yuliarto MEng PhD pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Pembukaan PKKMB tahun ini berlangsung berbeda karena dihadiri langsung oleh Menteri Brian Yuliarto yang sebelumnya meresmikan gedung Laboratorium Pendidikan Terpadu Undiksa mengusung tema Harmony in Action, Ganesha Muda Berdampak. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengawali perjalanan akademik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Menteri Brian mengajak mahasiswa baru Undiksa menyadari bahwa menjadi mahasiswa merupakan sebuah pencapaian yang patut disyukuri. Menurutnya, kesempatan mengenyam pendidikan tinggi khususnya di perguruan tinggi negeri tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id. Dan pendengar Pro 1, ini menjadi informasi terakhir ya di Singaraja menyapa kita untuk pagi hari ini. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan